0: 14 kpm dibandingkan periode sebelumnya. Adapun basis data penerima bantuan pangan bersumber dari data tunggal sosial ekonomi nasional Kementerian Sosial kategori desil 1 hingga 4 yang telah ditetapkan oleh Bappanas melalui koordinasi tingkat menteri. Secara mikro, program bantuan pangan ini dirancang untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Sementara secara makro, pengeluaran beras ditujukan untuk menekan angka kemiskinan, menangani kerawanan pangan, serta mengendalikan laju inflasi daerah. Beliau menambahkan bahwa penyaluran hari pertama, pihaknya mendistribusikan sekitar 108 ton beras untuk dua wilayah, yakni Kecamatan Unaha dan Kecamatan Wawotobi, dengan alokasi terbesar berada di Wawotobi mencapai 68 ton. Ya, Ikhwat Aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Hadrat Sada, yurjal intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
3: Ada di itu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
6: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat Mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira mau Mi kita timbang itu hari, karena tidak ada Mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
9: Bengkel Mobil Chandra
8: juga melayani antar jemput kendaraan Anda.
9: Kunjungi Bengkel Mobil Chandra
8: di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
9: Bengkel Mobil Chandra.
8: Kerja profesional, harga bersahabat.
10: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, Ikhwat Aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita, aktivis pro-Palestina serukan boikot film Spider-Man terbaru, dirilis oleh minanews.net. Para aktivis pro-Palestina di Lebanon, Yordania, dan sejumlah negara Arab lainnya menyerukan boikot terhadap film Spider-Man Brand New Day karena produser Avi Arad

0: mendukung Israel dan menolak kritik terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama perang di Gaza. Kampanye boikot pendukung Israel di Lebanon mengajak penonton untuk tidak membeli tiket film tersebut dengan alasan bahwa mendukung secara finansial produksi yang melibatkan tokoh-tokoh yang secara terbuka mendukung Israel sama dengan normalisasi budaya. Kampanye tersebut mengajak masyarakat untuk menghindari pemutaran berbayar dan mengatakan sikap mereka mencerminkan penolakan terhadap normalisasi dengan Israel atau kebijakannya. Di Yordania, kelompok anti-normalisasi Taharak mengeluarkan pernyataan terpisah yang menyerukan boikot film tersebut dan dikeluarkan dari jadwal bioskop-bioskop Yordania. Kelompok tersebut juga mendesak Serikat Seniman Yordania, operator bioskop, dan lembaga terkait lainnya untuk mengambil sikap menolak pemutarannya. Seruan tersebut kemudian diperkuat oleh para aktivis dan kreator konten di negara-negara Arab lainnya. Kita beralih ke berita berikutnya. Dua warga Palestina syahid dalam serangan Israel di Gaza. Dirilis oleh minanews.net. Dua warga sipil Palestina syahid dan sejumlah lainnya terluka dalam serangan baru Israel di jalur Gaza pada Kamis lalu. Seperti dikutip dari Palestine Information Center, serangan Israel terhadap sebuah kendaraan menewaskan seorang perwira polisi senior dan melukai warga sipil lainnya di lingkungan Ajilin, kota Gaza. Sebelumnya seorang warga juga tewas dalam serangan Israel di lingkungan Al-Kamal, Khan Yunis, selatan Gaza. Sementara itu aktivitas militer yang meluas termasuk insiden penembakan, tembakan artileri, dan pembukaran dilaporkan terjadi di seluruh Gaza. Serangan tersebut terjadi meskipun perjanjian gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober 2025. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan, serangan Israel telah menewaskan setidaknya 1.258 orang dan melukai 4.139 lainnya. Kita beralih ke berita terakhir. Pos pemeriksaan Israel hambat warga Palestina di Kirbet Sarra, dirilis oleh minanews.net. Sekitar 33 warga Palestina di komunitas Kirbet Sarra, selatan Nablus di tepi barat yang diduduki menghadapi pembatasan mobilitas akibat pos pemeriksaan dan gerbang militer Israel. Warga mengatakan pergerakan harian mereka bergantung pada gerbang yang dioperasikan secara manual, sementara akses ke lahan pertanian yang telah menghidupi keluarga setempat selama beberapa generasi juga dibatasi. Mereka mengatakan kehidupan mereka telah berubah secara signifikan selama 1,5 tahun terakhir di tengah meningkatnya serangan pemukim ilegal Israel dan pembatasan keluar masuk wilayah tersebut. Warga Kirbet Sarra, Mahmud Sanar, mengatakan bahwa pasukan Israel memasang gerbang di pintu masuk komunitas dan menyerahkan kuncinya kepada 4 keluarga yang tinggal di sana. Warga harus membuka dan menutup gerbang setiap kali mereka keluar atau kembali. Beliau juga mengatakan serangan juga menargetkan rumah, lahan pertanian, dan pohon zaitun, merusak mata pencaharian keluarga yang bergantung pada pertanian dan peternakan. Ya, Kota Liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Eh, ada saldomu di situ?
3: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
2: 10.000, Ji.
3: Mau beli pulsa kah?
2: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
3: Buat apa ini?
2: Buat bangun rumah layak huni.
3: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
2: Bisa toh, insya Allah.
4: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Laziz Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Binjabal, Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
5: Nah, kenapa begitu?
4: Patungan Rp10.000 dengan bersama kita berdaya.
6: Assalamualaikum, Komandan.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
6: Eh, apa kita bikin?
8: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
7: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
8: Eh, baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
8: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
6: Masya Allah.
7: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
8: Yang di mana itu?
7: Itu, he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
8: Oh, saya tahu. Banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Binjabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.
10: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami, perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
1: Walamman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur.
0: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

0: jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat.
1: Lillahi mulku as-samawati wal-ard.

Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Coba paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
1: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
6: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
7: Datar.
6: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya, Zulfikar?
7: Datang tepat waktu.
6: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
8: Masya Allah, benar!
6: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
7: Sofia.
6: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
9: Hafsah binti Umar.
6: Hafsah binti Umar, yakin?
9: Iya.
6: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
1: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
10: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, Di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, Sob. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
11: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
10: Oh iya, betul.
12: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
13: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Istri lah, sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar bingar dengan suara bentakan dan bisingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan, dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isi. Allah.
5: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
6: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
5: Buyutun mutmainnah.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: kita orang yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
1: Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
0: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
1: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nas inna wa'dallah.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu.

kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin. Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin.
6: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
7: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, kendari sahabat muadz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali menyapa sahabat muadz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Pagi yang begitu cerah di hari Jumat, di hari yang penuh keberkahan dan banyak keutamaan tentunya yang jangan sampai kita lewatkan di kesempatan hari ini. Salah satunya sahabat muadz adalah ya, yaitu waktu-waktu mustajab. Dimana kita tentunya dianjurkan untuk memperbanyak doa, kemudian bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kita juga jangan sampai lupa untuk membaca surah Al-Kahfi di kesempatan hari ini. Ya sahabat teman, dimanapun Anda berada dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya ada begitu banyak keadaan yang kita alami ya. Ada yang ketika kita senang, sedang mendapatkan nikmat ya. Ada yang mungkin sedang mendapatkan kesulitan ya, cobaan, keimpitan. Bahkan ketika kita menyaksikan berbagai peristiwa terjadi di alam sekitar kita, maka mungkin kita sedang memikirkan hal-hal yang berkaitan

0: dan di sekitar kita ini. Nah, sahabat semua dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali masuk dalam program acara yaitu Ensiklopedia Islam. Dan kita akan belajar kembali beberapa doa yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, khususnya itu tentang berhadapan dengan angin, halilintar, dan juga hujan. Nah, mungkin tentunya dalam kehidupan kita ya, apalagi di Indonesia, musim itu cuma ada dua saja, musim hujan atau musim panas. Kalau tidak hujan, ya kalau tidak panas, ya hujan ya. Nah, mungkin melihat hujan turun, mendengar suara petir, atau merasakan angin yang bertiup kencang ya, seringkali membuat kita mungkin khawatir. Namun pernahkah kita bertanya, sahabat Mas, sebagai seorang muslim, nah, adakah kira-kira tuntunan atau apa yang kita harus lakukan atau apa yang harus kita ucapkan ketika kita menghadapi keadaan-keadaan tersebut? Dan ternyata Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita doa dan tuntunan dalam menghadapi berbagai keadaan tersebut. Maka jangan kemana-mana, sahabat semua, dimanapun Anda berada, karena sesaat lagi dalam program acara Ensiklopedia Islam, kita akan mengetahui doa apabila ada hujan atau kita sedang turun hujan atau menghadapi angin ribut. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muhammad bin Jawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muad bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
0: Iya, sahabat Muad, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Muad bin Jabal Kendari, dan alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Ensiklopedia Islam. Dalam kehidupan kita, terkadang sahabat Mas, kita tentunya menghadapi angin yang bertiup sangat kencang ya. Angin yang kuat tentu bisa membuat kita merasa khawatir. Terlebih apabila sampai menimbulkan misalkan kerusakan atau membahayakan keselamatan kita. Nah, dalam keadaan seperti ini, ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar tidak mencela angin. Tapi sebaliknya kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang ada pada angin tersebut dan berlindung kepadanya dari keburukan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, sahabat Mas, bahwa ternyata seorang muslim tidak hanya melihat fenomena yang ada di sekitar kita itu, fenomena alam, dari sisi lahiriahnya saja. Tapi di balik semua itu tentunya ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya bagaimana kemudian doa yang diajarkan ketika kita melihat atau menghadapi angin yang kencang? Apa yang perlu kita baca? Yang pertama, sahabat semua dimanapun Anda berada, doa ketika ada halilintar. Suara halilintar yang sangat keras terkadang membuat tentunya kita terkejut atau bahkan kita merasa takut. Namun rasa takut tersebut hendaknya tentunya mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fenomena alam seperti petir dan halilintar yang seharusnya menjadi kesempatan bagi seorang muslim untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan justru membuat kita lalai daripada mengingat Allah. Karena itu, di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan keadaan ketika kita mendengarkan halilintar, maka ada doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doanya yaitu adalah subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Artinya, sahabat Mas, maha suci Allah subhanalladzi, yang halilintar, yusabbihur ra'du bihamdihi, bertasbih dengan memujinya, wal malaikatu min khifatihi, begitu juga para malaikat karena takut kepadanya. Jadi ini satu ya, doa ketika ada halilintar ya. Dan tadi juga kita sudah sebutkan ya, doa apabila ada angin ribut. Kita lupa ya. Yaitu doanya sahabat Mas adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa'udzu bika min syarriha. Jadi doa apabila ada angin ribut, kita berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Jadi doanya ternyata kita di bukan justru mencela angin ya, tapi kita memohon perlindungan dan kebaikan dari adanya fenomena ini, sahabat Muas. Di mana doa yang tadi telah kita sebutkan yaitu Allahumma inni as'aluka khairaha wa'udzubika min syarriha. Kemudian, sahabat semua dimanapun Anda berada, yaitu doa kita meminta hujan. Jadi, kemarau panjang tentunya membuat kekeringan ya, dan membuat kita membutuhkan air untuk mensuplai tumbuhan ya, dan berbagai aktivitas kehidupan kita. Oleh karena itu sahabat semua dimanapun Anda berada, hujan adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang begitu besar. Dari hujan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman, memenuhi kebutuhan air manusia dan hewan, serta memberikan kehidupan bagi bumi. Karena itu ketika hujan ya, ketika musim kemarau, ketika hujan sangat dibutuhkan. Seorang muslim tidak hanya mengandalkan usaha manusia saja. Kita juga diajarkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha tetapi hati kita tetap bergantung kepadanya. Lalu pertanyaannya tentunya doanya apa ya? Jadi doanya sahabat Mas adalah doa meminta hujan, yaitu Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajilin. Jadi artinya, ya Allah, berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, bermanfaat, tidak membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya, tidak ditunda-tunda. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimallahu taala dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Jadi sahabat semua dimanapun Anda berada, ya, selain pertama tentunya ketika musim kemarau seperti ini ya, musim kemarau panjang, bahkan sampai di beberapa daerah kita dengar mungkin terjadi kebakaran hutan ya, karhutla di Bromo misalkan yang baru-baru ini, dan juga di beberapa daerah bahkan sungai-sungai sampai yang tadinya itu belum pernah surut ya airnya, bahkan kemudian surut sampai membuat benda-benda yang ada di dalamnya kemudian muncul. Seperti bangunan-bangunan ya, peninggalan sejarah dan lain-lain sebagainya. Maka tentunya di kondisi-kondisi seperti ini kita membutuhkan hujan. Dan doanya tentu hujan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita meminta kepadanya. Oleh karena itu, sahabat semua dimanapun Anda berada, doa meminta hujan dan patutnya ini kita amalkan bersama adalah sebagaimana kita sebutkan tadi, dan semoga kita bisa menghafalkan sahabat Mas doanya, yaitu Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajilin. Ya Allah, berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, bermanfaat, tidak membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya, tidak ditunda-tunda. Dan semoga kita bisa menghafalkan doa-doa ini, sahabat semua dimanapun Anda berada, yaitu yang pertama, tadi kita sudah sebutkan doa meminta hujan, kemudian juga ketika ada halilintar, ya, kemudian ada angin ribut. Selanjutnya, sahabat semua dimanapun Anda berada, kita akan masih bersama dalam program acara Ensiklopedia Islam seputar doa-doa harian tentunya, yaitu doa setelah turun hujan. Nanti kita sudah minta, kita sudah membacakan doa ketika meminta hujan. Nah, selanjutnya, doa setelah turun hujan dan doa agar hujan itu berhenti. Tentunya, masih bersama kami di Radio Muhammad bin Jawal Kendari 94.3 FM. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah dalam program acara Ensiklopedia Islam.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
3: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana mi kau pa, cum laude lagi.
7: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Ensiklopedia Islam.
0: 94.3 FM masih di Radio Muhammad bin Jawal Kendari, sahabat muat dimanapun Anda berada, dalam program acara Ensiklopedia Islam. Dan tadi alhamdulillah telah kita ketahui bersama doa-doa seputar hujan, yaitu doa meminta hujan, doa ketika ada angin ribut, dan doa ketika kita mendengarkan suara halilintar. Dan selanjutnya, sahabat semua dimanapun Anda berada, masih berkaitan dengan doa hujan, yaitu doa apabila hujan turun. Nah tadi doa meminta hujan, kemudian doa apabila hujan telah turun. Setelah kita mengetahui doa ketika minta hujan, ya, ketika turun hujan, seorang muslim hendaknya tentunya menyambut hujan itu dengan rasa syukur. Sebab hujan adalah rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita hanya mengeluh ya, karena jalan menjadi basah mungkin, atau aktivitas kita terganggu, atau mungkin pakaian kita yang dari tadinya mungkin sudah mau kering ya, tiba-tiba basah lagi. Dan kemudian kita mengeluh ya. Atau biasanya yang paling sering nih, ada mitos, yaitu kalau orang mencuci motor ya, kendaraan, kemudian turun hujan. Padahal sebenarnya sahabat muat dimanapun Anda berada, tentunya tidak ada hubungan ya antara cuci kendaraan dan turunnya hujan ya. Ini sesuatu yang perlu tentunya kita luruskan. Dan kemudian sahabat muat dimanapun Anda berada, adapun doa apabila hujan telah turun, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa, di mana ini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dengan Fathul Bari, yaitu Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi doanya sahabat muat singkat sekali, tapi tentunya di dalamnya maknanya begitu dalam ya, yaitu Allahumma, ya Allah, sayyiban nafi'an, turunkanlah hujan yang bermanfaat untuk manusia, tanaman, dan juga binatang. Kemudian setelah turun hujan ya, kita juga dianjurkan untuk berdoa, dan bacaannya itu mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bacaannya yaitu kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Dan ini tentunya sebagai bentuk pengakuan bahwa hujan itu, dan menjadi pengingat bagi kita bahwa hujan adalah bentuk karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun ketika kita meminta, ingin meminta agar hujan itu berhenti, sahabat muas, maka ada juga ternyata doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Setelah mendapatkan nikmat, seorang muslim hendaknya tidak lupa ya kepada siapa nikmat tersebut berasal. Nah, hujan yang kita saksikan itu bukan tentunya sekedar air yang turun dari langit ya, bukan hanya sekedar fenomena alam, tapi tentunya ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Maka kemudian sahabat muslim dimanapun Anda berada, Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Hujan memang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi terkadang hujan yang terlalu deras dapat menyebabkan berbagai kesulitan bagi kita. Bahkan banjir, jalan yang tidak dapat dilalui, atau bahkan membahayakan keselamatan manusia. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita tidak diajarkan untuk mencela hujan, tapi kita tetap mengakui bahwa hujan adalah bagian dari rahmat, tetapi kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memohon kepada Allah agar hujan tersebut tidak menjadi sesuatu yang membahayakan kita. Nah, ada doa yang diajarkan ketika hujan turun terlalu deras dan kita membutuhkan agar hujan berhenti atau dialihkan. Maka doanya sahabat semua dimanapun Anda berada. Dan doa ini diriwayatkan, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Doanya adalah Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wadhirabi wabutunil audiyati wa manabitis syajar. Artinya, ya Allah, hujanilah di sekitar kami. Jangan kepada kami. Ya Allah, berilah hujan ke daratan tinggi. beberapa anak bukit, perut lembah, dan beberapa tanah yang membutuhkan atau yang menumbuhkan pepohonan. Masya Allah, sahabat semua dimanapun Anda berada, doa ini ya, kalau kita baca, kita ulangi ya, kita memohon, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa agar meminta hujan itu berhenti ya. Tidak semata-mata kita meminta hujan itu diberhentikan, tapi kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hujan tapi di sekitar kita, bukan kepada kita. Kemudian kita meminta berilah hujan ke daratan tinggi, ke beberapa anak bukit perut lembah, dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Sahabat semua dimanapun Anda berada, maka setelah mengetahui beberapa doa yang berkaitan dengan angin, halilintar, dan hujan tadi, maka tentunya banyak sekali pelajaran dari doa-doa ini yang dapat kita ambil. Bahwa Islam mengajarkan kita untuk selalu yang pertama ini, sahabat muas, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan, bahkan dalam keadaan yang mungkin bagi sebagian orang ini sesuatu yang menakutkan bagi kita, yang mengkhawatirkan, seperti tadi halilintar ya, kemudian angin kencang yang membuat bahkan kalau kita berpikir itu merugikan kita. Tapi di sana tentunya ada tanda-tanda Allah Subhanahu, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang patutnya ini menjadi timbal balik untuk mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika angin bertiup kencang, kita berdoa. Kita mendengar halilintar, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika membutuhkan hujan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan turun, kita pun bersyukur, dan ketika hujan turun terlalu deras, kita kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keadaan yang terbaik. Dan inilah indahnya ajaran ini. Tidak ada keadaan yang membuat seorang muslim terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan senang, kita mengingatnya. Dalam keadaan takut, kita juga mengingatnya. Ketika mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menghadapi kesulitan, kita memohon pertolongan hanya kepadanya. Nah, semoga sahabat semua dimanapun Anda berada, doa-doa ini ya yang kita pelajari di kesempatan hari ini tidak hanya kita dengarkan ketika siaran ini berlangsung, tetapi juga tentunya dapat kita hafalkan ya, dan kita amalkan nantinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya sahabat semua dimanapun Anda berada, maka demikianlah perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Ensiklopedia Islam seputar doa-doa harian atau Hisnul Muslim. Sampai jumpa dalam kesempatan program Ensiklopedia Islam lainnya, biznillahi ta'ala akan terus hadir menemani sahabat semua sekalian di kesempatan pagi hari pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muat Bin Jawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
12: Gimana rasa nasi kebulinya?
13: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
12: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
13: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
14: Ada rasa yang tak terkira
8: dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
14: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang musik, jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla, biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri, satu surat, wahai diri, satu ayat, bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau, tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Sebuah tempat yang tidak ada lagi kesedihan di dalamnya. Tentunya semua orang pasti menginginkan hal itu. Semua orang akan masuk, ingin masuk di dalamnya. Yang tidak ada lagi rasa takut, tidak pula ada rasa sakit, tidak pula ada rasa kelelahan, dan tidak pula ada perpisahan. Dan tempat itu adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga adalah tempat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Dan tentu, setiap dari kita berharap suatu hari nanti dapat menjadi bagian dari penghuni surga. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar Anda, program acara Kajian Pagi. Di mana di kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama kajian dengan judul Bisakah Aku Masuk Surga? Bersama dengan Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah M.A. Hafizahullahu Ta'ala. Bersama-sama kita akan mendengarkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan langsung saja, mari kita simak kajian pagi berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Hadi ila siratil mustaqim. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Tatkala orang-orang tersesat dalam kehidupan ini, Allah memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang mengabdi kepadanya dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk nabi yang mulia ini, baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, mungkinkah kita masuk surga? Mungkin enggak mungkin, jemaah. Kalau bicara amalan kita, kayaknya enggak cukup. Enggak bakal kita masuk surga. Ana tadi googling rumah termahal di dunia. Ana dapatkan rumah termahal di dunia itu ada di India. Harganya 19,5 triliun. Kira-kira antum bisa enggak beli rumah itu? Kalau kerja 100 tahun. Kalau sebulan gaji 10 juta. Sebulan 10 juta. Setahun 120 juta. 10 tahun 1,2 M. Kalau 100 tahun berapa? 120 M. Dah cukup, jemaah. Untuk beli rumah aja enggak cukup. Tapi kalau gaji antum 1 miliar. 1 bulan 1 miliar. Nyicil beli rumah ini. Berapa tahun dibutuhkan waktu, jemaah? Jemaah. 100 tahun cuma 12 triliun. Dah cukup, jemaah. Antum bisa bayangkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum untuk punya rumah yang harganya seperti ini, enggak mampu kita. Itu kalau gaji kita 1 miliar, khusus buat nabung beli rumah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang terakhir masuk surga. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhiru man yadkhulul jannah rajulun yamshi marratan wa yakbu marrah." Orang terakhir yang masuk surga itu ketika dia melewatin sirat dalam kondisi dia berjalan sesekali, sesekali dia harus merangkak. Kena tampar panasnya api neraka, tasfa'un nar marratan. Ketika dia melewati neraka itu, iltafata ilaiha. Kata Nabi, orang ini noleh melihat neraka jahannam. Apa kata dia? Tabarakalladzi najjani minki. Maha berkah Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Apa kata dia? Allah tuh memberikan nikmat kepadaku yang tidak diberikan kepada siapapun dari manusia yang dulu dan yang akan datang, enggak ada. Dia mikir sudah dapat nikmat yang paling besar, jemaah. Padahal dia orang terakhir masuk surga. Faturfa lahu syajarah. Setelah melewati neraka jahanam, dia duduk di sana sudah. Enggak tahu dia mau kemana. Dia lihat Allah tumbuhkan sebuah pohon. Karena kita tahu antara neraka jahanam menuju surga itu masih ada area yang cukup luas. Di area tersebut sampai disebut ada qantarah bainan nari wal jannah, ada sebuah jembatan yang letaknya di antara neraka dan surga. Kalau yang namanya sirat itu letaknya di antara padang mahsyar dan menuju ke surga. Tapi enggak langsung masuk surga. Dia melewati surga masih ditahan di daerah sana. Karena ada kisos-kisos yang harus diselesaikan. Tahu-tahu kata Nabi SAW, Allah tumbuhkan sebuah pohon. Fayaqulu ayi rabbi adnini min hadhihi syajara. Ya Allah, dekatkan aku ke pohon ini agar aku bisa merasakan naungannya, bisa minum dari airnya. Apa kata Allah? Ya ibn Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Anak Adam, kalau aku kasih itu, kamu jangan minta yang lainnya. Kata dia, enggak. La ya Rabbi. Wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairahu. Ghairaha. Dia mengatakan, dia bersumpah, enggak, aku enggak akan minta selain ini sudah. Sudah ini permintaanku, enggak ada lainnya. Wa rabbuhu ya'dzuruhu. Ya Allah kasih diterima uzurnya orang ini. Dia melihat sesuatu yang enggak sabar dia untuk ke sana. Ini diperkenankan untuk jalan ke pohon itu. Dia bernaung di bawah pohon itu. Minum dari airnya. Beberapa lama Allah tumbuhkan pohon yang lebih indah dari tempat dia bernaung. Ini belum masuk surga. Jadi ingat, ketika masuk surga, itu Allah cabut dari jantung kita yang namanya sifat iri. Semua orang itu lahir punya sifat iri. Gak bisa dihilangin, gak bisa dihilangin. Seperti pohon yang punya akar, bisa dipotong, tapi gak bisa dicabut. Ada orang yang sifat irinya itu disiramin terus. Sampai mengakar dan menjadi besar. Kapan dicabut? Ketika masuk surga. Allah mengatakan, subhanallah, anak kok jadi lupa sama ayatnya. La haula wa la quwwata illa billah. Taib, nanti kalau ingat anak bacakan. Orang ini enggak tahan dia. Melihat itu pohon, akhirnya dia minta, ya Allah, dekatkan aku ke pohon itu, ya Allah. Aku enggak mau minta yang lainnya. Padahal dia sudah sumpah tadi. Tapi orang enggak sabar di dunia ini, jemaah. Sebelum masuk surga, enggak akan ada kepuasan manusia. Sampai akhirnya Allah mengatakan kepada dia, in adnaituka, minha tas'aluni ghairaha. Nanti kalau aku dekatkan kau minta yang lainnya. Enggak ya Allah, enggak, sudah cukup ini, kata dia. Cukup ini Allah. Ya udah, didekatkan sama Allah. Akhirnya dia berbahagia di bawah pohon itu karena pohon ini lebih baik dari pohon yang sebelumnya. Tahu-tahu Allah tumbuhkan pohon yang lebih indah di sebelah pintu surga. Dia berusaha untuk sabar, enggak minta jamaah. Tapi lama kelamaan enggak kuat. Ya Allah, dekatkan aku ke sana ya Allah. Sudah aku enggak mau minta yang lainnya. Allah ngomong lagi, engkau tadi bersumpah enggak akan minta lainnya. Iya ya Allah, tapi gimana aku enggak tahan, kata enggak sabar lihat ini. La taj'al ini asqa khalqi, jangan jadikan aku hambamu yang paling melarat ya Allah, dekatkan ya Allah, sudah enggak minta lainnya. Janji engkau, kalau aku kasih, engkau enggak akan minta yang lain. Akhirnya jamaah dikasih sama Allah. Dia sekarang berada di sebelah pintu surga. Belum masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Dia mulai mendengar suara indahnya penghuni surga sedang bercengkrama di dalam sana. Ada suara-suara indah di dalam sana. Enggak sabar dia jamaah. Apa kata dia, ya Rabbi, adkhilnil jannah, masukkan aku ke surga. Kata Allah, kau sudah minta tadi. Kau bersumpah untuk tidak minta lainnya. Iya ya Allah, aku enggak sabar, kata dia, udahlah masukkan aku ke surga ya Allah, kata dia. Akhirnya, fayaqulu ya ibn Adam, ayurdi, engkau ridho enggak, aku kasih. Ad-dunya wa mislaha ma'a. Dunia dua kali lipat. Bukan rumah yang harga 19,5 triliun. Tapi dunia dua kali lipat. Antum bisa lihat ciptaan Allah. Planet-planet itu berapa jumlahnya? Miliaran. Allah tuh akan kasih kepada orang ini dunia dua kali lipat. Ya Rabbi, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, apakah engkau mengolok-olok aku? Sedangkan engkau itu rabbul alamin. Artinya dia enggak dalam bayangan mau mendapatkan. Ya, dapat rumah 20 triliun sudah bahagia banget orang. Ini dikasih dunia dua kali lipat. Maka dia enggak dalam bayangan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, apa engkau mengolok-olok aku? Mau ngasih itu kepada aku. Fadhahiqa Ibnu Mas'ud. Dhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ketawa. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan kepada murid-muridnya ini. Dia lagi nyampaikan hadis Nabi SAW. Ala tas'alunani mimma adhak. Kalian enggak mau bertanya kepada aku, kenapa aku tertawa? Fayaqul, kata dia. Faqalu mimma tadhak. Kenapa engkau ketawa? Dia mengatakan, dhahika Rasulullah SAW. Nabi ketika menyampaikan hadis ini, beliau tertawa. Lalu beliau mengatakan, kenapa kalian enggak tanya, kenapa aku tertawa? Lalu kita bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Min dhihki rabbil alamin hina qala atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Dari ketawanya Allah, rabbul alamin. Ketika hamba itu mengatakan, apakah engkau memperolok-olok aku ya Allah? Kemudian Allah mengatakan kepada orang ini, sudah engkau masuk ke surga. Masuk ke surga. Seakan-akan surganya ini penuh. Ya Allah, udah penuh surganya. Masuk ke surga sana, kata dia. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, tamanna. Engkau silahkan berangan. Engkau kepingin apa? Bayangkan antum itu di surga. Boleh berangan-angan minta apa saja. Allah berfirman di banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim tentang penghuni surga itu boleh menginginkan apa saja. Salah satunya Allah mengatakan, lahum ma yasha'un, bagi mereka apa yang mereka kehendaki. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, itu sampai awan datang. Orang-orang lagi ngobrol gitu, awan itu datang jamaah. Lalu awan itu bertanya, ماذا تحبون أن نمطركم؟ Kalian kepingin minta hujan apa? Ibu-ibu minta hujan apa? Ibu-ibu minta hujan apa? Minta hujan gelang permata apa loh, Ustaz? Bapak-bapak minta hujan apa? Hujan uang. Itu hatta qala qailuhum amtirina kawa'ib atrabah, kita minta hujan bidadari. Antum bisa bayangkan jamaah, berapa antum harus bayar masuk surga? Kalau antum punya duit 1 miliar cukup untuk masuk surga? Enggak cukup. Untuk beli rumah itu enggak cukup. Antum punya uang 1 triliun cukup untuk beli rumah itu? Enggak cukup. Tapi subhanallah. Makanya enggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Ada. Di akhir hadis ini Allah mengingatkan orang ini, apa kamu enggak kepingin kayak gini? Oh ya Allah, aku kepingin kayak gitu ya Allah. Sampai fayuqalu lahu tamanna fayatamanna, fayuqalu lahu, terakhir Allah mengatakan kepada orang yang terakhir masuk surga. Apa kata Allah? Lakal ladzi tamannait wa ashratu ad'afid dunya. Bagi engkau semua yang engkau angan-angankan dan 10 kali lipat dunia, jemaah. Wallahi jemaah, enggak ada artinya dunia ini. Wallahi enggak ada artinya. Makanya anak kalau ingat dunia ini, kadang kala bikin sesek hati. Mana enggak tahu pernah cerita di mana. Ada seorang artis diundang untuk memberikan sambutan di Qatar 25 menit. Gajinya berapa, teman-teman? Artis dari Amerika diundang 25 menit, kasih sambutan, pulang lagi dia ke Amerika. 29 miliar. Ana lihat, aduh, pancene ndak ono artine dunia ini. Setelah itu ana baca berita ada kapal perang Amerika atau kapal selam direnovasi. Diperbaikin. Masuk renovasi cuma. Bukan di-upgrade mungkin. Di-upgrade. Ya udah lagi upgrade gak apa-apa. Tahu berapa duit yang dibutuhkan? 19 triliun. Ana semakin, ya Allah. Memang gak ada artinya dunia ini. Makanya jangan sibuk cari dunia, lupa. Cari dunia yang banyak buat masuk surga. Terus bagaimana masuk surga, Ustaz? Masuk surga ini gampang-gampang susah. Buktinya ada orang ngasih minum seekor anjing masuk surga. Baghi min baghaya Bani Israel. Seorang pelacur dari kalangan Bani Israel. Sakat kalban. Dia kasih minum seekor anjing. Kemudian dia masuk surga. Subhanallah. Hanya seperti itu, Ustaz. Iya, itu cerita Nabi SAW. Cerita lain. Marra rajulun bighusni syajaratin fit tariq. Ada seorang yang melihat ada dahan melintang di jalan. Kemudian dia pindahkan dahan itu. Dia mengatakan la yu'dhi hadzal muslimin, ini enggak boleh gangguin orang-orang Islam. Dia buang tuh, dia singkirkan. Fa ghafarallahu lahu fa adkhalahu aljannah. Allah ampuni dosa orang itu, masuk surga. Tapi ada juga seorang gara-gara kucing masuk neraka. Gara-gara kucing. Dakhalat imra'atun an-nar fi hirra. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kok bisa? Kucing. Jadi kalau orang berbicara tentang hak asasi manusia, Islam sudah berbicara tentang hak asasi kucing. Ini urusannya bukan urusan dunia akhirat. Itu perempuan mengurung seekor kucing. Entah kucing itu dikarenakan nakal atau apa, dia kurung. Enggak dikasih makan dan tidak dia lepas. Mati itu kucing. Masuk neraka perempuan itu, ya ma'am. Ada seorang wanita yang taqumul lail. Ceritanya perempuan ini masya Allah ahli sholat malam. Tasumun nahar. Biasa puasa sunnah. Watata sodak, rajin sodakoh. Walakin naha salito. Tapi kalau ngomong pedes perempuan ini. Tu'zi jiranaha. Dia biasa mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ibu-ibu hati-hati. Ini kisah perempuan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya finnar. Perempuan itu enggak ada baiknya di neraka tempat perempuan itu. Maka kalau dikatakan mungkinkah kita masuk surga? Kalau dengan amalan kita enggak mungkin, jemaah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Enggak ada satupun yang masuk surga dengan amalannya, enggak ada. Hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau pun ya Rasulullah enggak akan masuk surga dengan amalanmu. Hatta ana, sampai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ayyatagammadani Allahu bi rahmati, kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya baru aku bisa masuk surga. Jadi enggak mungkin, jemaah. Kita harus bekerja seperti apa, beramal seperti apa untuk mendapatkan dunia dan isinya, sepenuh bumi ini. Antum jadi raja di bumi ini, enggak ada yang punya selain antum. Apa yang harus antum kerjakan? Rahmat Allah yang dicari. Memang amalan itu menjadi penyebab masuk surga, sebab. Bukan ganti masuk surga, enggak ada. Contoh nih, supaya kita bisa lebih memahami bagaimana rahmat Allah, jemaah. Ana bawa mobil Espas umpamanya ke rumah teman. Teman punya mobil Rolls Royce yang 10M. Ana datang dengan mobil Espas. Bang, tukar mobilnya bang ya. Hei, ambil nih kuncinya, bawa. Ambil ini kuncinya. Apakah karena memang harganya sama? Bukan. Kenapa Anda dikasih sama dia? Karena dia sayang sama Anda gitu loh. Ente ambil itu, kata dia. Ini yang sedang kita cari, rahmatnya Allah Jalla Jalaluh. Kita ini beramal dengan fasilitas dari Allah gitu loh. Antum ruku dikasih lutut, Allah yang kasih lutut. Antum bisa Allahu Akbar, siapa yang kasih lisan? Allah. Antum bisa sodakoh, siapa yang kasih duit? Allah. Kemudian hati antum bisa tergerak membantu orang miskin, siapa yang kasih itu? Allah. Semuanya Allah yang kasih sama kita. Sehingga yang perlu kita lakukan, bagaimana kita mencari jalan supaya Allah sayang sama kita. Sehingga Allah memasukkan kita ke surga. Jamaah rahimakumullah. Ibadah seorang hamba itu harus diantara harap-harap cemas. Yang pertama, kita harus cinta sama Allah. Para suami lebih cinta istri apa cinta Allah? Cintanya suami sama istri beda dengan cinta suami sama Allah, kepada Allah Jalla Jalal, berbeda. Jadi cinta kita sama Allah ini cinta yang berbalut penghormatan dan pengagungan. Seperti cintanya budak kepada majikannya. Bukan cinta syahwat, bukan. Makanya ketika dikatakan aku cinta kepada Allah, engkau harus takut sama Allah. Engkau harus penuh harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Al-Isra. Coba dibuka Qur'annya. Ya, HP-nya itu ada Qur'an enggak? Dibuka. Supaya antum lihat sendiri firman Allah tentang bagaimana para nabi beribadah. Bagaimana malaikat-malaikat Allah beribadah. Karena ada pemahaman bahwa yang paling sempurna itu yang beribadah tidak karena takut kepada neraka, bukan karena berharap masuk surga. Tapi kenapa? Karena cinta sama Allah saja. Masya Allah. Sudah ada pertanyaan datang, jemaah. Nah, udah dapat? Qur'annya Al-Isra, ayat 57. Coba dibaca itu mic-nya. Kasihkan kepada yang mau baca.

0: Ya Allah jemaah, siapa yang mau baca? Mic-nya kasihkan dong. Dihidupin dulu mic-nya.
1: Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdura.
0: Artinya bahasa Arab enggak antum? Betul. Kalau ngerti semua enggak perlu diartikan, jemaah.
1: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti.
0: Subhanallah, jemaah. Jadi ada ibadah hati yang jauh lebih dahsyat daripada ibadah fisik. Sehingga kadangkala kita melihat ada orang, kita lihat kok banyak dosanya orang ini, tapi mati husnul khotimah. Kita lihat, ya Allah, kita belum tentu jemaah. Tapi kita lihat orang ini.

kita jadi balance ketika beribadah. Jadi seimbang jamaah. Karena ada orang yang berharap kepada Allah. Allah tuh maha pengampun. Antum tuh jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Antum tahu Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku banyak dosanya. Tapi Allah itu At-Tawwabur Rahim. Allah maha menerima taubat. Antum tahu orang bunuh 100 orang masih diampuni sama Allah. Aku belum bunuh satu orang pun. Subhanallah. Ada orang-orang yang beribadah dengan roja saja. Dengan berharap saja. Sehingga dia akan menyimpang dari jalan Allah. Jalla jalla. Para nabi, para malaikat, sifat mereka yarjuna rahmata. Iya. Kita berharap rahmat Allah. Allah maha pengasih. Allah maha pengampun. Tapi Allah azabnya itu pedih jamaah. Enggak main-main. Azab Allah jalla jalaluh. Orang yang paling ringan azabnya di neraka. Itu dikasih sepatu dari api neraka. Otaknya itu mendidih jamaah. Cobalah azab di dunia. Pikirkan azab yang paling dahsyat di dunia. Azab Allah itu lebih dahsyat dari itu. Antum kalau ngelihat Allahu Akbar. Anak kadang-kadang lihat di YouTube ya. Orang lagi masak besi. Besi itu dimasak kemudian kelihatan merah gitu jamaah. Kira-kira kalau antum masuk sana gimana jamaah? 1 menit. Jangan 1 menit. 5 detik masuk keluarkan lagi. Wallahi jamaah. Maka tolong ibadah kita itu dibalut rasa takut sama Allah. Dan berharap. Karena kalau orang beribadah dengan rasa takut saja, ditakutkan dia putus asa. Lalu dia mengatakan, aduh, enggak mungkin Allah ngampuni anak. Ana bejat orangnya Ustaz. Ana banyak dosa apa yang tidak pernah ana lakukan ya Ustaz. Kayaknya Allah enggak bakal ngampuni anak. Enggak boleh seperti itu. Allah tuh maha pengampun. Tapi Allah azabnya pedih. Allah mengatakan nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku. Aku adalah Rabb yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Jemaah. Antum bisa lihat Nabi Adam AS gara-gara 1 dosa. Allah keluarkan dari surga. Antum lihat kisah para sahabat Nabi di perang Uhud. Di tengah-tengah mereka ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Gara-gara 1 perintah Nabi dilanggar, Allah kasih kekalahan kepada mereka. Ada Nabi di tengah mereka, jemaah. Gak main-main, jemaah. Kita perlu takut sama Allah jalla jalaluh. Kita tuh kadang tidak mengagungkan Allah ketika melakukan dosa. Kita merasa Allah melihat kita. Kita lebih takut dengan pandangan manusia daripada pandangan Allah. Kita berbuat dosa di kamar, tahu-tahu ada yang mau buka kamar. Mungkin kita buka sesuatu yang Allah haramkan. Ada yang buka, krek, itu langsung mencolot. Oh, astagfirullah. Dari tadi Allah melihat dirimu. Di sini ada orang-orang yang tidak mengagungkan Allah. Ahibati fillah, para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang subhanallah ya. Begitu takutnya kepada Allah jalla jalaluh. Di surah Al-Mu'minun ayat 60. Coba dibaca. Surah Al-Mu'minun ayat 60.

0: Jamaah, antum HP-nya enggak ada Qur'annya. Baterainya habis. Dah tadi baca Qur'an terus sampai baterainya habis. Jamaah, Masya Allah. Baik, fadal.
1: Walladzina yu'tuna ma walladzina ya'tuna ma
0: yu'tuna ma
1: walladzina yu'tuna

0: buhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un.
1: Lanjutkan ayat 61.
0: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
1: Artinya, fadhal.
0: Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya.
1: Subhanallah. Ketika ayat ini turun, menceritakan mereka takut, mereka beramal, mereka berbuat, mereka takut. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya Rasulullah, ahuwa alladhi yazni wa yashrabul khamr wa yasrik? Apakah maksud ayat ini yang hati mereka takut karena mereka berzina, karena mereka minum khamr, karena mereka mencuri sehingga takut dengan dosa mereka? Apa kata Nabi SAW? La ya binta Siddiq, bukan wahai putrinya As-Siddiq, bukan itu maksudnya. Walakinnahu rajul yasumu wa yusalli wa yatasaddaq. Tapi yang dimaksud Allah itu adalah orang yang berpuasa, yang sholat, yang bersedekah, wa yakhafu an la yutaqabbal minhu. Tapi dia takut amalannya tidak diterima. Ini kondisi mereka, jemaah. Kita amal sedikit, oh insya Allah saat anak kayaknya masuk surga, insya Allah. Alhamdulillah. Anak ini haji sudah 20 kali. Siapa yang haji 20 kali? Pembimbing haji. Iya, pembimbing haji itu. Haji masya Allah tiap tahun jemaah. Baik. Tapi kita bisa lihat tuh, orang-orang soleh itu yang berlomba-lomba dalam kebaikan, itu orang yang beramal soleh tapi takut gak diterima. Karena apa artinya banyak amal? Kita itu bukan untuk banyak-banyakan amal di dunia, tapi untuk baik-baikan amal. Bukan kualitas, bukan kuantitas yang kita harus lakukan. Oh, ana mau sholat paling banyak. Insya Allah, mulai besok ana mau sholat subuh 12 rakaat. Bagus apa enggak, jemaah? Semangat, jemaah. Ana wallahi dulu sering gak sholat subuh, jadi besok 12 rakaat. Gak bisa. Tetap subuh 2 rakaat. Tinggal bagaimana kualitas sholat subuhmu. Itu yang perlu dipikirkan. Bukan jumlahnya, tapi kualitas yang dipikirkan. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, amilu wallahi bitta'at. Itu orang-orang soleh melakukan ketaatan. Wajtahadu fiha. Bersungguh-sungguh mereka beramal. Wa khafu an turadda alaihim, dan mereka takut ditolak amalan mereka. Itu orang soleh. Tapi memang biasanya ada perbedaan orang mukmin sama orang munafik. Orang mukmin itu jama'a bainal amali wal khauf. Orang mukmin itu beramal dan takut. Orang munafik itu amal sedikit, aman. Merasa hatinya aman. Maka kita perlu lihat. Apakah kita termasuk orang-orang munafik yang amal sedikit tapi gak pernah merasa takut amalannya gak diterima. Sholat selama ini pernahkah berpikir? Antum berpikir duduk, ana Ustaz sudah umur 30 tahun. Kira-kira sholat ana selama 30 tahun diterima gak ya? Ana sodako sekian banyak, kira-kira diterima enggak? Pernahkah kita memikirkan itu, jamaah? Karena kalau orang tahu amalnya diterima, selesai sudah. Maka sebagian sahabat mengatakan, kalau aku tahu sodakohku 1 dirham diterima, aku siap mati setelah itu. Kepingin aku mati, Allah kepingin sudah. Tapi kita enggak tahu diterima apa enggak. Sehingga kan kita enggak boleh minta mati. Enggak boleh kita, ya Allah, matikan anak ya Allah. Alhamdulillah anak ini sedang haji. Matikan anak kayaknya husnul khotimah. Anak kalau seperti ini. Gak boleh. Siapa yang tahu hajimu diterima? Ibn Abi Mulaika. Ini cerita bagaimana sahabat takut jemaah. Ibn Abi Mulaikah radhiyallahu anhu, seorang tabi'in, mengatakan adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tuh pernah berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Yang dijumpainya bukan sahabat yang kecil-kecil ya, Pak. Sahabat-sahabat yang ulama. Apa kata Ibn Mulaikah? Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Semuanya itu takut dia itu munafik. Takut. Jangan-jangan ana ini pura-pura ibadah ini selama ini ana melakukan. Itu para sahabat takut. Kita pernahkah terbetik di hati kita mikir, ya Allah, apa aku ini mukmin sungguhan ya Allah ya? Atau aku amalanku semua demi pandangan manusia, ingin dilihat manusia. Jadi yang ada semangat beramal karena riya. Antum lihat, apakah antum termasuk orang yang semangat beribadah ketika sendirian atau tidak? Ada orang yang kalau di masjid, masya Allah, sholat sunnah, yang biasanya baca surat pendek karena lagi rombongan, masya Allah, dia baca Al-Baqarah. Jamaah pulang semua, masjidnya tutup, dia belum selesai. Tapi jamaah, bicara sholat sunnah, ana lihat tadi di masjid itu banyak orang yang sudah kebanyakan pahala. Buktinya apa? Banyak yang enggak mau di shof pertama masuk masjid. Shof yang paling mulia itu di mana? Shof pertama. Tapi kenapa tadi di masjid Al-Furqan ana telat dapat shof pertama? Ana telat, padahal kita datang telat. Ana lihat, udah banyak jamaah, tapi enggak ada yang mau shof pertama. Kenapa? Sudah cukup pahala gitu setelah buat ustadz itulah. Itulah jamaah. Kita ini enggak bersungguh-sungguh untuk cari akhirat. Udah azan nih kita. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Setelah sholat, ibu-ibu silakan sholat di sini yang mau sholat atau nanti di rumahnya, kita berangkat ke masjidnya. Alhamdulillah. Enggak hujan kan? Alhamdulillah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah yang mau makan silakan makan. Tapi jangan lupa baca bismillah. Yang kedua, pakai tangan kanan. Selesai makan baca alhamdulillah. Ini pelajaran anak TK. Tapi orang tua banyak yang belum ngamalkan itu. Maka semoga Allah membantu kita. Tapi yang terakhir sebagai penutup, tentang mungkinkah kita masuk surga. Yang jelas kalau bicara mungkin, kemungkinan itu ada. Tapi kemungkinan masuk neraka juga ada. Suatu hari Mu'ad bin Jabal itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, kabarkan kepada aku sebuah amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Sekarang bicara amalan. Amalan menjadi penyebab masuk surga, tapi bukan ganti masuk surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azim. Mu'ad, engkau mempertanyakan perkara yang dahsyat sekali, yang besar sekali, yang berat. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahullah 'alaihi. Akan tetapi itu akan menjadi mudah buat orang yang Allah memudahkan untuk orang itu. Intinya berarti pertolongan Allah. Kenapa tatkala kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Supaya kita tahu, kita ikrar, ya Allah, kami hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Arti ibadah semua ini enggak akan bisa kita lakukan kecuali dengan pertolonganmu. Salat, ketika dengar azan hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Enggak ada kekuatan yang bisa mendorong kita untuk melaksanakan ketaatan dan tidak ada daya yang bisa menghalangi kita dari berbuat maksiat kecuali Allah Jalla Jalla. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, nih yang kepingin masuk surga, ini lo jalannya. Yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Karena ada orang yang beribadah kepada Allah, merasa sudah beribadah, tapi dia melakukan kesyirikan. Sekarang ini muncul orang-orang yang terkadang sensitif dengan kalimat syirik. Padahal kalimat syirik ini kalimat yang paling menakutkan, jemaah. Nabi Ibrahim saja berdoa, bayangkan Nabi Ibrahim mengatakan wajudubni wabani an na'budul asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu Nabi. Coba tanyakan, antum pernah enggak doa seperti itu? Minta dijauhkan dari kesyirikan. Minta dijauhkan dari kesyirikan berangkat dari rasa takut yang ada dalam hati terjebak dalam kesyirikan. Rasa takut ini yang menyebabkan Nabi Ibrahim berdoa. Siapa yang pernah berdoa minta tahir qalbi minan nifaq? Sucikan hatiku dari kemunafikan ya Allah. Sebagian enggak pernah berdoa karena enggak pernah takut dengan kemunafikan. Yang ada takut stroke. Takut kolesterol. Ibu-ibu takut gemuk. Apa? Doa ya Allah jangan sampai aku gemuk ya Allah. Nanti kawin lagi suamiku. Artinya rasa takut itu yang menyebabkan mereka berdoa. Kita enggak pernah takut ya, mah. Sehingga doa kita itu yang ditakutkan takut sakit. Takut anaknya enggak diterima di tempat kerja, takut enggak sukses pekerjaannya. Nabi Ibrahim berdoa wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Karena ini syarat pertama masuk surga. Yang lainnya mudah. La in asyrakta. Allah mengatakan kepada Nabi, la in asyrakta. Kalau kamu berbuat kesyirikan. Artinya Nabi beribadah kepada Allah. Tapi kalau kamu berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka. Semua amalanmu gugur, enggak ada guna. Wallahi jamaah, kemarin di Jakarta ada seorang anak cerita lagi kajian. Anak tanya, siapa yang pernah menggandakan uang? Ada satu yang mengatakan, Ustaz, bukan ana Ustaz, tapi orang tua ana. Ketika anak SMA, Ustaz, itu orang tua anak terjebak hutang, akhirnya datangkan orang pintar ke rumah. Dia akhirnya potong ayam, ini ada ritual-ritual tertentu untuk mendatangkan uang. Padahal semua ritual itu minta kepada selain Allah, Ustaz. Dan uang gak datang, jemaah juga. Dia melakukan kesyirikan, memotong ayam hitam, dia cerita, motong ayam hitam. Ya sudah niatnya untuk jin-jin tersebut. Maka hati-hati. Jangan meremehkan kesyirikan. Syirik itu artinya memberikan hak khusus milik Allah kepada selain Allah. Siapa yang memberikan rizki? Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Alas Purwo. Siapa yang pernah semedi di alas Purwo? Tentara biasanya, tentara ya. Gak pernah nyampe. Itu anak punya misan cerita. Di situ ada memang tempat mencari pesugihan. Ada orang yang duduk bersemedi sampai banyak lumutnya apa. Ada aja. Muslim jemaah. Kalau kafir ya wajar. Ini Muslim. Yang pertama. Ingat. Masuk surga, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Dirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah. Keluarkan zakat buat yang wajib zakat. Hati-hati nih orang-orang yang punya kewajiban zakat, kadangkala merasa sudah cukup zakatnya. Kita itu kalau mau zakat hitung semua harta kita. Harta kita yang wajib zakat. Amai kita punya modal usaha yang sedang diputar. Duitnya enggak ada, tapi ada modal usaha berputar, Ustaz, kira-kira ini 2M. Ya, keluarkan dari sana. Tapi enggak punya uang cash, Ustaz. Ya utang sama zakatnya. Terhitung utang. Maka benar-benar orang yang punya kewajiban zakat, tolong dipelajarin mana yang ada zakatnya dan mana yang tidak ada zakatnya. Ibu-ibu punya emas banyak. Emas itu ada yang dipakai, ada yang perhiasan. Yang perhiasan insya Allah gak ada zakatnya. Tapi perhiasan Ustaz 3 kilo Ustaz. Itu simpanan namanya. Itu simpanan. Jadi kalau memang perhiasan dipakai gak ada zakatnya. Tapi kalau simpanan, walaupun wujudnya perhiasan tapi memang disimpan, itu ada zakatnya. Tolong diperhatikan. Bayar zakatnya. Ini kalau mau masuk surga. Dan zakat itu gak banyaknya, cuma 2,5%. Antum masuk ke warung itu bayar pajak. Berapa persen? 10% antum bayar enggak? Antum mau afwan. Anda enggak mau bayar pajaknya? Enggak bisa, Pak. Seperti itu. Kenapa zakat yang 2,5% antum merasa berat? Memang jamaah, kalau uangnya cuma 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Kalau uangnya 2 miliar, zakatnya itu 50 juta. Dapat motor 2 jamaah. Orang kan mikir, ya Allah, eman ini katanya. Kuota sumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Hati-hati nih, yang baru-baru hijrah, mungkin punya utang banyak, dia gak puasa dulunya. Ibu-ibu yang punya utang, biasanya ibu-ibu ini gak ada yang sempurna puasa Ramadannya karena dia datang bulan. Dia mesti punya utang. Gak semuanya, tapi rata-rata lah. Hati-hati. Mungkin suaminya tidak tanya. Istriku, kamu utangnya udah dibayar belum? Ada ibu-ibu yang suaminya tanya itu? Ada gak? Gak ada. Yang ditanya, kamu punya utang udah bayar belum sama toko-toko sebelah? Itu ditanyakan, tapi utang sama Allah suami gak pernah tanya. Hati-hati para suami juga. Komandan tuh di rumah suami. Suami tuh harus tanya. Istriku, engkau utang puasanya udah belum? Belum bayar. Ya sudah. Besok hari Kamis aku puasa sunnah, kamu bayar utang. Gimana? Cocok ibu-ibu? Soalnya ibu-ibu ini anak puasa Ustaz. Masakin suami, masakin anak. Akhirnya gak puasa lagi Ustaz. Berat memang, ujiannya berat. Tapi ini syarat masuk surga. Tasumu Ramadan. Harus dibayar. Jadi yang pernah dulu gak puasa, apakah bisa diganti puasanya? Kalau meninggalkan puasa karena udzur, diganti. Tapi kalau karena ya karena memang malas puasa, ada dua pendapat ulama. Diganti atau bertobat kepada Allah SWT. Baik, yang kelima, wa tahajjul bait, berangkat haji, rukun Islam. Berangkat haji. Berangkat haji jemaah. Berangkat haji ini bukan untuk orang tua. Tapi untuk yang mampu. Ana baru 20 tahun Ustaz, tapi sudah mampu Ustaz. Berangkat haji. Umur 30 tahun mampu, wajib haji ketika. Jangan nunggu tua. Ingat, punya rumah itu tidak wajib. Punya mobil enggak wajib. Punya tanah enggak wajib. Haji itu wajib. Artinya sekarang haji berapa? 30, 40 juta? Berapa? 30? 36? 60? Kok tambah larang? Betul 60? Enggak, sekarang yang reguler berapa? 35 jamaah. 35. Artinya antum punya uang 35 juta, wajib enggak daftar? Wajib daftar. Ustaz, tapi mau beli motor Ustaz. Ya sudah, beli motor 6 juta. Dapat enggak motor 6 juta? Dapat insyaallah. 30 buat daftar. Bismillah. Itu menunjukkan antum ingin melaksanakan haji. Baik, yang punya uang banyak wajib haji reguler apa plus? Plus dia. Dia punya uang banyak. Cukup haji plus ini kan sampai berapa? 10 ribu. 10.000 ya. US dollar. 150 juta. Punya antum, ana punya duit Ustaz 300 juta Ustaz. Apa yang harus ana lakukan? Daftar sama istrinya. Tapi ini kalau diputer Ustaz, insyaallah bisa lebih banyak lagi Ustaz. Subhanallah jemaah. Jangan takut duitnya berkurang ketika berangkat haji. Jangan takut. Banyak yang menghalangi orang berangkat haji itu anak. Anaknya masih kecil-kecil Ustaz. Ya sudah, nanti anaknya besar dikit berangkat haji. Anaknya 3 tahun hamil lagi. Nanti ya gimana Ustaz, hamil berangkat haji kan enggak boleh. Ya sudah tunggu. Anak 2 tahun hamil lagi. Ya kita harus punya inisiatif sudah. Hamilnya ditunda, kita berangkat haji tahun depan. Anak-anak sudah titipin. Enggak lama jemaah haji itu 30 hari, 40 hari dan antum lihat sebagaimana kita meninggalkan keluarga ketika berangkat haji, sejatinya kita akan mati meninggalkan semuanya. Itu pelajaran besar orang berangkat haji. Antum tinggalkan pekerjaan antum. Bisa jadi ada yang berkhianat di kantor antum, antum tinggalkan sudah. Anak-anak gimana? Anak tinggalkan untuk Allah SWT. Karena sejatinya nanti kalau anak mati, siapa yang jagain itu semua? Ya sudah titipin sama Allah Jalla Jalaluh. Maka ingat berangkat haji. Thumma qal, selesai nih 5 hal. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair. Mu'ad, kamu mau enggak aku kasih tahu pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah. Nih sekarang puasa sunnah. Puasa itu tameng yang menyelamatkan kalian dari api neraka. Puasa itu perisai yang menyelamatkan kalian dari berzina. Coba bayangkan bagaimana Allah mewajibkan puasa, kemudian mensunahkan puasa agar kita terhindar dari zina, jemaah. Dari yang haram. Seorang ketika puasa, istrinya di sampingnya, dia mungkin malah nundukkan pandangan. Astagfirullah. Kenapa aku istrimu? Iya, ini lagi puasa. Haram sekarang. Sana, duduk sebelah sana. Kenapa? Dia itu belajar meninggalkan zina. Kalau istrinya aja gak dia sentuh, mungkinkah dia nyentuh wanita yang haram? Istrinya gak dia sentuh. Ini benar-benar pembelajaran jemaah puasa. Maka Nabi SAW mengatakan, as-sawmu junnah, puasa itu perisai. Maka usahakan kita punya puasa sunnah. Orang yang puasa sunnah, insya Allah utang Ramadan bayar. Tapi ibu-ibu yang gak punya puasa sunnah, kira-kira bayar utang Ramadan. Susah dia mau bayar. Karena tentunya bayar itu lebih wajib daripada puasa sunnah. Yang kedua, wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu mematikan dosa. Sebagaimana air mematikan api. Kalau tadi zakat wajib, sekarang sedekah. Ini pintu kebaikan. Jadi jangan nunggu haul. Mau sodako, afwan. Nunggu setahun nanti. Itu zakat yang nunggu setahun. Sodako bismillah. Tiap pagi itu ada malaikat yang senantiasa berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah jemaah. Tiap hari jemaah. Ya Allah berikan kepada yang berinfak ganti. Wa'ati mumsikan talafan. Yang gak mau sodako, yang pelit kasih kehancuran di hartanya. Doanya malaikat. Dikabulkan enggak kira-kira? Dikabulkan sama Allah. Maka usahakan antum subhanallah. Di Bogor itu, ana pernah ngisi di satu masjid. Mereka punya gerakan sedekah 2.000 sehari. Apa singkatannya? Lupa ana. Jadi tiap hari itu di masjid, orang itu pokoknya udah siap. Artinya jamaah tolonglah tiap hari antum bawa sedekah 2.000 paling enggak. Subhanallah, setiap hari itu Zat kita kumpulin 1 juta lebih. Artinya jamaah yang 2.000 itu sedikit. Lebih banyak yang ya 10.000, 100.000 Mas. Usahakan tiap hari kita sedekah. Kemudian wasalatul rajul fi jawfil. Kalau tadi salat yang menjadi rukun Islam, Nabi mengatakan pintu-pintu kebaikan alaihi salatu wasalam, salat di tengah malam. Lalu membaca firman Allah di surat Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji. Di malam hari badannya ini menjauh dari ranjang. Jadi usahakan bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu malam hari itu punya waktu khusus untuk Allah. Paling enggak setengah jam lah sebelum subuh udah bangun. Jangan sampai ibu-ibu yang bangunin suaminya. Bapak-bapak ini yang bangunin istri apa ibu-ibu yang bangunin bapak-bapak? Gimana? Alarm yang bangunin. Jadi istri gak bangunin, bapak gak bangunin. Usahakan. Usahakan bangun. Nabi SAW itu sholat malam. Sebelum subuh beliau bangunkan Aisyah. Aisyah, ayo sholat witir dulu. Bangun Aisyah sholat witir. Mungkin wanita capek, gak bisa sholatnya panjang. Ya sudah, paling tiga rokaat witir. Gak bisa tiga rokaat, Ustaz, ya satu lah. Aduh, satu juga capek, Ustaz. Ya udah, mau gimana lagi, jemaah. Baik. Kemudian Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati samami. Mau enggak engkau aku kasih tahu tentang kepalanya urusan ini. Kemudian tulang punggungnya. Kemudian yang puncaknya, punuknya yang paling tinggi. Digambarkan seperti seekor unta, jemaah. Ada kepala, ada tulang punggungnya dan ada punuknya. Qultu bala ya Rasulullah, iya aku kepingin. Ra'sul amril Islam. Kepalanya itu Islam. Jadi orang gak akan bisa masuk surga kecuali Islam dulu. Ini kepalanya. Wa amuduhu sholat. Tulang punggungnya itu adalah sholat. Kalau Islam gak punya tulang punggung, gak bisa berdiri itu unta, jemaah. Lumpuh. Jadi kalau dan muslim gak sholat, lumpuh dia. Sholat ini tiang agama. Sebagaimana tulang punggung itu dan tiang agama. Adapun puncaknya adalah al-jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Allah, kita akan meninggalkan semuanya, jemaah. Maka paling tidak kita memerangi jiwa kita. Yang senantiasa menyuruh kepada kemungkaran. Kita berjihad dengan harta kita. Kemudian berjihad dengan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, yang terakhir nih. Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Aku mau enggak aku kasih tahu sebuah amalan yang bisa menghimpun semua yang tadi aku kasih tahu. Bala ya Rasulullah, udah dikasih tahu yang banyak, kemudian dikasih satu amalan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipegang lisannya. Beliau mengatakan, kuffa alaika hadha, jaga ini. Jaga lisanmu. Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lamu akhaduna bimana takallamu bihi. Apakah kita akan mendapatkan hukuman karena omongan kita? Nabi SAW mengatakan, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatim. Mu'ad. Sakilat ka ummuka ya Mu'ad. Engkau tahu orang-orang tersungkur di neraka, di wajah mereka, di hidung mereka. Kenapa mereka tersungkur di neraka? Gara-gara omongan mereka. Maka hati-hati. Tadi perempuan yang sholat malam, yang puasa sunnah, yang bersodakoh, gara-gara gak jaga lisannya, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Hadza wallahu a'lam shawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan Masya Allah, udah banyak pertanyaan tertulis. Masya Allah, di sini juga ada. Kita lihat. Tolong beri nasihat kepada teman ana yang masih pacaran, Ustaz. Qadarullah, teman ana sedang hadir di majelis ini. Yang mana ini? Jamaah, jadi kalau bicara fitnah terbesar buat kaum lelaki itu wanita. Wanita itu bisa hidup tanpa kaum lelaki. Iya. Artinya perempuan ditinggal mati suaminya, kemudian dia gak kawin lagi sampai mati, itu bisa. Tapi laki-laki ditinggal mati oleh suaminya, pagi hari istrinya mati, sore mikir, ya Allah kawin sama siapa ini. Tapi kalau perempuan enggak, itu kodrat seperti itu. Maka ketika Allah yang menciptakan kita tahu dengan adanya hasrat birahi seseorang kepada wanita, Allah buka pintu nikah, dibuka lebar-lebar. Maka enggak ada alasan orang berzina. Tangan kita berzina, mata kita berzina, hati kita berzina, dan yang terakhir kemaluan kita berzina. Na'udzubillah min dzalik. Islam itu melarang mendekati zina. Jadi firman Allah itu bukan mengatakan jangan berzina, tapi lebih dahsyat dari itu mengatakan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Pacaran ini jamaah mendekati zina. Makanya kalau antum lihat orang pacaran itu masya Allah naik motornya beda dengan orang sudah menikah. Kalau pacaran itu masya Allah ya, antum bisa ngelihat. Setelah menikah biasa, bahkan mungkin duduk di motor jauh-jauhan sama suaminya. Sebelum menikah setannya itu berusaha bagaimana dua orang ini berzina. Setelah menikah, ini pacaran 2 tahun terus menikah, setannya datang lagi, bagaimana membuat dua orang ini bercerai. Itu yang terjadi, jamaah. Makanya kalau orang kadang-kadang berpikir, Ustaz kok gak seperti orang pacaran ya, orang menikah itu ya. Karena setannya ingin kalian berpisah. Maka yang pacaran segera menikah. Kalau umpamanya memang belum mampu anak menikah, Ustaz, datang antum ke rumah perempuan itu, temuin orang tuanya. Nanti ngomong sama mertua, ketika anak akan menikah, rumah pertama yang anak ketuk rumah yang ini. Tadi anak sekarang takut berzina. Sudahlah, anak akan mendekatkan diri kepada Allah, kau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau gak mampu, menikah. Kalau mampu menikah, menikah aja. Mah. Jangan dibiarkan akhirnya kita terjebak dalam dosa ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa kecanduan terhadap musik? Padahal ana sudah tahu hukumnya dari 4 imam, mohon masukannya agar hijrah ana lancar. Jamaah, bicara hukum musik ini, memang kita bingung kadangkala. Ana itu ketika di pesantren, kita itu diajarin main musik di pesantren. Makanya kemudian ana waktu kelas 6 di pesantren itu, ada yang mengatakan musik haram. Wah, enak banget ngomong haram. Akhirnya ketika ribut sama teman, anak ngomong gini, ini kan ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Anak ikut yang halal aja lah. Subhanallah. Manusia itu ingin yang mudah. Tapi kalau antum lihat, Bill Gates jamaah, Bill Gates, dia cerita anak itu puasa mendengarkan musik selama 5 tahun. Agar bisa sukses usahanya. Ucapan ini menandakan musik ini melalaikan. Melalaikan. Kita ini hidup harus serius di dunia. Gak main-main gitu. Sedangkan ini perbuatan yang melalaikan. Makanya kalau lihat ya orang yang kecanduan musik. Sampai kadangkala yang konser-konser musik di mana-mana jamaah. Orang hadir ya habis asar hadir. Malam pulang mereka. Maka coba antum baca lagi. Bagaimana para ulama ussalaf memandang musik. Imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal. Memang ada satu ulama besar juga yang berpendapat musik itu halal. Yaitu siapa? Ibnu Hazm Al-Andalusi yang dari Spanyol. Dia mengatakan itu. Dan ini yang menjadi rujukan orang-orang yang mengatakan musik itu enggak apa-apa. Padahal imam-imam yang 4 sudah seperti itu. Bagaimana cara menghindarkan hati kita yang kadang-kadang kalau dengar musik kayaknya hati ini enak gitu ya mah, mulai kakinya goyang-goyang seperti itu. Maka berusaha memang untuk minta tolong sama Allah, ya Allah dekatkan aku kepadamu ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya kemudian pelajarin. Kalau mungkin yang anak saya lebih condong kepada yang berpendapat umpamanya halal, antum pelajarin lagi, kaji lagi. Karena sejatinya ya secara logika apa sih yang didapatin antum dari musik? Antum tambah dekat sama Allah? Enggak. Tapi kalau antum baca Al-Quran, antum akan dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jemaah, hidup ini ujian. Surga itu dikelilingi dengan semua yang disuka, yang dibenci oleh jiwa. Jadi yang dibenci itu, insya Allah jalannya menuju surga. Tapi kalau kita suka, jangan-jangan itu menuju ke neraka. Karena neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh jiwa kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Masya Allah, ini kajian khusus nih jemaah. Ceritakan kepada kami semua secara singkat, sedikit renungan agar kita semua semakin rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengajian jemaah, semua secara singkat. Kayaknya tema berikutnya nanti itu jemaah. Nah, ana lihat, ana balik dulu jemaah. Pertanyaan terakhir ini. Masya Allah. Ini pertanyaannya berulang. Ustaz, apa hukum memotong jenggot? Jenggot itu sunnah Nabi SAW. Kita tuh kalau cinta sama orang, kita akan ikutin dia. Sampai orang yang cinta sama Messi, itu pakai jenggot. Hey, Messi lagi pakai jenggot sekarang nih. Dia pakai jenggot. Karena Messi, bukan karena Nabi SAW. Dan itu yang terjadi, jamaah. Jadi kalau sunnah Nabi, aduh ana belum mampu. Sir. Nantilah kalau ana mampu. Tapi kalau Messi, dia mampu jemaah. Jadi, aduh, usahakanlah jemaah. Kita berusaha untuk, antum dapat pahala jemaah. Dapat pahala. Cuma Ustaz, ana tuh kalau pakai jenggot, katanya, aduh ada kambing lagi lewat nih. Ibu-ibu kalau suaminya pakai jenggot, dicium dagu suaminya. Ya Allah, nih sunnah Nabi nih. Jangan, aduh bang nih cukuran nih. Cukur itu ibu-ibu seharusnya dukung suaminya, bukan malah aduh janganlah bang kelihatan tua. Enggak lah, Nabi SAW itu makhluk yang paling indah jemaah, dan beliau memerintahkan kepada kita untuk membiarkan jenggot kita. Kalau bicara hukum fikih panjang, tapi kita sebagai seorang muslim itu kalau ada perintah laksanakan semampu kita, enggak mampu istighfar. Tapi yang jadi masalah kita mampu gak mau gitu loh. Kalau disuruh sudah laksanakan perintah Nabi SAW. A'ful liha kata Nabi SAW. Mungkin memang berat. Tapi antum dapat pahala. Barakallahu fikum. Ustaz, saya mau tanya. Bagaimana caranya masuk surga berjamaah? Dengan sekeluarga. Terus untuk menjadi ratu bidadari surga. Untuk suami pasangan kita, apa sudah ada jaminan bila kita menjadi istri soleha? Terus untuk menjadi ratu bidadari surga untuk suami, apakah sudah ada jaminan bila kita menjadi istri soleha? Nah, karena saya pernah dengar di surga nanti para suami yang soleh sudah disiapkan 4 bidadari. Apa betul itu Ustaz? Apa kita yang menjadi istri soleh bisa tersingkir Ustaz? Bisa enggak suami soleh itu milik kita saja Ustaz? Wallahu akbar. Jemaah. Jadi memang ada seorang ikhwan yang tadi telepon. Apa kemarin telepon anak? Lewat halo Ustaz. Dia Ustaz. Ustaz, gimana Ustaz kalau istri kita berwasiat? Nanti kalau aku mati kamu jangan kawin lagi. Harus enggak wasiat itu dilaksanakan? Anak ngomong enggak harus lah. Itu sesuatu yang wasiat tidak berurusan dengan urusan agama ini. Dan ini perempuan mengatakan, boleh gak nanti di surga suami ana gak dapat bidadari lain Ustaz. Biar sama ana saja. Kita sudah di dunia dihalang-halangi jemaah. Di surga mau dihalang-halangi lagi. Na'udzubillah jemaah. Ini ibu-ibu ini. Nah subhanallah jemaah. Ingat. Perempuan yang soleha. yang sholat lima waktu, yang puasa Ramadan, yang patuh sama suaminya, yang menjaga kehormatan dirinya, qila laha udkhulil janna min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan pilih mau masuk surga dari pintu mana saja. Tapi lelaki itu sudah Allah sediakan dua bidadari, umumnya dua bidadari. Tapi tetap yang menjadi pemimpin adalah istrinya. Orang yang mati syahid itu 72 bidadari. Itu ketika masuk surga, ya Allah ya. Kalau anak baca bagaimana orang masuk surga. Itu ada anak-anak yang nunggu di pintu surga. Ketika kelihatan dengan orang yang masuk surga. Orang masuk surga itu tahu dengan rumahnya seperti dia tahu dengan rumah dia di dunia. Enggak perlu dia tanya di mana rumahku, enggak. Mereka tahu. Itu bidadari yang di rumah sudah nungguin. Ketika datang itu anak ngabarkan, fulan udah datang, kata dia. Ya Allah, bahagianya itu bidadari. Allah udah datang nih suamiku, kata dia. Perempuan enggak ada perasaan cemburu sama suaminya. Kodrat wanita di dunia, maukah wanita punya suami empat? Enggak ada. Di dunia enggak ada yang punya keinginan seperti itu kecuali pelacur. Itu kodratnya wanita. Sehingga di surga pun perempuan enggak disediakan istri yang suami yang banyak. Enggak. Karena kesukaan wanita itu duduk-duduk bareng sama teman-temannya, pamer perhiasannya, ngobrol sana-sini. Itu dikasih kepada semua wanita. Jadi ketika suami datang ya, istrinya mungkin lagi ngobrol macam-macam ya, suaminya ngelihat, dilihat gini, datang tuh istrinya sama. Atau dipanggil, ayo sini, Masya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah, mudah-mudahan kita masuk surga jamaah. Jadi ibu-ibu kalau mengatakan bisa enggak nanti suamiku itu enggak punya bidadari Ustaz, biar sama aku saja. Ini bukan di dunia jamaah. Jadi artinya apa yang diinginkan ibu-ibu? Fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Di surga itu semua yang diinginkan jiwa akan didapatkan. Kenikmatan mata akan didapatkan. Dan yang lebih dari itu kekal selama-lamanya di dalam surga. Barakallahu fikum. Bagaimana kita tahu jawaban dari hasil sholat istikharah? Nah, jawabannya itu tidak harus mimpi. Jawabannya itu bisa ketetapan hati. Atau urusannya dipersulit sama Allah. Contohnya antum mau menikah dengan fulana. Antum udah berusaha, tapi ditolak ini. Antum maksa, padahal antum sudah istikharah. Seharusnya ketika antum lihat jalannya sulit, berhenti sudah. Enggak Ustaz, ana ini orang yang suka tantangan Ustaz. Antum udah istikharah. Kan dalam doa istikharah itu mintanya apa? Ya Allah, kalau ini jodohku umpamanya, tolong mudahkan ya Allah. Kalau enggak, tolong dipersulit dan tolong dipalingkan. Tapi antum udah dikasih jawaban sama Allah, tetap gimana ana sudah cinta Ustaz. Itu jawaban istikharah kita. Ketika dipersulit, udah tinggal. Bolehkah memberi uang hadiah kepada pembeli barang dari perusahaan kita? Sedangkan pembeli tersebut membeli barang perusahaan dengan memakai uang negara. Boleh kasih hadiah, tapi buat negara. Paham? Dia beli barang kita. Umpamanya dari KPUD. Lagi rame KPUD. Beli kotak sama kita. Ya, harganya umpamanya 200 ribuan, beli 10. Anak kasih hadiah nih, jam buat bapak. Hadiah itu harus diserahkan kepada KPUD. Secara hukum negara seperti itu, secara hukum agama juga sama, jemaah. Hadiah yang diberikan kepada seorang pegawai yang sudah mendapatkan gaji, maka hadiah itu harus dibalikkan kepada tempat dia kerja. Kembalikan. Karena dia sudah dapat gaji gitu loh, atas pekerjaan dia. Ana mau tanya Ustaz, dulu istri ana pernah sakit gigi. Sudah berobat ke beberapa dokter tapi masih sakit. Sampai akhirnya ana dibawa orang tua berobat alternatif. Tapi bagian giginya diberi jarum. dan sembuh. Susuk kesehatan. Apakah ini termasuk syirik, Ustaz? Dan apa yang harus dilakukan isti'anah? Karena takut amalannya akan sia-sia. Taib, ya dilihat jemaah, susuk ini biasanya memang menggunakan sihir. Menggunakan jin. Ada susuk kecantikan. Ada perempuan yang disusuk di pipinya, disusuk di sininya. Supaya kelihatan cantik umpamanya. Anda rasa itu perbuatan-perbuatan yang memang memohon kepada selain Allah Jalla Jalal. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ya mohon sama Allah, baca ruqyah ya. Baca zikir pagi dan petang, berdoa minta sama Allah supaya dihilangkan. Kalau memang barang itu ada di dirinya. Kadangkala barang itu hilang sebenarnya jemaah. Tapi ada yang bisa dikeluarkan. Kadangkala yang dikeluarkan itu juga perbuatan dukunnya lagi. Anda punya paman. Meninggal dunia. Anak belum lahir, dia meninggal dunia. Abah anak cerita. Itu di punggung paman anaknya dikerik jemaah. Dikerik pakai duit. Itu yang keluar. Apa namanya? Kerang. Anak mikir ya, kok bisa kayak gitu? Ya mungkin memang dukunnya yang ngerik datangkan. Kerang dia seperti itu. Kerang. Kerang-kerang itu jemaah. Dari punggung. Dari punggung paman anak. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Wallahu a'lam. Jadi tentunya perbuatan-perbuatan alternatif yang mistik seperti itu hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkannya. Ustaz, orang tua saya pernah memanggil orang pintar untuk menyelesaikan masalah tukunya. Dan saat ini orang tua ibu saya meninggal dunia. Dan saat itu saya ikut ritual itu, Ustaz. Apakah dosa saya bisa diampuni Ustaz? Dan apakah dosa ibu saya yang sudah meninggal dunia bisa diampuni dosanya dengan doa-doa saya Ustaz? Jika tidak diampuni, apa yang saya harus lakukan sebagai seorang anak untuk menyelamatkan dosa dan ibu saya? Tergantung ritualnya jemaah. Apakah ritualnya itu ritual kesyirikan memang? Ada yang harus menyembelih untuk selain Allah. Ada yang harus meletakkan bangkai ayam di depan tukunya. Maka kalau ritual itu ritual kesyirikan, hendaklah kita bertobat. Gimana ibu kita, mungkin ibu kita gak ngerti juga, antum doakan ibu kita semoga diampuni oleh Allah SWT. Kalau memang ada orang-orang yang gak paham tentang hukum itu jemaah. Karena terus terang di negeri kita ini, banyak ritual-ritual yang berbau kesyirikan dianggap biasa jemaah. Oleh orang-orang itu. Ana masih, waktu ana umur berapa ya? Itu di Gebang itu ada orang lagi bangun rumah. Mereka mau naikkan kuda-kuda rumahnya itu. Mereka potong ayam jemaah. Kemudian ana diminta untuk berdoa. Ana doa apa yang ana doakan ya? Ana doa minta keselamatan sama Allah. Kemudian ana perhatikan. Kepala ayamnya itu diputel. Potel bahasa Madura. Apa diputel ini? Dipelintir ya, bukan dipotong, dipakai tangan jemaah. Dipelintir, kemudian ada satu wadah kecil dari daun, ditaruh di sana, ada nasinya, ada macam-macam, ditaruh di pojokan rumah. Ana tanya, buat siapa? Buat penunggunya Pak Ustaz. Ana astagfirullahaladzim. Itu dilakukan jemaah. Jadi ada ritual memang ya model tumbal yang diberikan kepada penunggunya. Itu bentuk kesyirikan, seharusnya ditinggalkan oleh kita. Maka mohon ampun kepada Allah SWT. Punya masalah di toko, minta sama Allah SWT. Memang ada amalan-amalan yang bisa digunakan untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan dari jin ya. Kemudian kalau antum menghayati bacaan Qul a'udzu birabbil falaq. Di situ apa doa kita? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya Allah, dan aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniupkan di tali buhul mereka. Nah, ini terakhir jemaah. Kadangkala tidak nyaman melaksanakan ibadah karena perasaan ingin riya. Bagaimana caranya membulatkan niat karena Allah tidak ada niat lainnya? Bagaimana juga caranya supaya khusyuk dalam ibadah terutama sholat? Jamaah bicara riya, amalan hati ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, Dia mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'ala nafsi min niyati. Dia mengatakan aku tidak pernah ngopeni sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Fa innaha tataqallab 'alai. Niatku itu bolak-balik. Awalnya niatnya ikhlas, ada teman jadi riya. Sedekah enggak ada yang tahu, masyaallah. Tapi ingin bagaimana menceritakan kalau itu sedekah dia. Umpamanya dia yang bikin masjid ya. Dia bangun masjid. Ketika dia bangun masjid enggak ada yang tahu. Ketika temannya ngomong, "Ya Allah, masjid ini kok bagus banget ya. Siapa yang bangun?" "Afwan, ana enggak mau riya ya. Ini ana yang bangun." Afwan enggak mau riya dia ngomong ini, Bang. Maka hati-hati. Bagaimana caranya? Hadirkan kebesaran Allah. Yakinkan bahwasanya pujian orang enggak akan bermanfaat buat kita. Orang kalau muji kita enggak ada gunanya buat kita. Kita kadangkala ingin dipuji orang ya supaya terkenal, supaya tersohor. Wallahi pujian orang itu tidak akan memasukkan kita ke surga. Tapi pujian Allah yang memasukkan kita ke surga. Jadi bagaimana antum boleh riya tapi di hadapan Allah? Maka caranya ibadahnya jangan ada yang ngelihat. Malam hari pakai baju yang bagus antum. Pakai parfum. Kemudian antum hamparkan sejadah. Antum mengatakan, "Allahu Akbar. Ya Allah, aku kepingin engkau melihat aku ya Allah." Itu yang kita lakukan, jemaah. Jadi hilangkan rasa riya ini dengan rasa putus asa terhadap pujian orang. Artinya enggak ada gunanya pujian orang itu. Sehingga kita minta pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Minta karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk kekhusyuan. Doa juga kita minta. Di antara doa Nabi itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Wa qalbin la yakhsha. Dan aku berlindung kepadamu dari hati yang enggak tunduk. Yang enggak khusyuk. Jamaah, ana udah capek. Jadi cukup di sini. Pertanyaan insyaAllah dilanjutkan pada kajian yang selanjutnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kalau benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kita semua masih belajar. Kita semua masih menuntut ilmu. Inilah yang mungkin bisa Anda sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muas Tour, PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah. Dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muas Tour. Muas Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muas Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muas Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
5: Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah dari bersuci, salat,
6: Allahu Akbar,
5: puasa hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Nusad Zizin Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah kajian ini hadir setiap hari Kamis, ba'da sholat maghrib, bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.

0: Saat ini, Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat, dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
3: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
2: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
3: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
2: Haula'i dhalamah. Mereka orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyirikkan Sang Penciptanya. Disamakan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
3: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.
4: La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din.

0: الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengatakan sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Dia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin au kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam, ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
1: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
0: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
2: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
0: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Rohaili mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Bersikap zuhudlah di dunia. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
6: Zuhud itu apa?
5: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muadz bin Jabal.
0: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat
2: Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: 94,3 FM.
5: أفلا يتدبر

0: كَثِيرًا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru.

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasar, kemudian dihidupkan. Dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku, sudah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla?
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini menjelang sholat Jumat di hari Jumat yang penuh keberkahan, di hari yang penuh banyak keutamaan di dalamnya, dan jangan sampai tentunya kita melewatkan keutamaan itu. Dan di antara keutamaan tersebut sahabat Mu'adz adalah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ya kita membaca salah satu surah ya di dalam Al-Quran, itu surah yang banyak sekali pelajaran di dalamnya, itu surah Al-Kahfi. Maka di tengah kesibukan kita ya, yang terkadang mungkin kita membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak, menarik nafas dan kembali mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita menenangkan hati kita. Dan salah satunya adalah kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu di kesempatan siang hari ini sahabat Mu'adz menemani waktu siang sahabat Mu'adz sekalian, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu program acara Murotal Pilihan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
3: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program acara Murotal Pilihan. Dan kembali kita akan mendengarkan satu murotal dari surah Al-Kahfi yang tidak hanya terdapat keutamaan di dalamnya, khususnya membacanya di hari Jumat ini ya, tapi juga tentunya ada pelajaran-pelajaran yang berharga yang patutnya kita pelajari di dalam surah ini. Dan salah satu pelajarannya adalah yaitu kisah yang terdapat di dalamnya, kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir. Dan Nabi Khidir alaihissalam, kisah ini mengajarkan kepada kita bagaimana bahwa ilmu ya manusia sangat terbatas, sementara Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Dan dalam perjalanan Nabi Musa ada beberapa peristiwa yang pada awalnya sulit dipahami. Namun di balik semuanya ternyata terdapat hikmah yang tidak beliau ketahui sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat 216, wa'asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa'asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, ketika ada sesuatu dalam hidup kita yang belum kita pahami, jangan buru-buru berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi di balik sesuatu yang kita anggap buruk itu menurut prasangka kita, ya, Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan kebaikan yang belum mampu kita lihat. Maka mari bersama-sama kita tenangkan hati kita dan kita simak surah Al-Kahfi berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari dalam program acara Murotal Pilihan.
4: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC... Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
4: Sakinah Indonesia, wedding syar'i and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
8: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
5: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
5: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
9: Tapi antum kapan pi?
0: 94,3 FM.
10: Nurun minal Qur'an.

Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

mengharamkannya dan menjauhi segala bentuk apa yang telah dilarangnya. Ketahuilah bahwa kehidupan seorang muslim bukan hanya sekedar dia bagaimana memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana juga kehadirannya dapat memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Seorang muslim bukanlah orang yang hanya sibuk memikirkan keselamatan dirinya, tetapi seorang muslim juga akan senantiasa berusaha untuk memberikan kebahagiaan dan keberkahan bagi keluarganya, bagi tetangganya, dan bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Ia ingin kehadirannya menjadi sebab datangnya rahmat bagi orang lain dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai umat yang memiliki visi yang sangat besar di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman kuntum khaira ummatin li anfusikum. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman kalian adalah sebaik-baik umat untuk diri kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Artinya kebaikan seorang muslim semestinya tidak berhenti pada dirinya. Seorang muslim mesti menjadi sosok manusia yang bermanfaat. Ilmunya bermanfaat, hartanya bisa memberikan manfaat, tenaganya bisa bermanfaat, lisannya bisa bermanfaat, bahkan senyumnya pun dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan para ulama rahimahumullah taala telah menghasankan hadis ini karena memiliki banyak jalur yang dapat menguatkannya. Perhatikanlah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini tidak mengatakan bahwa manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak hartanya, bukan pula yang paling tinggi derajat atau jabatannya, bukan pula yang paling terkenal, bukan yang paling banyak pengikutnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadirin rahimakumullah, ada orang yang ketika masa hidupnya berakhir, manusia yang lain merasa kehilangan darinya. Ketika dia meninggal, orang yang ada di sekitarnya akan berkata, siapa lagi yang akan membantu kita sekarang? Siapa lagi yang akan membimbing kita? Siapa lagi yang mengurus anak-anak yatim itu? Siapa lagi yang akan membantu orang-orang yang miskin? Siapa orang yang akan mengajarkan ilmu kepada kami? Itulah manusia yang penuh bermanfaat. Sementara sebagian manusia yang lain, ada yang di saat dia meninggal, orang lain justru merasa aman, justru dia merasa senang, karena semasa hidupnya dia selalu menyakiti tetangganya, lisannya

0: sangat tajam, tangannya selalu menzalimi, hartanya tidak pernah digunakan untuk kebaikan, jabatannya juga hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga manusia merasa lega apabila dia meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan di dalam sebuah hadisnya yang sahih, inna minan nas mafatihun lil khair maghaliq lis syarr, sesungguhnya sebagian manusia ada yang menjadi kunci-kunci pembuka bagi kebaikan dan menjadi kunci-kunci penutup bagi keburukan. Dan sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada manusia yang menjadi mafatih lil syarr maghaliq lil khair, sebagian manusia ada yang menjadi kunci-kunci pembuka bagi keburukan dan menjadi kunci penutup bagi keburukan. Maka beruntunglah mereka yang menjadi kunci-kunci pembuka bagi kebaikan dan kunci penutup bagi keburukan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertanyaan besar yang mesti kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri kita sekalian, apabila kita meninggal kelak, apakah manusia akan merasa kehilangan dari kita karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, atau justru mereka merasa lega karena kita telah pergi? Sedang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita sekalian bahwasannya manfaat itu tidak selalu dalam bentuk harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu sulamai minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu fihi syams. Setiap persendian manusia wajib bersedekah setiap hari ketika matahari terbit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, ya, jelaskanlah kepada kami bentuk-bentuk kebaikan seperti apa yang mesti kita lakukan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mendamaikan dua orang yang sedang berselisih adalah sedekah. Membantu seseorang untuk menaiki kendaraannya juga bernilai sedekah. Mengangkat barangnya ke kendaraannya adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka jangan pernah merasa bahwa kita tidak punya uang berarti kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain. Kita mungkin tidak memiliki uang, tetapi Anda memiliki tenaga. Anda mungkin tidak memiliki tenaga yang kuat, tetapi Anda memiliki ilmu. Anda mungkin tidak memiliki ilmu yang banyak, tetapi Anda bisa tetap tersenyum dan mungkin tidak mampu memberikan ya sedekah atau jasa kepada orang lain. Bahkan senyum pun sulit, tetapi Anda bisa berkata-kata dengan perkataan yang baik, walau Anda hanya mengatakan kepada orang, semoga Allah membantu Anda, semoga Allah meringankan beban Anda. Terkadang satu kalimat yang seperti itu, yang tampak sederhana, tetapi dapat menanamkan optimisme bagi orang lain. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayat yang mulia ini membangun sebuah masyarakat yang sangat luar biasa. Orang kaya dapat membantu orang miskin, orang yang berilmu dapat mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu, orang yang kuat dapat membantu orang yang lemah, orang yang memiliki jabatan dapat membantu masyarakat, orang yang sehat dapat membantu orang yang sakit, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, tetangga memperhatikan tetangganya, dan itulah masyarakat yang hidup dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran yang sangat indah tentang hubungan antar sesama muslim dengan muslim lainnya. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Matsalul jasadil wahid idashtaka minhu 'udwud tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya Islam. Jika saudara kita sedang kesusahan, kita harus bisa merasakannya. Jika tetangga kita lapar, kita tidak bisa tenang sebelum membantunya. Jika saudara kita sedang jatuh, maka kita akan berusaha untuk mengulurkan tangan kita. Jika saudara kita melakukan kesalahan, maka kita harus berusaha untuk menasehatinya dengan hikmah, bukan untuk mempermalukannya. Dan jika saudara kita berhasil, maka kita pun akan turut bersyukur, bukan lantas iri dan dengki kepadanya. Para hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi bermanfaat, sudah menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga kita? Apakah seorang suami, apakah kita sebagai seorang suami hanya bisa memberikan nafkah, atau juga kita sudah bisa memberikan ketenangan bagi anak dan istri kita? Apakah kita sebagai seorang ayah hanya baru bisa membayar biaya pendidikan anak, atau juga kita sudah mengajarkan kepada mereka untuk mengenal Allah? Apakah kita sudah bermanfaat bagi tetangga-tetangga di sekitar kita? Apakah mereka sudah merasa aman dari gangguan tangan dan lisan kita? Apakah kita sudah bermanfaat bagi masjid, tempat kita melaksanakan ibadah di dalamnya? Apakah kita sudah bermanfaat bagi masyarakat sekitar? Apakah kita sudah bermanfaat bagi agama Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita bertahun-tahun hidup di tengah masyarakat tetapi tidak ada satupun kebaikan yang dapat dikenang dari kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi manusia yang bermanfaat bukan berarti harus menjadi orang besar. Jadilah manusia yang besar di sisi Allah dengan melakukan kebaikan yang mungkin dianggap remeh dan kecil oleh manusia yang lain. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Janganlah engkau meremehkan kebaikan walaupun sedikit pun juga, meskipun hanya engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi senyum kita di hadapan saudara kita menjadi sebab saudara kita tidak berputus asa. Boleh jadi nasihat yang kita berikan menjadi sebab seseorang meninggalkan maksiat. Boleh jadi sedekah yang kita berikan bisa membuat orang lain makan dan bisa tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi bantuan kepada anak yatim yang kita berikan dapat menghantarkan dia menjadi seorang ulama besar yang bermanfaat bagi umat ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi seorang muslim yang kehadirannya selalu membawa rahmat. Ketika kita masuk ke dalam rumah kita, keluarga kita merasa bahagia. Ketika kita berada di masjid, jamaah merasa nyaman. Ketika kita berada di tengah masyarakat, orang-orang pun merasakan kebaikan dari kita. Dan ketika kita meninggal dunia, manusia akan menangisi karena kehilangan sosok seorang hamba yang penuh manfaat. Semoga kita dijadikan menjadi golongan manusia seperti itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa risail muslimina min kulli dham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa'alamu anna khairaz zadi taqwa. Para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan berbagai macam keutamaan untuk menjadi manusia yang bermanfaat, marilah setelah pulang dari masjid ini kita membawa sebuah misi, ya, sebuah misi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai kita pulang dari sholat Jumat ini hanya cukup kita usai melaksanakan kewajiban sholat Jumat, tetapi marilah kita pulang membawa tekad. Mulai hari ini, jika ada orang tua yang belum kita bahagiakan, mari kita bahagiakan mereka. Jika ada saudara kita yang mengalami kesulitan, maka marilah kita membantunya. Jika ada tetangga yang membutuhkan, marilah kita perhatikan. Dan jika ada orang yang sakit, maka marilah kita bantu. Jika ada orang yang tersakiti, maka marilah kita minta maaf kepadanya. Jika kita memiliki ilmu, maka ajarkanlah ilmu itu. Jika ada harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sekalian, marilah kita berusaha untuk mensedekahkannya. Dan jika kita tidak mampu melakukan sesuatu yang besar, maka jangan tinggalkan kebaikan yang kecil, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan Allah jadikan sebagai sebab keselamatan kita di akhirat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min qurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumal qiyamah." Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang mukmin dari berbagai macam kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat kelak. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, marilah kita memperbanyak salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana hal itu telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma inna nas'aluka quluban rahimah, wa anfusan karimah, wa alsinatan sadiqah, wa aydiyan mubadiratan ilal khair. Ya Allah, kami memohon kepadamu hati yang penuh kasih sayang, jiwa yang mulia, lisan yang jujur, dan tangan yang selalu bersegera melakukan kebaikan. Allahumma ja'alna mafatihan li khair wa ghaliqa li syarr. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pintu-pintu kebaikan dan penutup bagi pintu-pintu keburukan. Allahumma aslih kulubana wa aslih a'malana wa aslih durriyatina wa aslih buyutana wa aslih mujtama'ana ya rabbal alamin. Ya Allah, perbaikilah hati kami, perbaikilah amal perbuatan kami, perbaikilah anak keturunan kami, perbaikilah rumah tangga kami, dan perbaikilah rumah tangga kami. Allahumma ij'alna minal ladzina yanfa'una ibadak. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memberi manfaat bagi hamba-hambamu. Wa yas'auna fi qada'i hawaijihim, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Wa yuhibbuna lahum ma yuhibbun, dan orang yang senantiasa mencintai kebaikan bagi orang lain sebagaimana mereka mencintai kebaikan bagi diri mereka sendiri. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup atau yang sudah meninggal dengan rahmatmu ya rabbal alamin. Allahumma waffiqulata umurina lima fihi khairul muslimina wal khairul islami wal muslimin, wa waffiqhum li tahkimil adl wa ada'il amanah wa khidmatish sya'ab wa khidzil biladi wal ibad. Ya Allah, berikanlah taufik kepada para pemimpin kami kepada perkara yang membawa kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin, dan berikanlah kepada mereka taufik untuk menegakkan keadilan, menunaikan amanah, melayani rakyat, serta menjaga negeri dan seluruh masyarakat. Allahumma aslih biladana wa bilada sa'ir wa bilada al-muslimin, wahfadha minal fitani wal makarih, wa adim 'alaiha al-amna wal iman was salamata wal islam. Ya Allah, perbaikilah negeri kami tercinta dan negeri seluruh kaum muslimin. Jagalah seluruh negeri kami dari berbagai macam fitnah dan keburukan. Kekalkanlah keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman di negeri kami. Allahumma ihfaz ahla Andalusia wa alif baina qulubihim wajma'hum 'alal haqqi wal huda wasrif 'anhumul fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, jagalah penduduk negeri Indonesia, satukanlah hati mereka, persatukanlah mereka di atas kebenaran dan petunjuk, dan jauhkanlah mereka dari segala fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allahumma rfa'annal bala, Allahumma rfa'il bala anil mubtalin, washfil marza, warhamil mauta, wa agninil fuqara, waqdid dayna anil madinin, wa farrij hamal mahmumin. Ya Allah, angkatlah musibah dari orang-orang yang tertimpa musibah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit, rahmatilah orang-orang yang telah meninggal di antara kami, dan cukupkanlah kebutuhan orang yang fakir dan miskin. Lunaskanlah utang orang-orang yang terlilit hutang, dan lepaskanlah kesusahan orang-orang yang terundung kegelisahan. Allahumma ansuril mazlumina minal muslimina fi kulli makan, wa kun lahum waliyan wa nasira. Ya Allah, tolonglah kami kaum muslimin yang terzalimi dimanapun mereka berada, dan jadikanlah engkau pelindung dan penolong bagi mereka. Allahumma rzuq hubbaka wa hubba nabiyika sallallahu alaihi wasallam wa hubba ibadika salihin wa hubbal khaira linnas. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kecintaan kepadamu, kecintaan kepada nabimu, kecintaan kepada hamba-hambamu yang saleh, dan kecintaan untuk berbuat kebaikan bagi manusia. Allahumma ij'al khairu a'malina khawatimaha waj'al khairu ayyamina yawma nalqaq. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah amal paling akhir kehidupan kami, dan jadikanlah kebaikan dan jadikanlah sebaik-baik hari kami adalah hari ketika kami berjumpa denganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an

Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma.

0: Pendengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: 94.3 FM, Radio Mu'ah Minjabar.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
1: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
1: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Astagfirullah.
5: Kenapa bro?
4: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
4: Itu sana, lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
1: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94.3 FM dan Mu'ad TV.
6: Radio Mu'ad bin Jabal.
7: Ustadz menjawab.
8: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
9: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
6: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
1: Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi kematian anak akibat dari kesalahan orang tuanya?
12: Kalau bicara kesalahan, bisa jadi orang tua punya salah. Kadangkala orang tua ini telat ngasih obat. Kalau terangkan tadi, orang tua ini, ya, ada yang mengatakan, udah jangan dibawa ke rumah sakit dulu, insya Allah sembuh. Gara-gara ucapan itu, tahu-tahu anaknya meninggal. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak perlu lagi mengatakan andai kata kita bawa ke rumah sakit ya, anak itu gak akan mati. Kata siapa? Banyak orang yang dibawa ke rumah sakit juga mati di rumah sakit. Realita itu kita lihat. Maka ucapan andai kata ini jangan sampai ada. Kalau dikatakan tadi 1 tahun ya sedih. Karena merasa kayaknya gara-gara aku andai, ucapan andai kata itu akan muncul nantinya. Sehingga nasihat ana, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan insya Allah apa yang sudah terjadi itu baik buat anti dan baik buat anak anti. Semoga anak anti itu ia dapat menunggu orang tuanya di pintu surga. Kalau orang tuanya sabar menerima hal itu, anak-anak akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Mereka gak akan masuk surga sampai orang tuanya datang. Jadi lihat hikmah dari semua yang sudah terjadi. Dan kita gak tahu kalau anak itu tumbuh besar, sehat, jadi apa? Wallahu'alam. Maka dengan dia mati dalam kondisi kecil, semoga itu jadi berkah buat bapak dan buat anaknya juga. Kalau memang ada kesalahan dari orang tua yang beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas kelengahan, kelalaian yang dia lakukan. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadza wallahu a'lam bissawab.
13: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
14: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
15: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz? Mohon penjelasannya.
16: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi, selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat. Maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya. Kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
17: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
18: لبيك اللهم لبيك.
19: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
20: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
21: Kau itu.
20: Istriku minta dicarikan kurma.
21: Banyaknya itu dijual.
20: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
21: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina.
0: Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
22: Radio Muad Bin Jabal,

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki,
5: dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
8: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
9: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
10: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan siang hari ini setelah kita melaksanakan bersama yaitu sholat Jumat, dan kembali menyapa sahabat Muadz sekalian di kesempatan kali ini, dan bersama-sama kita akan masuk kembali di program-program siang hari ini. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua bahwa atau tentang hakikat apa yang kita miliki, baik itu harta, penghasilan, kendaraan, rumah, dan berbagai rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, hakikatnya adalah amanah dan titipan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hadid di ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu penguasanya, menjadikan kamu sebagai penguasanya. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Dan siapa yang beriman lalu orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang sangat besar. Maka sahabat Muslim dimanapun Anda berada, ayat ini mengingatkan kita bahwa harta yang ada pada kita maka sebenarnya adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Dan ini tentunya menjadi amanah dan titipan serta menjadi ujian bagi kita. Karena itu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki, jangan hanya kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita atau diri kita sendiri, tetapi mari kita sisihkan untuk kebaikan demi kebaikan agar dapat bermanfaat bagi orang lain juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Masya Allah, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sekali lagi bagaimana betapa besarnya balasan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita manfaatkan kesempatan berinvestasi atau memberikan sebagian harta kita, menginfakkan sebagian harta kita untuk akhirat kita. Dan salah satunya adalah dengan cara kita mengikuti program permajaan sound system Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari.

0: Rp128 juta, Rp130.000. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, mari salurkan infak terbaik kita melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7354255329 atas nama Masjid Mu'ad bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi Anda dapat menghubungi 0852-8171-0906. Terakhir sahabat semua dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang pahala jariah. Nabi SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Sahabat semua dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Dimana kembali kita akan mendengarkan berbagai atau kisah-kisah dari para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, bagaimana keteladanan yang akan kita ambil dari mereka, dan tentunya banyak sekali pelajaran demi pelajaran yang patutnya kita teladani. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
3: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
5: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
6: Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an pernah berkata, Abu Darda menolak dunia dengan dada dan kedua tangannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Waimir ibn Malik radhiyallahu an dari suku Khazraj yang mendapat julukan Abu Darda telah bangun pagi sekali. Dia lalu menjumpai patungnya yang disimpan di tempat yang paling bagus di rumahnya. Diucapkannya salam hormat sebelum mengoles patung itu dengan wangi-wangian yang diambil dari tokonya yang besar. Kemudian diberinya baju baru dari sutra, hadiah seorang kawannya yang kembali dari Yaman kemarin. Bila hari mulai tinggi, Abu Darda radhiyallahu ta'ala an meninggalkan rumah menuju tokonya. Belum jauh berjalan, kota Yastrib mendadak riuh, didapati oleh sahabat-sahabat Muhammad yang baru kembali dari medan perang Badar. Di depan iring-iringan itu, ada sekelompok tawanan yang terdiri dari orang-orang Quraisy. Abu Darda radhiyallahu an mengawasi mereka dengan cermat, lalu menghampiri seorang pemuda Khazraj yang ada di antara mereka. Dia menanyakan nasib Abdullah ibn Rawaha. Pemuda itu menjawab, Abdullah ibn Rawaha telah membuat kejutan di medan perang. Dia kembali dengan selamat dan membawa ghanimah. Berita itu menenteramkan hatinya. Si pemuda juga tak heran dengan pertanyaan tentang Abdullah ibn Rawaha, sebab antara Abu Darda dan Abdullah terjalin persaudaraan yang sangat erat. Kedua orang itu bersahabat baik semenjak masa jahiliyah. Ketika Islam datang, Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu an langsung masuk Islam, sedangkan

0: Abu Darda menolak. Namun hal itu tidak memutuskan hubungan baik mereka. Abdullah ibn Rawaha bahkan selalu mengunjungi Abu Darda untuk membujuknya agar memeluk agama Islam. Dia senantiasa menyesalkan hari-hari yang disia-siakan oleh Abu Darda dalam kekufurannya. Abu Darda radhiyallahu an tiba di tokonya. Dia segera mengatur segala sesuatu, kemudian duduk di kursinya yang tinggi. Jual beli pun dimulai. Dengan cepat dia tenggelam dalam kesibukan. Dari mulutnya terus keluar perintah untuk budak-budaknya. Abu Darda tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya. Saat itu Abdullah ibn Rawaha berkunjung ke sana membawa niat tertentu. Pintu rumah Abu Darda terbuka dan Abdullah ibn Rawaha melihat Ummu Darda di dalam. Dia lalu memberi salam. Assalamu alayki ya amatillah. Wanita itu lalu menjawab, wa alaikassalam, wahai saudara kami. Di mana gerangan Abu Darda? Tanya Abdullah. Dia pergi ke toko. Tak lama lagi tentu pulang. Bolehkah aku menunggunya? Tanya Abdullah lagi. Silakan, dengan senang hati. Wanita itu memberi jalan kepada Abdullah ibn Rawaha, kemudian pergi ke dalam untuk melanjutkan pekerjaannya. Tinggallah Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu an sendirian. Dia lalu masuk ke kamar tempat Abu Darda menyimpan patungnya. Dengan palu yang dibawanya dari rumah, dihantamnya patung tersebut sambil bergumam, semua yang menyekutukan Allah itu sesat. Dia terus memukuli patung tersebut sampai hancur, tak berbentuk lagi. Dan setelah itu ditinggalkannya begitu saja. Tak beberapa lama, Ummu Darda masuk ke kamar itu. Dia menjerit histeris saat melihat patung pemujaan suaminya hancur tak karuan dan berserakan di lantai. Sambil memukul-mukul kepala dan pipinya, dia meratap. Engkau menghancurkanku, Ibnu Rawaha. Engkau menghancurkanku. Saat Abu Darda pulang, dilihatnya Ummu Darda duduk sambil menangis di depan pintu kamar penyimpanan patungnya. Wajahnya tampak ketakutan. Sehingga Abu Darda bertanya, kenapa kau? Dia kemudian menjawab, saudaramu Abdullah ibn Rawaha tadi datang kemari lalu menghancurkan patung pemujaanmu. Abu Darda radhiyallahu an menjadi berang menyaksikan patungnya yang remuk. Sekejap dia ingin membalas kelakuan sahabatnya, tapi setelah berpikir-pikir amarahnya menjadi reda. Katanya, kalau patung ini memiliki kebaikan, tentu dia mampu melindungi dirinya dari segala gangguan. Dia lalu pergi mencari Abdullah ibn Rawaha dan minta diantar menghadap Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Dialah orang terakhir dari kaumnya yang memeluk agama Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda langsung beriman secara mantap kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sejak awal keislamannya seakan meresap sampai ke pori tubuhnya. Dia menyesali ketertinggalannya dalam kebaikan. Oleh karena itu, ia dengan giat mempelajari agamanya agar dapat menyusul teman-temannya yang lain. Ditekuninya ibadah dan ilmu seperti orang yang kehausan. Akhirnya dia menjadi orang yang paling mengerti tentang dinullah dan hafal kitabullah. Bahkan ketika perniagaannya mengganggu kenikmatan ibadahnya dan menyita waktunya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, ditinggalkannya begitu saja tanpa ragu atau menyesal. Ketika beberapa kawannya bertanya tentang hal itu, dia kemudian menjawab, "Sebelum kenal dengan Rasulullah, aku adalah pedagang. Begitu memeluk Islam, aku ingin memadukan kegiatan dagangku dengan ibadah. Tetapi aku gagal. Lebih baik kutinggalkan saja perdaganganku dan kupusatkan diriku pada ibadah." Demi jiwa Abu Darda di tangannya. Lalu beliau melanjutkan perkataannya, "Sekarang ini aku tak suka memiliki satu toko pun di sebelah pintu masjid dan mendapat laba 300 dinar sehari walaupun aku tidak pernah tertinggal sholat fardu berjamaah. Aku tidak bilang bahwa Allah mengharamkan jual beli, namun aku ingin menjadi golongan yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya dalam berzikir kepada Allah." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda tidak sekedar meninggalkan perniagaannya saja, melainkan juga meninggalkan dunia. Dia menjauhkan diri dari keindahan dan kemewahan dunia dan merasa cukup dengan sepiring makanan kasar untuk menguatkan sendi-sendinya dan pakaian sederhana sekedar untuk menutup aurat. Alkisah pada suatu malam yang dingin menggigit, Abu Darda radhiyallahu an kedatangan serombongan tamu untuk mereka. Dia menyediakan makanan hangat tetapi tidak memberikan selimut. Padahal malam itu begitu dingin. Ketika tiba waktu tidur, para tamu itu berunding soal selimut. "Aku akan menemuinya untuk membicarakan soal selimut ini," kata tamu yang satu. "Jangan," kata yang lain, "tidak usah." Akhirnya salah satu dari tamu-tamu tersebut menghampiri pintu Abu Darda radhiyallahu an. Dilihatnya si tuan rumah tidur membujur dengan istrinya dan hanya mengenakan pakaian tipis yang sama sekali tak mampu menahan hawa dingin malam itu. Tak tahan, orang itu kemudian bertanya, "Ya Abu Darda, kulihat Anda tidur seperti kami. Mana barang-barang hasil perniagaan Anda?" Beliau radhiyallahu an menjawab, "Kita punya rumah di sana, sehingga barang-barang kukirimkan semua ke sana. Kalau saja ada yang masih tersisa di rumah ini, tentulah akan kuberikan kepada kalian. Jalan yang harus ditempuh untuk sampai ke rumah itu penuh rintangan dan kesulitan. Dengan demikian, orang yang bawaannya ringan lebih enak daripada yang bawaannya berat. Itu sebabnya kami ingin meringankan diri dari beban pada saat menempuh jalan tersebut. Apakah Anda sudah paham?" "Ya, aku paham," jawab orang itu. "Terima kasih." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masa kekhalifahan Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Abu Darda diserahi jabatan di Syam. Tetapi beliau menolak. Ketika Umar ibn Khattab memaksa Akhirnya dia mengajukan syarat. "Aku bersedia, hanya bila Anda setuju aku pergi ke sana untuk mengajari mereka kitabullah dan sunnah Rasul serta salat bersama mereka." Setelah Umar menyetujui syarat itu, Abu Darda berangkat ke Syam dan langsung menuju Damaskus. Sesampainya di sana, dia kaget melihat orang-orang sudah menyukai kemewahan, hidup bersenang-senang dan bergelimang kenikmatan. Dipanggilnya mereka di masjid, lalu dia berkata, "Wahai penduduk Damaskus, apa yang menghalangi kalian dari bersahabat denganku dan mendengarkan nasihatku, padahal aku tidak minta upah sepeser pun dari kalian? Nasihatku adalah untuk kalian, sedangkan biaya yang lain bukan dari kalian. Mengapa kulihat ulama-ulama kalian wafat, lalu yang bodoh-bodoh tak mau menuntut ilmu? Mengapa kulihat kalian sudah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan Allah dan meninggalkan yang diperintahkannya? Mengapa kulihat kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan, membangun sesuatu yang tidak kalian tempati, dan mengharapkan sesuatu yang tak mungkin dicapai? Kaum-kaum sebelum kalian juga pernah mengumpulkan dunia dan tenggelam dalam angan-angan kosong. Maka tidak berapa lama persatuan mereka berantakan. Angan-angannya sekedar impian dan rumah-rumah mereka menjadi kuburan. Wahai penduduk Damaskus, itulah kaum 'Ad yang telah memenuhi dunia ini dengan harta dan anak. Siapa yang ingin membeli warisan mereka sekarang dengan 2 dirham saja?" Orang-orang pun menangis sampai terdengar isaknya dari luar masjid. Sejak hari itu, Abu Darda radhiyallahu an menjadi pemimpin majelis penduduk Damaskus. Dia berkeliling ke pasar-pasar, menjawab berbagai macam pertanyaan, mengajari orang-orang yang tidak faham, dan mengingatkan yang lupa. Dia tak pernah melewatkan kesempatan yang ada. Suatu hari, Abu Darda radhiyallahu an melihat sekelompok orang yang mengeroyok seseorang sambil mengejeknya. Dia segera menghampirinya seraya bertanya, "Ada apa ini?" Orang-orang lalu menjawab, "Orang ini telah melakukan dosa besar. Seandainya ada seseorang yang terjatuh ke dalam sumur, apakah kalian akan menolong mengeluarkannya?" "Ya," jawab mereka. "Kalau demikian, jangan memaki dan memukulinya. Berilah dia nasihat dan pengarahan. Kalian harus bersyukur kepada Allah karena Allah tidak menghinakan kalian seperti dia." Mereka bertanya, "Apakah Anda tidak membencinya?" Jawab Abu Darda, "Yang kubenci adalah perbuatannya. Kalau perbuatan itu ditinggalkan, maka dia adalah saudaraku." Mendengar itu, orang yang dikeroyok tadi menangis dan bertobat tidak mengulangi perbuatannya lagi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, seorang pemuda mendatangi Abu Darda seraya memohon Beri aku nasihat, wahai sahabat Rasulullah. Abu Darda radhiyallahu an lalu memberi nasihat, anakku, ingatlah Allah dalam kebahagiaanmu. Niscaya Dia akan mengingatmu dalam penderitaanmu. Anakku, jadilah orang yang berilmu atau pelajar atau pendengar. Jangan menjadi orang yang keempat. Anakku, jadikan masjid sebagai rumahmu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid adalah rumah orang-orang bertakwa. Untuk orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keluasan, rahmat, dan jalan menuju ridhonya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekelompok anak muda punya kegemaran duduk-duduk di tepi jalan sambil mengobrol dan mengamati orang lalu-lalang. Abu Darda radhiyallahu an mendatangi mereka seraya memberi pengarahan, wahai anak-anakku, tempat kediaman orang muslim adalah rumahnya. Tempat itu bisa menjaga dirimu dan matamu. Jangan suka duduk-duduk di pasar, karena tempat itu menggoda dan membuat lupa. Ketika Abu Darda berada di Damaskus ini, Gubernur Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an pernah meminang putrinya bernama Darda untuk putranya Yazid. Tetapi Abu Darda radhiyallahu an menolak dan menikahkan putrinya dengan seorang pemuda biasa karena dia menyukai agama dan akhlaknya. Kejadian ini menjadi omongan orang banyak. Mereka umumnya mencibir. Dipinang Yazid, putra Muawiyah ditolak, malah dikawinkan dengan orang biasa saja. Ketika seseorang menanyakan tentang alasannya, beliau radhiyallahu an menjawab, aku lebih tahu yang terbaik bagi putriku si Darda. Bagaimana maksud Anda itu? Tanya orang tersebut. Bagaimana perkiraan kalian? Bila Darda bangun tidur, kemudian di kanan dan kirinya telah siap budak-budak yang melayaninya, dan ditemukan dirinya dalam istana yang mengkilat menyilaukan mata, bagaimana kira-kira agamanya pada waktu itu? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, suatu kali Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an menengok keadaan Abu Darda di Syam. Dia datang pada malam hari. Ketika mendorong pintu, ternyata tidak dikunci. Maka masuklah Umar ibn Khattab ke dalam rumah yang gelap gulita. Mendengar kedatangan Umar, Abu Darda segera bangun menyambut dan mempersilahkan beliau duduk. Kedua sahabat itu kemudian berbincang-bincang tentang berbagai hal dan saling bertukar pikiran dalam keadaan gelap. Suatu saat Umar radhiyallahu an meraba-raba tempat duduk Abu Darda. Ternyata terbuat dari karung. Lalu dia meraba ranjangnya. Ternyata berupa lempengan batu. Terpegang pula alas tidur dan selimutnya, yang ternyata berupa kain tipis yang tak mungkin menahan dinginnya hawa di Syam. Spontan Umar bertanya, Allah merahmati Anda, bukankah aku telah mencukupi Anda? Bukankah telah kukirimkan gaji kepada Anda? Abu Darda radhiyallahu an menjawab, ingatkah Anda Umar? tentang hadis yang dibacakan Rasulullah kepada kita? Apa itu? Bukankah beliau berkata bahwa bekal seseorang di dunia ini laksana bekal seorang musafir? Anda benar ya Abu Darda. Lalu apa yang kita lakukan setelah beliau tiada wahai Umar? Umar radhiyallahu ta'ala an menangis mendengarnya. Demikian pula Abu Darda. Tak ada lagi yang berbicara sampai fajar. Abu Darda radhiyallahu ta'ala an tetap tinggal di Damaskus untuk memberi teladan dan nasihat kepada orang-orang serta mengajarkan kitabullah dan hikmah sampai beliau wafat. Sewaktu sakit keras yang membawa pada kematiannya, sahabat-sahabatnya menjenguk dan bertanya, "Apa yang Anda keluhkan?" Beliau radhiyallahu an menjawab, "Dosa-dosaku." "Apa yang Anda inginkan?" Mereka bertanya lagi, "Ampunan dari penciptaku." Abu Darda radhiyallahu an kemudian berpesan kepada orang yang mendampinginya, "Talkinkanlah aku dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Kemudian kata-kata itu terus dia ucapkan sampai ruhnya lepas dari badannya. Beberapa waktu setelah kematian Abu Darda radhiyallahu an, Auf ibn Malik As-Saj'i bermimpi melihat sebuah kemah yang besar lagi tinggi, berwarna hijau dan berkubah. Dia bertanya, "Milik siapa kemah ini?" "Ini untuk Abdurrahman ibn Auf." Suatu suara yang menjawab. Tiba-tiba Abdurrahman ibn Auf muncul dari dalam kemah. Lalu beliau berkata, "Ya Ibnu Malik, inilah yang diberikan Allah kepada kami karena Al-Quran. Bila engkau memandang ke atas bukit, maka akan kau lihat sesuatu yang belum pernah kau lihat, belum pernah kau dengar, dan belum pernah terlintas dalam benakmu." "Untuk siapakah itu Abu Muhammad?" "Untuk Abu Darda, karena dia menolak dunia ini dengan dada dan kedua tangannya." Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu
1: anhu, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Bukan main. Bergaya tadi.
5: Eh, apa kita bikin?
8: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini Mimpale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
8: Eh, baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
8: Oh, iya, Di. Ayo, Mi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
8: Yang di mana itu?
6: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
8: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
9: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822 9199 4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
10: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
9: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
11: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
9: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
12: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari 94.3 FM menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini. Ya sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada di hari Jumat, ya kesempatan hari ini, dan juga tentunya kita sedang berada di penghujung akhir pekan, ya, atau kita berada di akhir pekan. Biasanya di hari-hari seperti ini, banyak tentunya di antara kita yang menggunakan waktu itu dengan biasanya salah satunya adalah kita berolahraga. Paling tidak sepekan sekali ya, memanfaatkan waktu untuk menjaga tubuh kita agar tetap bugar. Nah, menjaga kesehatan sahabat semua dimanapun Anda berada ya. Tentu bukan hanya tentang menjaga diri nih ya, bukan hanya tentang hati dan pikiran, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh. Karena tubuh kita merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya harus kita jaga dengan baik. Berolahraga, menjaga kebugaran, dan memiliki waktu untuk beristirahat. Ini juga bagian dari ikhtiar kita menjaga amanah tersebut. Nah, bagi sahabat muas yang sedang mencari tempat beristirahat, tapi sekaligus juga ingin tetap aktif berolahraga bersama keluarga, maka ada informasi menarik di mana Sahid Azhariyah Hotel and Convention Kendari menawarkan fasilitas yang berbeda dari yang lainnya. Itu fasilitas olahraga di mana terdapat kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah, dan juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Selain itu sahabat muas dimanapun Anda berada, bagi sahabat muas ya yang saat ini mungkin sedang merencanakan pernikahan ya, atau sedang mencari di mana tempat pernikahan yang melayani wedding dengan konsep syar'i, atau impian sahabat muas mungkin adalah mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i, maka Sahid Azizah Syari Hotel and Convention Kendari juga menjadi pilihan sahabat muas yang jangan sampai dilewatin, karena tersedia berbagai pilihan paket yang sahabat muas dapat sesuaikan dengan kebutuhannya tentunya. Di mana ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta, paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta, paket Camelia ya untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta, dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Tidak hanya fasilitas olahraganya, kemudian juga ada paket wedding yang syar'i, tapi juga Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan paket akikahan ya, ini untuk momen istimewa keluarga sahabat Muaz. Terlebih untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan pun, Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan ruang meeting atau meeting room dan juga banquet facilities yang representatif. Oleh karena itu, segera kunjungi Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100, Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Nah, informasi lebih lanjut, sahabat Muaz langsung dapat hubungi nomornya di 0811-451117. Kami ulangi, untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi nomornya yaitu 0811-451117. Mau acara apa saja, Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, solusinya. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz sekalian program acara Quran for Kids, di mana kembali kita akan belajar bersama dengan adik-adik kita yang tercinta tentunya dalam pembahasan Quran Surah An-Nas. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Radio Muad bin Jabal

0: sahabat Muats Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muats Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama kami di kesempatan siang hari ini, tepatnya dalam program Quran for Kids. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dengan adik-adik kita yang soleh soleha tentunya. Bismillah ta'ala akan kembali belajar bersama dalam pembahasan surah-surah yang mungkin ya sudah sangat sering kita dengar, kita baca, yaitu surah An-Nas. Nah adik-adik, sudah apa belum surah An-Nas ini? Semoga semuanya sudah ya. Jadi adik-adik, surah An-Nas ini adalah surah yang mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi adik-adik, pernahkah adik-adik merasa ingin melakukan sesuatu yang, atau adik-adik pernah tidak ya, merasa ingin melakukan sesuatu yang sebenarnya itu ini tidak baik atau dilarang untuk melakukan itu? Misalnya ya, ada teman yang mengajak untuk berkata kasar, lalu dalam hati kita muncul keinginan untuk ikut-ikutan. Saya juga mau ikut-ikut deh berkata kasar supaya saya keren ya. Atau ketika kita tahu bahwa berbohong itu tidak baik, tetapi tiba-tiba muncul pikiran, ah bohong saja ya, bohong sedikit saja tidak apa-apa. Nah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana, ini pertanyaannya ya, dari mana datangnya ajakan-ajakan itu? Adik-adik tahu tidak? Dari mana datangnya? Dari mana datangnya bisikan-bisikan itu? Bisikan-bisikan untuk kita ikut berbuat hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu yang dapat membisikkan keburukan kepada telinga kita, telinga manusia, yaitu adalah setan. Ya adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan belajar bersama di Quran Surah An-Nas. Di pembahasan ini kita akan belajar bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan setan yang terkutuk. Nah sebelum kita masuk di pembahasan Surah An-Nas ini ya, tentunya seperti biasa kita akan mendengarkan terlebih dahulu satu murotal dari Quran Surah An-Nas. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz Bin Jabal Kendari dalam program acara Quran for Kids.
1: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, kefahalu deng. Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jephone. Altaf Jephone menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jephone. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jephone di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jephone 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jephone, servis handphone pilihan Anda.
5: Les privat lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
6: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
7: Zulfikar.
6: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
7: Datang tepat waktu.
6: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
8: Masya Allah, benar.
6: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
7: Sofia.
6: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
9: Hafsah binti Umar.
6: Hafsah binti Umar, yakin?
9: Iya.
6: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
5: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
10: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
11: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
10: Oh iya, betul.
12: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Masih menemani adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang soleh-solehat tentunya dalam program acara Quran for Kids di Radio Muad bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan langsung saja adik-adik, kita akan masuk di pembahasan surah di kesempatan siang hari ini. Yaitu surah apa tadi? Surah An-Nas, betul sekali. Yaitu di ayat pertamanya kita akan masuk dan kita akan bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat pertama ya, kalau kita perhatikan adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah Nabi Muhammad, "A'udzu birabbin nas." Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas. Jadi adik-adik, di ayat pertama sampai dengan ayat ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita yaitu untuk berlindung kepadanya, kepada Rabb manusia. Rabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Rabb manusia. Kemudian di ayat keduanya, Malikin nas, raja manusia. Dan yang ketiga tadi, Ilahin nas, sesembahan manusia. Nah, tiga nama ini adik-adik mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu Rabb kita. Dia juga adalah sebagai penguasa kita dan satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Jadi adik-adik, kalau misalkan kita merasa takut ya, kita merasa bingung mungkin, atau mendapatkan bisikan tadi ya, bisikan dari pikiran kita ya, untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, maka kepada siapa kita harus meminta pertolongan? Yaitu kita minta pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan itu ya, dia tidak selalu datang dan berkata, ayo kita lakukan kejahatan, ayo kita lakukan ini, kita lakukan itu, kita lakukan kejahatan demi kejahatan. Jadi dia tidak selalu seperti itu adik-adik. Setan itu, dia akan membisikkan kepada kita sesuatu yang buruk dengan cara begitu halus, secara perlahan. Yang buruk ya, itu dibuat seolah-olah menjadi baik. Seolah-olah yang buruk itu adalah yang benar. Yang buruk itu adalah sesuatu yang baik. Yang salah itu dibuat terlihat seperti tidak bersalah atau tidak masalah. Misalnya ya, tidak apa-apa berbohong, yang penting kamu tidak ketahuan. Ya, ini adik-adik, kita dibisikkan untuk berbohong. Tapi setan biasanya tidak langsung mengatakan, ayo kita berbohong. Tapi biasanya dia mengajak kita dengan begitu halus. Yaitu misalkan kita ada dalam posisi di mana kita takut untuk berkata jujur. Kemudian kita dibisikkan untuk enggak apa-apa berbohong, yang penting kamu tidak ketahuan. Nah, ini adik-adik, berbuat buruk seolah-olah itu baik. Padahal yang namanya berbohong adik-adik adalah sesuatu yang tidak baik. Misalkan juga ya, kita mengejek teman kita. Pokoknya kita ejek dia, dan kemudian kita ejek sambil kita berkata, ah kan cuman bercanda. Nah ini adik-adik, ini juga termasuk salah satu perbuatan yang tidak baik, tapi dibungkus dengan kemasan seolah-olah itu adalah perkara yang tidak masalah. Sesuatu yang salah, tapi terlihatnya seakan-akan tidak masalah. Tapi itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang bermasalah, perbuatan yang tidak baik. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ya, kita sebagai anak-anak yang soleh-soleha, maka kita harus berhati-hati, ya. Karena ternyata tadi ya, ternyata setan memang ingin membuat manusia melakukan keburukan dan menjauhkan kita semua dari yang namanya kebaikan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan. Namun adik-adik, tidak perlu takut ya. Karena ingat tadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita cara untuk menghadapi bisikan itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengingat dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca surah An-Nas tadi, kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejahatan dan bisikan setan. Dan ada satu hal penting lagi nih yang perlu kita ketahui bersama adik-adik. Bahwa setan itu ya, ternyata dia akan terus berusaha membisikkan keburukan. Ya, tetapi ketika seorang hamba mengingat Allah dan meminta pertolongan kepada Allah, ya, bisikan itu dapat kita lawan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat pertama dan ketiga sampai ketiga tadi kita meminta pertolongan, yaitu apa bacanya adik-adik? Kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Yang terakhir di ayat ketiga, ilahin nas. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan manusia, Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau suatu saat muncul keinginan untuk melakukan sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang tidak dibenarkan, sesuatu yang salah, maka ingat, kita harus berhenti sejenak, tahan dulu, ya. Dan kita katakan, A'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rob manusia. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisikan setan itu, adik-adik, dalam tafsir surah An-Nas ini, ya, dijelaskan bahwa bisikan tidak hanya berasal dari jin atau setan. Jangan sampai kita mengira bahwa bisikan keburukan itu untuk mengajak ke perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai, Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, adalah hanya berasal dari jin atau setan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutup surah ini, atau di penghujung surah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal jinnati wan nas. Nah, ini dari golongan jin dan manusia. Artinya adik-adik, kita juga harus berhati-hati ternyata terhadap ajakan buruk dari manusia. Misalnya ya, contoh, ada teman yang mengajak kita untuk berbohong kepada guru. Ada teman yang mengajak kita untuk berbuat kejelekan. Misalkan mungkin mengambil barang ya, atau kita diajak untuk mengambil barang, sesuatu barang, kemudian kita dikasih tahu bahwa tidak ada yang lihat, tidak ada yang lihat, kita ambil saja. Nah, ini adik-adik adalah bentuk ajakan dari manusia ya, yang mengajak kita kepada keburukan. Nah, kalau ada ajakan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Jangan ikuti ya. Kita harus berani mengatakan tidak, itu tidak baik. Karena tentunya menjadi anak yang baik bukan berarti selalu mengikuti teman ya. Anak yang baik itu anak yang soleh-soleha, bukan berarti kemudian kita harus selalu mengikuti teman. Justru anak yang baik adalah mereka yang berdiri, mereka yang tegap, anak yang berani memilih kebaikan. Meskipun mungkin teman-temannya mengajaknya kepada keburukan. Dia berani ditinggalkan teman-temannya walaupun atau karena dia memilih menjadi anak yang baik. Nah inilah anak-anak yang berani yang insya Allah Ta'ala akan mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, dan menjaga kita semua dari godaan setan dan dari teman yang mengajak kepada keburukan, dan dari segala sesuatu yang dapat menjauhkan kita semua dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka demikianlah telah kita belajar bersama, yaitu di Quran surah An-Nas ini di ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Semoga kita bisa mengambil pelajaran di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya, bismillah ta'ala akan terus hadir di ruang dengar sahabat muas sekalian program acara Quran for Kids setiap siang bismillah ta'ala setiap pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Radio Muas bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
13: Nata bramaki. kita pale para Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahman.
14: Begitu mideng. Alhamdulillah.
13: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
14: Kami tu di sana kone di bypass di Van Variasi.
15: The Van Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
16: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
17: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Van Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Van Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
18: Setiap hari, kita menjalankan berbagai ibadah. Dari

0: MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib, bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam rangka untuk kita saling mengingatkan satu sama lain, saling menasihati satu sama lain. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat

kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta menjadi bekal bagi kita untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan habizahullah taala. Kita masuk dalam pembahasan naqdu syubhatil musyrikin allati yata'allaquna biha fi taswiqi syirkihim fi tauhidil ilahiyah, yaitu kita akan membahas tentang bantahan, membantah syubhat orang-orang musyrikin yang mana mereka bergantung kepada syubhat tersebut. Syubhat ini dijadikan sebagai alasan dalam membolehkan kesyirikan-kesyirikan mereka terkait tentang tauhid uluhiyah. Maka apa kata Syekh Shalih Fauzan habibullah taala, beliau mengatakan innahu bisababi rawajis syubhi wal hikayat allati dhalla biha aktsarun nasi wa'adduha adillatan yastaniduna ilaiha fi tabriri dalalatihim wa syirkihim. Sungguhnya karena sebab tenarnya, tersebarnya syubhat dan hikayat-hikayat yang menjadikan banyak manusia tersesat karena syubhat tersebut, bahkan syubhat tersebut dijadikan, dianggap sebagai sebuah dalil yang mereka bersandar kepadanya di dalam membolehkan, membenarkan kesesatan-kesesatan mereka dan kesyirikan-kesyirikan mereka. Istamra'u mahum alaihi, yang mana mereka menganggap baik apa yang mereka berada di atasnya. Fakana labudda min kashfi zaifiha wa bayani butlaniha, maka harus untuk kita membuka penyimpangan mereka dan menjelaskan akan kesesatan dan kebatilan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin, supaya binasa siapa yang binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Apakah kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadhihi syubhu minha ma huwa qadimun adla bihi al-musyrikuna min al-umam as-sabiqah. Maka syubhat-syubhat ini di antaranya ada yang syubhat yang lama, yang sudah menjadi syubhat, menjadi alasan kaum-kaum terdahulu yang dikuar-kuarkan, yang disebut-sebut oleh kaum-kaum terdahulu. Wa minha ma adla bihi musyriku hadhihi al-ummah, dan ada juga yang syubhat ini disebutkan oleh
musyrikin pada umat ini. Wa min hadhihi syubah, di antara syubhat tersebut adalah yang pertama, syubhatun takadu takunu mushtarikatan baina tawaifil musyrikina bi mukhtalifil umam. Yang pertama adalah syubhat yang hampir saja sama di antara kelompok-kelompok kaum musyrikin di dalam setiap umat, dari dulu hingga sekarang ini syubhat mereka itu sama. Alasan membolehkan kesyirikan mereka itu sama. Wahya syubhatul ihtijaji biha bima kana alaihi al-aba'u wal-ajdad, yaitu syubhat yang mereka beralasan dengan syubhat tersebut, yaitu beralasan dengan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak dan nenek moyang mereka. Wa annahum warithu hadhihi al-aqidata khalafan min salam, yang mana mereka mewarisi, mendapatkan akidah ini, keyakinan ini dari generasi ke generasi. Artinya ketika mereka melakukan suatu kesalahan kemudian diberitahukan akan kesalahannya, maka mereka mengatakan ini sudah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Yaitu, dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau wahai Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar mengikuti jejak-jejak mereka. Jadi apa yang kami yakini sekarang sudah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Maka wa hadhihi hujjatun yalja'u ilaiha man ya'jizu an iqamati ad-dalili ala da'wahum. Maka alasan ini, dalil ini, yaitu bersandar kepadanya orang yang lemah, tidak memiliki kekuatan untuk mendatangkan dalil, dalil yang benar terhadap akuan-akuan mereka, terhadap dakwah mereka. Wahya hujjatun dahidah, yang mana hujjah mereka, dalil mereka adalah dalil yang salah. La yuqamu laha waznun fi suqil munazarah, yang mana dalilnya tersebut tidak ada beratnya, tidak dianggap di dalam pasar perdebatan. Artinya tidak kuat alasannya. Fa inna haula'il aba alladziina qalladuhum laysu 'ala huda, karena nenek moyang yang mereka ikuti itu tidaklah di atas petunjuk. Wa man kana kadzalik la yajuzu mutaba'atuhu wal iqtida'i bihi, maka barang siapa yang seperti itu kondisinya, artinya tidak di atas petunjuk, tidak boleh kita ikuti. Kalau dia di atas kesalahan, maka tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita teladani. Yang kita teladani itu kalau di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala raddan 'alaihim

0: yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul, katakanlah, apakah kamu akan mengikuti juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut oleh nenek moyangmu? Ya, tetap apakah kalian akan mengikuti padahal apa yang saya bawa ini lebih baik?" Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul untuk mengatakan kepada kaum yang mengikuti nenek moyang namun tidak di atas petunjuk. Begitu juga dalam ayat yang lain, awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, sekalipun nenek moyang mereka, bapa-bapa mereka tidak mengetahui sesuatu, tidak memiliki ilmu dan tidak juga di atas petunjuk. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, awalau kana abauhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, sama artinya dengan ayat sebelumnya. Apakah tetap mereka akan ikuti walaupun bapa-bapa mereka itu tidak mengetahui sesuatu, tidak juga di atas petunjuk? Wa innama yakunu al-iqtida'u bil aba' mahmudan idza kanu ala haq, bahwasanya meneladani, mengikuti nenek moyang, mengikuti orang tua, meneladani orang tua itu mahmudan, akan terpuji, idza kanu ala haq, jika mereka itu di atas petunjuk, di atas kebenaran, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Yusuf alaihi salam, annahu qal, yang mana Yusuf mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Aku mengikuti agama bapak-bapakku, agama nenek moyangku yaitu Ibrahim, agama Ishaq, agama Yaqub, yang mana kami tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Artinya nenek moyangnya di atas tauhid, di atas al-haq, maka diikuti. Kalau seperti ini kondisinya, kita mengikuti nenek moyang, mengikuti orang tua ketika dia di atas kebenaran, maka ini terpuji. Sebagaimana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan-keturunan mereka dengan keimanan, kalau mereka akan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami ikuti kepada mereka anak keturunan-keturunan mereka, kalau mereka semua berada di atas kebenaran, di atas keimanan, di atas hak, maka semuanya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa syubhatul ihtijaj bima kana alaihi al-aba'id dhalun mutaghalghilatun fi nufusil musyrikin yuqabiluna biha da'awatul anbiya'i alaihi mussalatu wassalam, yang mana syubhat beralasan dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang padahal mereka berada di atas kesesatan, itulah yang ada pada diri-diri orang musyrikin, dan itu bertentangan dengan apa yang dibawa, yang didakwahkan oleh para anbiya alaihimus salatu wassalam. Faqaumi Nuh lamma qala lahum Nuh, sebagaimana kaum Nabi Nuh ketika Nabi Nuh mengatakan kepada mereka, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan yang lain. Apalah tattaqun? Apakah kalian tidak bertakwa? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Maka berkata pembesar-pembesar yang kafir dari kaumnya, ma hadza illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaykum. Ini tidaklah dia ini, Nabi Nuh ini, kecuali sama manusia seperti kalian. Dia ingin melebihkan dirinya atas kalian. Walau syaa Allah, kalau Allah berkehendak mengutus seorang, la anzala malaikata, maka ia akan mengutus seorang malaikat. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Apa yang dibawa oleh Nuh ini kita tidak pernah dengar dari bapak-bapak kita yang dahulu. Menolak apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam beralasan dengan tidak pernah kita dapatkan seperti ini dari nenek moyang kita. Faja'alu ma 'alaihi aba'uhum hujjatan yu'ariduna biha ma ja'ahum bihi nabiyuhum Nuh alaihi salam, sehingga mereka menjadikan apa-apa yang bapak-bapak mereka diberalasan dengan bapak-bapak mereka sebagai alasan untuk menolak apa yang dibawakan kepada mereka oleh nabi mereka, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ditentang dakwahnya para rasul dengan alasan apa? Dengan alasan nenek moyang. Wa qaum salih yaquluna bih, sebagaimana juga kaum Nabi Saleh mengatakan kepada dia, kepada Nabi Saleh, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Wahai Saleh, apakah engkau melarang kami apa yang sudah diibadahi oleh bapak-bapak kami? Wa qaum Ibrahim, begitu juga kaum Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ibrahim, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alu. Akan tapi kami mendapatkan bapak-bapak kami seperti itu yang mereka lakukan. Kenapa kami harus dilarang? Ini sudah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Begitu juga Firaun, ia mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, fama balul qurunil ula. Maka Firaun mengatakan, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu? Beda yang kau bawa ini. Begitu juga musyrikul Arab, begitu juga orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengatakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mengatakan kepada mereka qulu la ilaha illallah, Nabi mengatakan kepada mereka, ayo katakan la ilaha illallah, masuklah kepada Islam, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban mereka? Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Jadi dikatakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah mengada-ngada. Tidak ada ini di agama yang terakhir ini, enggak ada seperti ini. Itu dia syubhat yang pertama yang dijadikan alasan oleh orang-orang musyrikin untuk membolehkan kesyirikan mereka. Mereka beralasan dengan perbuatan nenek moyang mereka. Yang kedua adalah wa minasyubahillati yudli biha ubadul qubur liyaum zannuhum anna mujarradan nutqi bila ilaha illallah yakfi lidukhulil jannah. Yaitu di antara syubhat yang digunakan juga oleh orang-orang musyrikin pada hari ini, mereka beranggapan bahwasanya sekedar kita mengucapkan la ilaha illallah itu sudah cukup untuk menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah. Walau fa'ala al-insanu ma fa'ala, sekalipun manusia melakukan apa yang ia ingin lakukan, yang penting sudah mengatakan la ilaha illallah, silakan lakukan apa saja, mau syirik mau apa silakan. Fa innahu la yakfur, sungguhnya dia tidaklah kufur, tidaklah keluar dari Islam, karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Wa huwa yaqulu la ilaha illallah mutamassikina bi dhawahiril ahadits allati warada fiha anna man nataqa bisyahadataini harum 'alan nar. Mereka berpegang teguh dengan zahir hadis, yang mana zahir hadis tersebut adalah barang siapa yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia haram disentuh oleh api neraka. Jadi kalau sudah bilang la ilaha illallah, mau lakukan kesyirikan, mau apa, tidak masalah. Ini adalah syubhat, syubhatnya. Wal jawabu an hadhihi syubhah, dan jawaban terhadap syubhat ini adalah anna hadhihi al ahadith laysat ala itlaqiha. Bahwasanya hadis-hadis ini tidaklah secara mutlak. Otomatis orang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian apa-apa yang dia lakukan itu tidak mempengaruhi dirinya, tidak mempengaruhi keimanannya. Wa innama hiya muqayyadatun bi ahaditsa ukhra. Akan tapi hadis-hadis ini terikat, muqayyad dengan hadis-hadis yang lain ja'apia yang menjelaskan hal tersebut. Annahu la budda liman qala, bahwasanya harus bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah an ya'taqida ma'naha biqalbi, dia meyakini makna la ilaha illallah dengan hatinya. Wa ya'mal bimuqtadaha, dan dia mengamalkan konsekuensinya. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, mengharuskan dia untuk meninggalkan semua sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian bebas apa yang ia ingin lakukan. Tidak demikian. Fayakfuru bima yu'badu min dunillah, dan dia juga harus kufur, harus mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus memahami hal ini dengan hatinya, dengan pemahaman yang benar, apa arti dari la ilaha illallah. Kalau sudah dia meyakini hal tersebut dalam hatinya, dia harus mengamalkan. Artinya meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain itu dia harus kufur, dia mengingkari sembahan-sembahan yang lain. Ini dia yang perlu kita pahami. Sebagaimana dalam hadis Itsban, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang api neraka. Bagaimana yang sudah kita jelaskan arti haram di sini? Haram pertama ada mengatakan halal, haram kekal di dalam api neraka walaupun masuk dia akan keluar, atau haram disentuh oleh api neraka, maksudnya adalah langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengharapkan dengan hal tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Kalau tidak demikian, maka fal munafiqina yaquluna la ilaha illallah bi alsinatihim. Orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka, walaupun demikian wahum bidarkil asfali minan nar, mereka berada pada tingkat neraka yang paling bawah. Walam yanfa'uhum an-nutqu bila ilaha illallah li'annahum la ya'taqiduna ma dallat 'alayhi biqulubihim, dan tidak bermanfaat bagi mereka ucapan mereka la ilaha illallah karena mereka tidaklah meyakini apa yang ditunjukkan oleh hal tersebut dengan hati mereka. Artinya hatinya mereka tidak beriman, hati mereka kupur hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Wa fi sahih Muslim, begitu juga dalam hadis dalam sahih Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur, dia ingkar kepada apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka haramlah, terjagalah hartanya, darahnya dan hisabnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'allaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam hurmatal mali waddam al-amrayn. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara terjaganya harta dan darah itu berdasar pada dua hal. Yang pertama adalah qaul la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, dan yang kedua adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah, dia harus kufur ingkar kepada sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yaktafi bi mujarradin nutqi bi la ilaha illallah, tidak cukup hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Fadalla ala anna alladhi yaqulu la ilaha illallah ولا يترك عبادة الموتى والتعلق بالحاضرها لا يحرم ماله ولا دمه. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah namun ia tidak meninggalkan kesyirikan, tetap melakukan kesyirikan, maka tidaklah terjaga harta dan darahnya. Itu yang kedua. Syubhat yang ketiga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah wa min asyubah allati yudluna biha aidan, dan di antara syubhat yang mereka kuar-kuarkan juga adalah, yang mereka deklarasikan juga adalah da'wahum annahu la yaqa fi hadhihi al-ummati al-muhammadiyah syirkun. Mereka mengaku bahwasanya tidak akan terjadi kesyirikan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya di atas tauhid. Tidak akan terjadi kesyirikan kepada mereka. Wahum yaqulun. Mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa anna hadha alladhi yumarisunahu indal adhiha min ubadil mauta wa du'aihim min dunillah la yusamma syirkan indahum. Mereka kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, ada kemiripan dengan apa yang kita sudah bahas pada yang kedua. Bahwasanya apabila sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian apa yang mereka lakukan dari beribadah pada orang mati, meminta kepada orang mati, atau melakukan kesyirikan, atau meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dikatakan kesyirikan menurut mereka. Jawabannya adalah, jawaban terhadap syubhat ini adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan annahu sayakunu fi hadhihi al-ummah, bahwasanya terjadi akan umat ini, terjadi kepada umat ini musyabahatan lil yahudi wan nasara fima hum alaihi, mereka akan mengikuti al yahud wan nasara terhadap apa yang mereka berada di atasnya. Wa min jumlati dzalika, secara umum al-yahudi wan nasara, mereka itu adalah ittikhaduhumul ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahbar-ahbar mereka, ruhban-ruhban mereka sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam annaha la taqumus sa'ah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat hatta yalhaq hayyun min ummatihi bil musyrikin, sampai masuk kabilah dari umatnya, kelompok dari umatnya mengikuti orang-orang musyrikin. Artinya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam orang-orang musyrikin, akan mengikuti orang-orang musyrikin. Wahatta tu'bada fi'at ta'buda fi'atun min ummatihi al-awthan, sampai kelompok dari umat ini akan menyembah berhala. Wa qad hadatha fi hadhihi al-ummah min asy-syirk, yang mana hal ini yaitu kesyirikan telah terjadi pada umat ini, telah terjadi pada umat ini dari hal-hal yang keyakinan-keyakinan yang rusak, dari hal-hal yang menyimpang dan lain sebagainya. Ma kharaja bihi katsirun minan nas an dinil Islam. Yang mana hal tersebut menjadikan banyak orang keluar dari Islam, padahal mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya terjatuh kepada kesyirikan atau terjatuh kepada perkara-perkara yang dapat merusak keislaman mereka. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa minasy syubhatil lati ta'allaqu biha qadiyatus syafa'ah, di antara syubhat yang mereka bergantung kepadanya terkait tentang syafaat. Yang mana mereka mengatakan nahnu la nuridu minal awliya'i was-salihin qada'al hajati min dunillah. Kami tidaklah menginginkan dari para wali yang sudah mati, orang-orang saleh yang sudah mati itu, supaya memenuhi kebutuhan kami selain Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tapi yang kami mau dari orang-orang yang sudah mati, nuridu minhum an yashfa'u lana indallah. Kami hanya menginginkan mereka, orang-orang saleh, para wali yang sudah mati itu, memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum ahlus salahin wa makanatin indallah, karena mereka orang baik, karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Panahnu nuridu bijahihim wa syafa'atihim, sedangkan kami menginginkan dengan kedudukan mereka, dengan syafaat mereka. Itu yang kami inginkan. Jawabannya adalah anna hadha huwa ainu ma qalahu al-musyrikuna min qablu fi taswigi ma hum alaih. Jawabannya, ini adalah inti dari apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin terdahulu di dalam membolehkan apa yang mereka berada di atasnya. Walaupun demikian, qad kaffarahumullah, walaupun demikian Allah telah mengkafirkan mereka. Wasammahum musyrikun, dan Allah menamakan mereka orang yang musyrik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Yang mana mereka beribadah kepada selain Allah, yang mana mereka ibadahi selain Allah tersebut, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, itu tidak dapat memudaratkan mereka, tujuh juga memberikan manfaat untuk mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka ini asalnya sekedar sebagai penolong kami, pemberi syafaat bagi kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'atu haq, terkait syafa'ah itu benar, akan tetapi syafa'at tersebut adalah milik Allah. Karena ia adalah milik Allah, mintalah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qulillahi syafa'atu jami'a, katakan milik Allah syafaat itu semuanya. Fahiya tutlabu minallah la minal amwat. Syafaat itu diminta kepada Allah, bukan kita minta kepada orang yang sudah mati. Li'anna Allah lam yurakhis bi talabi syafa'ati minal malaika wala minal anbiya wala ghairihim. Allah tidaklah membolehkan meminta syafaat, baik itu kepada para malaikat ataupun kepada para nabi, tidak juga yang lain. Karena apa? Karena syafaat tersebut adalah milik Allah dan dimintai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diminta kepada Allah. Karena hal tersebut adalah liadan lisyafi an yushaffa wa laysa al-amru kama huwa indal makhluqin min taqaddumi syufa'a ilaihim biduni idznihim. Karena ada izin di situ. Ada izin untuk orang yang memberikan syafaat, untuk memberikan syafaat, kemudian orang yang diberikan syafaat itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha wa yarda. Berapa banyak para malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, illa min ba'di an ya'dana Allah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yarda, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas syafaatnya para malaikat itu tidaklah bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali sudah diizinkan oleh Allah, apalagi selain para nabi atau selain para malaikat. Nah, kemudian terakhir para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kelima, wa min syubhi haula annahum yaqulun innal awliya'i was-salihin lahum makana indallah, bahwasanya para wali dan orang-orang saleh itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Ya benar, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi wa nahnu nas'alullaha bijahi mumakanatihim, sedangkan kami meminta kepada Allah dengan kedudukan mereka dan kemuliaan mereka. Artinya ini bertawassul. Jawaban terhadap subhat tersebut adalah annal mu'minin kulluhum auliya'ullah, bahwasanya orang-orang beriman itu, annal mu'minina kullahum, bahwasanya orang-orang beriman itu semuanya adalah wali Allah. Karena wali Allah itu adalah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Namanya wali Allah itu yang beriman dan bertakwa. Walakin al-jazmu li shakhsin mu'ayyin mu'ayyanin annahu waliyun lillah yahtaju ila dalilin minal kitab was sunnah. Nah, ini dia. Adapun kita pastikan orang tertentu itu adalah wali Allah, butuh kepada dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah. وَمَنْ ثَبَتَ وِلَوَيَتُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, barang siapa yang kewaliannya itu sabit baik dengan Al-Kitab maupun dengan Sunnah, bagaimana para anbiya, bagaimana para sahabat. Walaupun demikian, lam yajuz lana al-ghulu fihi wa at-tabarruk bihi. Tidak boleh kita gulu pada mereka, tidak boleh juga bertabarruk kepada mereka. Karena sudah meninggal. Li'anna dhalika min wasail asy-syirk. Karena hal tersebut adalah menjadi perantara kepada kesyirikan. Wallahu amarana bidu'aihi mubasyarah. Allah memerintahkan kita untuk berdoa langsung kepadanya. Dunat tikhadi wasa'id bainana wa bainahu, tanpa mengambil perantara antara diri kita dengan Allah. Karena Allah langsung yang mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah langsung kepadaku niscaya aku akan kabulkan, kata Allah. Wa li anna hadha huwa at-ta'lil alladhi 'allala bihi al-musyrikuuna min qabl. Inilah alasan yang digunakan oleh orang-orang musyrikin terdahulu, annahum ittakhadhu haula syufa'a wa wasa'id bainahum wa bainallah. Mereka menjadikan sembahan-sembahan selain Allah tersebut sebagai penolong bagi mereka, sebagai perantara bagi mereka antara diri mereka dengan Allah. Malu langsung minta kepada Allah melalui perantara, sehingga mereka yas'aluna Allah bijahi wa qurbihi, mereka minta kepada Allah dengan kedudukan dan kedekatan mereka. Fa ankarallahu alaihim dzalik, maka Allah mengingkari mereka terhadap hal-hal tersebut. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 syubhat yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Mudah-mudahan dapat kita pahami hal tersebut, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang bayanu anwa minasyirikil akbar, itu penjelasan akan macam-macam syirik besar. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang khilafan. Subhanakallahumma wihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: 94,3 FM.

0: 94,3 FM.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seorang muslim boleh bercanda, sebagaimana Nabi SAW juga beliau terkadang bercanda. Ya. Bahkan seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami. Kemudian Nabi SAW berkata, Na'am wala akulu il haqqa. Benar, aku mencandai kalian, akan tapi aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Oleh karenanya diriwayatkan bagaimana Nabi SAW terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata, Ya Rasulullah, ihmilni. Ya Rasulullah SAW, naikkan aku di atas tunggangan. Jadi minta agar dia dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi SAW, Inna hamiluka ala waladin naqah. Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas anak onta. Maka sahabat ini tatkala mendengar dia akan dinaikkan di atas anak onta, maka dia terbayang dia akan naik di atas onta yang kecil, kemudian melakukan perjalanan di atas onta yang kecil. Maka dia protes kepada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak onta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku? Maka Nabi SAW menjelaskan, dan dia ternyata sedang bercanda, dia mengatakan, Wahal talidul ibila illan nuq. Bukankah setiap onta itu dilahirkan? Ya. Ya, setiap onta kalau sudah besar pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." Ya Rasulullah, doakanlah kepadaku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallam berkata, "Ya umma fulan, wahai si fulanah, Innal jannata la tadkhuluha ajuz. Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua." Wanita tua ini pun fawalla tabki. Dia pun balik bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan, ternyata dia bersedih. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tua di surga. Ini termasuk canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang selalu serius, tetapi beliau orang yang mudah bergaul, beliau mudah senyum. Oleh karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma ra'ani illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah SAW melihatku kecuali dia tersenyum di hadapan wajahku. Dalam riwayat illa dhahik, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya orangnya periang, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya, dan terkadang beliau bercanda. Namun di sana ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan

0: Candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius. Seorang muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Namun bukan berarti dia harus serius terus-menerus. Tidak. Dia butuh bercanda. Bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya. Bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan. Bercanda untuk menghilangkan kebosanan. Dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa. Dengan dia berdusta agar suatu kaum tertawa, celaka dia dan celaka dia. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan celaka sebanyak 3 kali kepada orang yang sengaja berdusta dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa. Ini tidak boleh. Canda dengan dusta, ya memang terkadang menggelikan, tetapi kalau itu adalah dusta, maka ini tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana zami' za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku menjamin surga di tengah, atau aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Maka tidak boleh seorang bercanda dengan dusta. Kemudian juga di antara adab dalam bercanda, seorang tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "La ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan." Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Tidak boleh. Jadi ada orang mungkin kita ambil HP-nya, kita ambil barangnya, kemudian dia akhirnya bingung cari sana, cari sini. Kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya, kita tertawa tatkala melihat dia bingung mencari di mana barang yang hilang. Rasulullah SAW melarang akan hal ini. Ya. Bahkan dalam candaan tidak boleh kita menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. Dalam satu hadis juga disebutkan tatkala para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanama rajulun minhum, maka ada seorang sahabat yang tidur tatkala itu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya. Fayati ila hablin ma'ahu, dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut, fayakhudhaha, maka dia pun mengambil tali tersebut dengan ditarik tali tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut, fafazi'a, maka dia pun kaget. Rasulullah SAW pun menegur sahabat tadi dengan mengatakan, la yahilu li muslim an yurawi'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Orang ini sedang bercanda, temannya lagi tidur, maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut, jadi seakan-akan dia sedang kecurian, maka dia pun kaget, bangun terjaga dalam rangka untuk bercanda, tapi Rasulullah SAW larang. Oleh karena seorang tatkala bercanda
1: 94,3 FM.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam. Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah satu tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya dan bukan ditarik dari tanah dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan satu tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa, ba'da sholat maghrib, dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
6: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
5: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
6: 16 tahun. Waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
5: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
6: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600 ribu hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini, kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
5: Live di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
6: داري أبو رقية Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
6: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
8: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
9: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan.
0: paket Al-Wardah. Tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
10: Halo Sobat Fitness.
11: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
12: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
11: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
12: Yoka. Kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
11: Anu, Be. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
12: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club. Di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
13: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional, Senin sampai Jumat, pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
11: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
14: Aduh, enggak diangkat.
15: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
14: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
15: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
16: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
14: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
15: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
14: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
16: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
17: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
18: Azkarul Masa. A'udhu.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
3: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
4: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
5: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
4: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
6: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
4: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
7: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
8: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
4: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
10: Salurkan fidyah Anda bersama Laziz Muadz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club.

0: Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muaz.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: 94,3 FM.
5: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
6: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahu musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama di program acara Murotal by Request. Tentu saja program ini adalah program di mana sahabat Muaz bisa merequest atau mengirim permintaan berupa qori dan surah yang ingin diputarkan di program acara ini. Sahabat Muaz bisa bergabung dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, kemudian spasi nama qori yang ingin diputarkan, lalu kirimkan ke 0852 55 500 943 di via WhatsApp. Kami ulangi, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah, spasi nama qori yang ingin didengarkan dan kita putarkan di program acara ini, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852 55 500 943. Ya, sahabat semua sekalian, tidak terasa saat ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yaitu 1 Rabiul Awal 1448 di penanggalan 14 Agustus 2026 Masehi, tepatnya di hari Jumat ini. Ya, insyaallah kembali akan kami mengisi sore hari sahabat muat sekalian hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah di program acara Murotal by Request. Sambil menunggu requestan dari sahabat muas yang lain, kami akan memutarkan 2 buah surah yang akan menjadi opening di program acara kali ini, yaitu surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Jumu'ah, ya, yang akan kami pilihkan dengan korinya yaitu Syekh Misari Rosyid Al-Fasi Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, sembari menunggu request yang masuk, dan ini ya kita sudah melihat sudah ada beberapa sahabat muas yang bergabung ya. Namun sebelum kita bacakan requestannya, kita dengarkan dulu surah Al-Fatihah dan surah Al-Jumu'ah berikut ini. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Bos, dimanapun Anda berada, baru saja kita telah mendengarkan surah yang menjadi opening di program acara Murotal by Request di kesempatan sore hari ini, yaitu surah Al-Fatihah dan surah Al-Jumu'ah dengan korinya Syekh Mishari Rosyid Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan surah yang menjadi pilihan kami untuk sebagai opening ya di program acara ini. Dan seperti yang telah kami sebutkan tadi, bahwa setelah surah yang menjadi pembukaan atau opening di program ini, kita akan membacakan pesan dari sahabat Muaz yang sudah masuk, yaitu per-request sahabat Muaz yang telah bergabung. Ya, tentu saja kita akan membacakan satu persatu requestan mereka. Yang pertama, ya, kita baca dulu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah Al-Ma'arij dengan korinya Abu Usamah dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Syukron barakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol seperti biasa yang sudah bergabung ya, berpartisipasi kembali di program acara Murotal by Request. Dan kita akan putarkan tentu saja Surah Al-Ma'arij, surah yang berada di juz ke-30. Di surah yang berada dengan nomor urut 70 ya, di juz ke-29 maksud kami, juz 29 nomor urut 70. Kita akan putarkan dengan korinya yaitu Ustadz Abu Usamah. Kemudian kita bacakan lagi satu per-request yang telah masuk, yaitu dari Yahya di Kambu. Assalamualaikum, titip salam dari Kambu ya, Yahya. Request Murotal Quran Surah Al-Jumu'ah dengan Syekh, dengan korinya yaitu Syekh Yasir Al-Dosari Hafizahullah Ta'ala. Ya, terima kasih kepada Yahya di Kambu yang sudah bergabung, dan juga kepada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan Surah Al-Ma'arij dengan korinya Abu Usamah, dan Surah Al-Jumu'ah dengan korinya Yasir Al-Dosari, yang merupakan requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol serta dari Yahya di Kambu. Oleh karena itu, kami juga kembali mengajak kepada sahabat Muaz yang lain yang belum bergabung, silakan bergabung dan melakukan request sehingga kita bisa mendengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran beserta qori favorit sahabat Muaz sekalian di program acara Murotal by Request. Seperti biasa, kami ingatkan

0: Kembali, sahabat Muats bisa bergabung dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, spasi nama kori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852-55-500-943. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.
1: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Iya, surah Al-Ma'arij dengan korinya Abu Usama baru saja kita dengarkan bersama di program acara Murotal by request yang merupakan requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Kami ucapkan syukron barakallahu fikum kepada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol yang sudah merequest di program acara Murotal by request kali ini. Dan setelah kita dengarkan surah Al-Ma'arij yang merupakan requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, kita akan lanjutkan mendengarkan surah Al-Jumu'ah dengan korinya Yasir Al-Dosari yang merupakan requestan dari Yahya di Kambu. Untuk sahabat muat yang belum bergabung, kami mengajak bergabung kembali ya di program acara Murotal by request kali ini sehingga kita bisa bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an di sore hari ini tentunya. Ya, sahabat muat yang belum tahu caranya bergabung di program acara ini, ya, langsung saja ketik nama spasi alamat spasi nama surah kemudian spasi nama qori yang ingin didengarkan. Lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852-55-500-943. Ya, kita lanjutkan surah Al-Jumu'ah dengan korinya Yasir Al-Dosari yang merupakan requestan dari Yahya di Kambu. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Yusab.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, baru saja kita mendengarkan surah Al-Jumu'ah dengan korinya Yasir Al-Dosari yang merupakan requestan dari Yahya di Kambu. Ya, kepada Yahya di Kambu dan juga Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol yang sudah berpartisipasi di program acara Murotal by Request, kami ucapkan syukron jazakumullah khair karena sudah bergabung sehingga kita bisa mendengarkan bersama-sama berbagai macam lantunan ayat suci Al-Quran dan juga berbagai macam qori yang menjadi favorit mereka. Dan saat ini kita akan kembali membacakan requestan yang sudah masuk dari Abdullah Ghafur di Andonohu. Request surah Al-Mulk dan surah Al-Ala dengan korinya Syekh Yahya Hawa. Ya, terima kasih, syukron jazakallah khair kepada Abdullah Ghafur di Andonohu yang sudah bergabung dan beliau merequest surah Al-Mulk dan surah Al-Ala dengan korinya Syekh Yahya Hawa. Ya, baik, terima kasih. Insya Allah kita akan putarkan sesaat lagi. Oleh karena itu, sahabat mod sekalian, jangan lupa untuk bergabung di program acara ini ya. Yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang dan silakan bergabung di program acara Murotal by Request. Sahabat Muats bisa mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, spasi nama qori yang ingin didengarkan, kemudian kirimkan ke via WhatsApp di 0852 55 500 943. Ya, langsung saja tanpa perlu berlama-lama, kita akan dengarkan surah Al-Mulk dan surah Al-Ala dengan qorinya Syekh Yahya Hawa yang merupakan requestan dari Abdullah Ghafur di Andonohu.
0: Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kembali lagi bersama di program acara Murotal by request. Dan baru saja kita telah mendengarkan surah Al-Mulk dan juga surah Al-A'la yang di request oleh Abdullah Ghafur di Andonohu. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada request yang sudah masuk. Dan kami akan masih kembali membacakan berbagai macam requestan dari sahabat Muadz yang sudah bergabung tentunya. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Jadi tetap bersama di program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.

0: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muas dimanapun Anda berada, kembali bersama di program acara Murotal by Request. Dan ya, sebelum kita membacakan request yang sudah masuk kali ini, yaitu dari Abdurrahman di Andonohu, kita bacakan dulu ya informasi yang sekiranya mungkin ini penting untuk kita dengarkan bersama. Ya, saat ini sahabat Muas sekalian, kita telah berada di bulan Rabiul Awal. Dan di bulan ini identik dengan perayaan ya hari atau Maulid ya di 12 Rabiul Awal. Namun apakah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal? Ya, menurut kitab Ar-Rahikul Maktum, pada hakikatnya para ahli sejarah berselisih pendapat dalam menentukan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, terutama yang terkait dengan bulan, tanggal, hari, dan tempat Nabi SAW dilahirkan. Berdasarkan penelitian ulama ahli sejarah yaitu Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan ahli astronomi Mahmud Basya, disimpulkan bahwa hari Senin pagi yang bertepatan dengan permulaan tahun dari peristiwa penyerangan pasukan gajah dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anusirwan atau bertepatan dengan 22 April tahun 571 Masehi, hari Senin tersebut bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal. Sedangkan tanggal 12 Rabiul Awal yang menjadi salah satu hari istimewa bagi sebagian kaum muslimin, hari ini ya dianggap sebagai hari kelahiran Nabi akhir zaman, sang pembawa risalah penyempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perayaan dengan berbagai acara digelar untuk memeriahkan peringatan hari yang dianggap istimewa. Bahkan ada di antara kelompok tarekat yang memperingati maulid dengan zikir dan syair-syair yang isinya penuh dengan puji-pujian yang berlebihan kepada Nabi SAW. Mereka meyakini bahwa roh Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia akan datang di puncak acara maulid. Adanya perbedaan para ulama dalam menentukan tanggal kelahiran Nabi SAW menunjukkan bahwa para ulama tidak banyak memberikan perhatian terhadap hal ini. Alasannya, penentuan kapan beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sama sekali tidak terkait dengan hukum syariat. Adapun perhatian para ulama mengenai hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena wafatnya beliau alaihissalatu wassalam merupakan batas berakhirnya wahyu Allah yang turun, sehingga tidak ada lagi hukum baru yang muncul setelah wafatnya beliau. Orang yang memiliki pengetahuan sejarah akan mengatakan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu lebih dekat pada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam masalah tanggal kelahiran, para ulama ahli sejarah berselisih, sementara dalam masalah wafatnya tidak ditemukan adanya perselisihan. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal yang diperingati sebagai hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya lebih dekat pada peringatan hari wafatnya Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sikap sebagian besar kaum muslimin yang selama ini memperingati hari Maulid Nabi sebenarnya mirip dengan tindakan kaum Nasrani dalam memperingati tanggal 25 Desember. Mereka beranggapan bahwa itu adalah tanggal kelahiran Yesus Kristus, padahal sejarah membuktikan bahwa Yesus tidak mungkin dilahirkan di bulan Desember. Dengan alasan apalagi kita hendak merayakan 12 Rabiul Awal sebagai peringatan Maulid? Ya, tentu saja sikap kita adalah tidak merayakan. Karena untuk sebagai bentuk kehati-hatian juga tentunya. Dan lebih mendekati untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi maupun para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan seperti biasa, kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di program acara Murotal by Request. Dan saat ini kita akan kembali membacakan, yaitu dari Abdurrahman, ya, membacakan requestan, ya, maksud kami pesan yang sudah masuk, yaitu dari Abdurrahman di Andonohu, request surah Ar-Rahman dengan korinya Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Ya, terima kasih kepada Abdurrahman yang sudah bergabung. Dan langsung saja kita akan mendengarkan surah Ar-Rahman berikut ini dengan korinya yaitu Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.
4: Murotal by request.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Murad, dimanapun Anda berada, masih bersama di program acara Murotal by Request. Dan tidak terasa saat ini kita telah berada di penghujung kebersamaan kita di program acara ini. Karena saat ini waktu tengah menunjukkan pukul 16:53 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya 7 menit lagi kita akan berpisah di program acara Murotal by Request. Terima kasih ya kami ucapkan kepada seluruh request yang sudah bergabung, untuk sahabat Muas yang sudah berpartisipasi di program acara ini sehingga menjadikan sore hari kita lebih bermanfaat, karena kita memilih untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Dan saat ini sudah ada request lagi yang masuk ya. Kita akan bacakan dan insya Allah kita akan putarkan request terakhir, yaitu dari Ummu Naufal di Jalan Abu Nawas. Request Quran Surah Al-Qalam dengan korinya Syekh Mu'ayyid Al-Mazen. Syukran barakallahu fikum kepada Ummu Naufal di Jalan Abu Nawas yang sudah bergabung. Dan untuk menutup program ini kita akan mendengarkan Surah Al-Qalam dengan korinya Syekh Mu'ayyid Al-Mazen. Ya, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh sahabat Muat yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk senantiasa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran atau membaca Al-Quran tentunya. Karena Al-Quran akan membersihkan hati kita dan memperbaiki keadaan kita. Apalagi kalau kita rutinkan membaca dan mendengarkannya. Ya, kami izin pamit untuk program acara Murotal by Request. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Murotal by Request. Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
3: Ada di itu di Kendari, depan kampus UHAO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Zakia, kerjakan Mi dulu PR-nya sebelum Mi selesai.
7: Iya, Abi. Dari tadi Mi ini. Hanya saya bingung, Beh.
6: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
7: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
6: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
8: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Ki.
9: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik, Jito? Putih, Ji?
10: Itu sana dia. Lihat Mi langsung.
9: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak, Ji. Mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah? Saya kira mau Mi kita timbang itu hari. Karena tidak ada Mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali. Kayak mobil baru jadinya.
11: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, Belakang.

Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan, api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
4: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
5: Bro, sis, kamu tahu gak kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh? Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemanin setan. Serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara

hawa nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jika lo itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalaninya gak nikmat? Setuju kan?

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Min Jabal. Sahabat Muaz sekalian dimanapun Anda berada, seperti biasa di sore hari ini, sembari menunggu waktu sholat maghrib tiba, tentu saja kita akan kembali mendengarkan sebuah kajian untuk anak-anak, yaitu kisah anak muslim dengan tema kebiasaan masyarakat jahiliyah yang akan dibawakan oleh Kak Yogi Kusprayogi. Bagi sahabat Muaz sekalian ataupun adik-adik sahabat Muaz Kids yang saat ini tengah bersantai di sore hari bersama dengan keluarga, sangat cocok ya kita dengarkan kajian kisah anak muslim di kesempatan kali ini untuk memaksimalkan dan memanfaatkan waktu kita sehingga lebih bermanfaat. Dan untuk sahabat Muaz yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, ada baiknya juga kita mendengarkan bersama-sama dengan anak kita, karena meskipun ini merupakan kajian atau kisah cerita untuk anak-anak ya, yaitu anak muslim, kisah anak muslim, namun ini juga bisa bermanfaat untuk kita sebagai ayah maupun bunda, sehingga kita bisa menambah ilmu kita dan memperdalam agama atau ilmu agama kita. Ya baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan kisah anak muslim episode ke-12, yaitu kebiasaan masyarakat jahiliyah. Selamat mendengarkan.
2: 94,3 FM. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali di sore hari ini Kak Yogi bisa berjumpa dengan adik-adik semua di kelas kisah anak muslim. Yeay! Wah, gimana adik-adik sudah siap?
3: Sudah Kak Yogi, aku udah siap.
2: Oke, kalau sudah siap adik-adik ya. Nah, ada suara-suara ya. Suara siapa adik-adik?
3: Itu Kak, sebelah Kak Yogi.
2: Nih mesti nih. Katanya mau ikut kajian adik-adik. Malah tidur adik-adik coba. Aduh.
3: Apa sih? Aku lagi tidur, diganggu aja.
2: Dok, katanya mau kajian. Udah ditunggu adik-adik tuh loh.
3: Hah? Adik-adik?
2: Iya tuh.
3: Enggak kok. Teman-teman, aku sudah siap untuk belajar. Iya kan?
2: Tadi aja tidur.
3: Enggak kok, kayaknya kita mau belajar apa hari ini?
2: Hari ini kita mau belajar tentang kebiasaan masyarakat jahiliyah. Nah, adik-adik sudah siap? Sudah siap?
3: Sudah Kak Yogi.
2: Dodo sudah siap?
3: Sudah Kak, sudah.
2: Sudahnya biasa aja ya Do ya. Nih upilnya nih. Tuh kan. Nah, nih. Oke adik-adik ya, kita mulai. Nah,
3: Kak Yogi, kita mau belajar apa hari ini?
2: Mau belajar tentang kebiasaan masyarakat jahiliyah nih teman-teman. Nah, di zaman dahulu, orang-orang masyarakat jahiliyah itu kan terkenal ya. Mereka itu adalah orang-orang yang perilakunya tidak baik.
3: Emang iya Kak Yogi?
2: Iya adik-adik. Nah, jadi masyarakat jahiliyah itu terkenal dengan akhlaknya, perilakunya, ada sebagian yang baik sih, tapi ada yang nggak baiknya juga. Nah, kita mau belajar tentang kebiasaan-kebiasaan di masyarakat jahiliyah. Nah, adik-adik, sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita mulai. Nah, maka adik-adik semua, Kak Yogi dan Dodo mau mengingatkan di pertemuan sebelumnya ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang nggak boleh kita tiru. Betul kan, Do? Apa aja, Do? Masih ingat nggak?
3: Aku ingat.
2: Bagus, apa? Kan? malah gigit adik-adik. Jangan gigit dong.
3: Lapar kayak.
2: Oh, lapar ya. Kalau lapar nanti makan ya. Nah,
3: kayak aku lupa.
2: Oh, lupa. Oke. Kebiasaan masyarakat jahiliyah, ada yang masih ingat?
3: Itu kayak minum. Oh iya, aku ingat. Minum. Minum. Minum. Minum.
2: Kan, mulai kan?
3: Minum air putih.
2: Bukan minum air putih ya. Bukan adik-adik ya. Minum apa? Khamer atau minuman yang memabukkan. Nah, ya, ya.
3: Kayak gini lihat.
2: Lihat sih lihat, tapi enggak usah ngalangin gini dong, Do. Kayak gini jadi enggak bisa kelihatan.
3: Emang iya?
2: Iya. Sana, Do. Nah, adik-adik, orang-orang di masyarakat jahiliyah terdahulu, mereka sering minum khamer. Minuman-minuman yang memabukkan. Kalau diminum, orang bisa kehilangan kesadaran. Nah, minuman-minuman yang memabukkan seperti ini disebut sebagai khamar. Kemudian, orang-orang di zaman jahiliyah, ya, zaman-zaman belum ada ilmu, ya, mereka itu suka sekali dengan berjudi, adik-adik. Nah, mereka suka berjudi, yaitu bertaruh. Ada yang bertaruhnya dengan uang, ada yang bertaruhnya mungkin dengan macam-macam ya, ada dengan harta-harta yang lainnya. Nah, kalau sekarang kita kenal dengan istilah judol, judi online. Nah, ada judi yang online, adik-adik.
3: Kayaki, emang judi online itu kayak gimana?
2: Judi online itu ini, adik-adik, kita main pakai HP, nah kayak gini. Nah, nanti itu di situ ada permainan-permainan yang kemudian kita harus depo. Depo itu membayarkan sebagian uang untuk sebagai syarat agar kita bisa memainkan permainannya. Nah, nanti kalau beruntung, katanya mereka sih, kalau beruntung berhasil memainkan permainannya, teman-teman bisa dapat keuntungan. Misalnya teman-teman awalnya bayarnya 10.000, nanti keuntungannya jadi 50.000. Nah, ini termasuk judi ya, nggak boleh adik-adik ya. Nah, termasuk adik-adik ikut lomba memanah. Nah, ikut lomba memanah, tapi adik-adik disuruh bayar tuh. Pembayaran pendaftarannya 100.000. Nah, nanti dari pendaftaran itu, uangnya akan dibelikan hadiah. Nah, hadiah ini yang nanti akan dijadikan piala, uang ya, untuk para pemenang lomba memanah. Nah, ini nggak boleh juga kayak gini adik-adik ya. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan orang-orang masyarakat jahiliyah.
3: Ah, kayak lagi. Aku suka memanah.
2: Oh, suka. Emang Dodo suka manah apa? Gimana manah?
3: Manah itu yang di air kan?
2: Itu namanya perenang, Do. Bukan manah.
3: Salah.
2: Salah, Do ya. Nah, ya. Memanah itu yang pakai busur panah, ada anak panahnya ya, adik-adik.
3: Oh, itu.
2: Ya, biasa aja gitunya, Do. Baik, kemudian kita masih ingat-ingat. Masyarakat jahiliyah itu suka sekali mengubur hidup-hidup anak perempuan. Gak usah kaget, kan kemarin udah belajar.
3: Oh iya, Kayaki. Tapi mereka jahat banget. Masa anak perempuan dikubur?
2: Iya, Do. Memang itu kebiasaan masyarakat jahiliyah. Mereka suka mengubur anak-anak, bayi-bayi perempuan karena dianggap anak-anak perempuan itu adalah anak-anak yang kurang berguna. Kenapa? Yang pertama ya itu sebagai aib ya, aib atau celaan ya, karena mereka anak perempuan itu nggak bisa mewariskan nasab, nasab ya garis keturunan. Yang dimaksud di sini adalah nasabnya ya, nggak nyambung ke ayahnya. Nah, dia nggak bisa menurunkan lagi maksudnya. Hanya anak laki-laki yang bisa menyambungkan nasab. Nah, ini adik-adik ya. Nah, maka adik-adik, orang-orang masyarakat jahiliyah itu suka sekali mengubur bayi anak perempuan. Nah, yang ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nggak boleh. Orang Islam nggak boleh melakukan hal yang ini. Anak perempuan itu adalah anak yang sama mulianya dengan anak laki-laki. Bener nggak, Dok? Nah, maka adik-adik, nggak boleh membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan. Harus sama-sama bersyukur. Harus sama-sama senang kalau punya anak laki-laki maupun perempuan. Nggak boleh sedih ya. Nah, orang-orang jahiliyah dulu sedih kalau punya anak perempuan dan mereka kecewa. Ya kan? Do, kamu perempuan apa laki-laki, Do?
3: Aku. Aku laki-laki, Kak.
2: Oh, laki-laki. Oh, gitu ya, Do ya. Nah, adik-adik, kalau anak perempuan harus bangga juga, karena jadi anak perempuan itu memiliki banyak kebaikan. Mereka nantinya akan menjadi seorang istri, mereka nantinya akan menjadi seorang yang mengandung anak di perutnya, melahirkan keturunan, menyusui anak, membesarkan anak, ya, menjadi wasilah ya untuk lahirnya manusia ke bumi, yang Allah jadikan ibu itu atau perempuan itu menjadi tempat berkembangnya janin yang nantinya lahir jadi manusia. Masya Allah, kalau nggak ada perempuan gimana? Nggak bisa laki-laki kan? Nah, maka perempuan ini sangat berharga, sangat penting, sangat mulia keberadaannya. Maka sampai-sampai kita sering dengar ya bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ini maksudnya bukan berarti surga ada di telapak kaki ibu ya. Do, nggak usah lihat-lihat kaki do ya, nggak ada di situ do.
3: Nggak ada ya kak?
2: Nggak ada ya. Nah, jadi surga di bawah telapak kaki ibu maksudnya betapa mulianya, betapa tingginya hak seorang ibu sehingga seorang anak nggak boleh durhaka sama ibunya. Ya tentunya orang tua itu adalah pintu surga. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Bapak sama ibu sama aja gitu ya. Namun kita lihat ibu ini memiliki keutamaan. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang pemuda, waktu itu bertanya kepada Rasulullah.
3: Gimana Kak Yogi bertanyanya?
2: Ya, ketika ada waktu itu pemuda bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik gitu ya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Pemuda itu bertanya kembali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Kemudian pemuda itu bertanya lagi untuk ketiga kalinya. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian yang terakhir, pemuda itu bertanya, ya Rasulullah, setelah itu siapa lagi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayahmu. Nanti ayah itu yang keempat. Gitu adik-adik ya. Maka di sini menunjukkan kemuliaan dan pentingnya seorang ibu. Sampai-sampai Nabi menjawab dengan jawaban ibu tiga pertanyaan. Siapa orang yang paling utama, paling penting untuk diperlakukan dengan baik? Maka tiga orang yang pertama adalah ibu. Yang kemudian yang keempat ayahmu. Para ulama menjelaskan di antara maknanya ini adalah ibu itu memiliki tiga kebaikan. Yang mana tiga kebaikan ini gak terdapat pada ayah. Yang pertama, seorang ibu, kebaikannya adalah mengandung anaknya di perut. Ayah nggak mengandung anaknya di perut. Yang kedua, ibu melahirkan anaknya. Ayah nggak melahirkan anak. Ayah nggak bisa. Yang ketiga, ibu menyusui anaknya. Sementara laki-laki nggak bisa menyusui anaknya. Masya Allah ya, ini keutamaan wanita yang nggak dimiliki oleh laki-laki. Maka teman-teman semua, kita harus sayang, kita harus menghormati ibu kita, dan jangan meremehkan perempuan. Gitu. Gitu, dok?
3: Ha, Kak Yogi. Bener.
2: Bener sih, bener. Ini digigit nih.
3: Oh iya, maaf.
2: Oke, lanjut. Maka adik-adik semua, itu tadi ya, kebiasaan masyarakat jahiliyah yang kedua. Mereka suka mengubur anak perempuan. Kemudian di zaman dahulu masyarakat jahiliyah juga suka sekali membunuh anak-anak karena takut miskin dan kelaparan. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarangnya, enggak boleh kayak gitu adik-adik ya. Nah, enggak boleh. Wah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum." Ya. Min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi adik-adik, janganlah kamu membunuh anak-anakmu sendiri karena takut kemiskinan. Padahal kamilah yang akan memberi mereka rezeki kepadamu dan juga kepada anak-anakmu. Jadi adik-adik, orang-orang dahulu itu kalau punya banyak anak takut gak bisa ngasih makan anak-anaknya. Mereka mengubur anak-anaknya. Duh, mentang-mentang ngomong makan, tangan kayu ini jangan dimakan.
3: Iya, maaf kayak.
2: Dodo nih suka makan-makan ya. Nah adik-adik ya, jadi jangan takut gak bisa ngasih makan anak, karena Allah yang memberi makan manusia. Semua makhluknya Allah yang memberi makan.
3: Termasuk Dodo?
2: Dodo kayaknya enggak.
3: Dodo enggak.
2: Dodo tenang Dodo. Bentar, kan yang dikasih makan makhluk hidup. Ada manusia ya. Ada hewan ya, ada apalagi banyak ya makhluk yang Allah ya, ada jin ya. Nah, Dodo masuk yang mana?
3: Hewan.
2: Dodo hewan. Emang hewan. Emang ada jantungnya? Coba.
3: Ngatain.
2: Lihat jantung. Kok nggak ada, Dok?
3: Emangnya nggak ada?
2: Nggak ada, Dok.
3: Berarti aku?
2: Kamu boneka, Dok.
3: Aku boneka.
2: Iya.
3: Boneka.
2: Iya, Dok. Kamu bukan hewan. Jadi kamu bukan makhluk hidup, Dok. Tenang, Dok, ya. Meskipun kamu bukan hewan beneran, tapi kamu sosok yang lucu dan diidolakan adik-adik kok.
3: Emang iya?
2: Iya nggak, adik-adik? Seneng nggak sama Dodo? Seneng nggak? Kalau seneng, angguk-angguk kan, dong? Seneng? Tuh, ada yang seneng, teman-teman.
3: Iya, iya, iya.
2: Nah, udah. Kalau udah, ya. Sekarang belajar lagi, ya, adik-adik, ya. Nah, jadi semua makhluknya Allah, ya, mau manusia, hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada, ya. Kemudian jin dan yang lainnya, Allah yang memberi makan semuanya. Allah yang memberikan rezeki semuanya. Ya, adik-adik, ya, Masya Allah. Nah, maka adik-adik, orang-orang di masa jahiliyah takut nggak bisa ngasih makan anak-anaknya, maka mereka itu suka membunuh anak-anaknya sendiri. Ini nggak boleh, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, masyarakat jahiliyah itu suka mengumbar aurat. Maksudnya, suka nggak menutup auratnya, adik-adik. Nah, auratnya suka kelihatan. Nah, kalau pakai baju, harusnya perempuan itu menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak kanan. Apa? Telapak tangannya. Nah, ini wajah dan telapak tangan, ini menurut para ulama, ini disampaikan oleh para ulama, ini tidak termasuk aurat. Ya, walaupun ada sebagian pendapat yang lain, wajah ini, ya sebagiannya adalah aurat. Tapi, adik-adik, perempuan pada umumnya wajah dan telapak tangan ini boleh kelihatan. Adapun yang lainnya harus ditutup. Nah, sementara laki-laki auratnya dari pusar sampai dengan lutut. Ini pendapat jumhur ulama, ya, mayoritas ulama. Jadi dari pusar sampai dengan lutut kita. Nah, waktu itu kali ini belajar fikih di kitab fikih Muyassar, ya. Nah, belajar ini. Maka adik-adik, laki-laki auratnya sini, perut, apa, pusar sampai dengan lutut. Nah, perempuan wajah yang bukan tuh wajah sampai telapak tangannya. Nah, itu dia.
3: Kalau monyet?
2: Nah, monyet nggak ada auratnya deh kayaknya.
3: Jadi nggak pakai baju?
2: Iya kan, dari kemarin kamu nggak pakai baju.
3: Ah, tidak, aku pengen pakai baju.
2: Dodo ngapain, Dodo?
3: Bajunya?
2: Ini baju Kak Yogi nggak cukup kalau kamu pakai. Nanti Kak Yogi pakai apa?
3: Dodo mau baju.
2: Kalau mau baju nanti, ya.
3: Ada juga, please.
2: Masalahnya nggak ada baju monyet, Do. Oke, kita lanjut, ya. Kalau hewan nggak apa-apa, Do. Yang nggak boleh manusia. Nah, manusia harus menutup auratnya. Laki-laki menutup auratnya. Meskipun cuma dari pusar sampai lutut, bukan berarti kita boleh pakai baju yang kelihatan dadanya. Nggak boleh juga, ya. Ini malu, adab dan etika. Maka tutupi baju kita, apa, tubuh kita dengan baju yang rapih, ya, terutama pusar sampai lutut. Begitupun perempuan, pakai busana muslimah yang menutupi auratnya dengan sempurna. Nah, hari ini banyak banget tuh muslimah, ya, nggak pakai kerudung, ya, padahal dia seorang Islam, ya. Ya, namanya muslimah, ya, gitu, ya. Nah, dia nggak pakai kerudung, dia kemudian pakai celana pendek, ya, pakai baju pendek. Kayaknya ini nggak boleh, adik-adik. Kalau di rumah, boleh. Nggak ada orang yang melihat. Tapi kalau keluar rumah, ketemu yang bukan mahramnya, maka dia harus menutup auratnya. Nah, orang-orang masyarakat jahiliyah, dulu nggak. Wanita suka mengumbar auratnya. Kelihatan kemana-mana, ya. Nggak boleh, ya. Nah, yang kelima. Orang-orang di masyarakat atau di zaman jahiliyah, mereka itu suka melakukan hubungan yang terlarang, hubungan yang nggak boleh. Laki-laki dan perempuan, mereka itu suka berdua-duaan, padahal belum menikah. Bukan mahram juga, bukan saudara, ya. Dia berdua-duaan, jalan bareng, pacaran.
3: Kak Yogi pacaran apa, Kak? Pacaran apa?
2: Oh iya, bentar. Ini yang nanya dua nih, adik-adik sama si Dodo nih, ya. Pacaran itu ada anak SD, SMP atau SMA, dia kan belum menikah nih. Dia ketemu temannya, dia suka sama temannya. Nah, kemudian dia bilang ke temannya, "Kamu mau enggak jadi pacarku?" gitu, ya. Nah, yang perempuan bilang,
3: "Aku mau."
2: Nah, ya udah kita pacaran, ya. Nanti kita sering jalan bareng, ngobrol bareng, dua-duaan bareng. Nah, itu pacaran tuh enggak boleh dalam Islam kayak gini.
3: Hah? Nah, boleh, Kak.
2: Iya, enggak boleh. Ini termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Enggak boleh laki-laki perempuan yang bukan mahram berdua-duaan, pegangan tangan, pelukan, enggak boleh adik-adik. Ini perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman masyarakat jahiliyah, laki-laki perempuan yang bukan mahram, mereka sering berdua-duaan. Ya, sering berdua-duaan, pegangan tangan, peluk-pelukan, ya, nah dan sebagainya. Maka mereka itu termasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak boleh, teman-teman, ya. Nah, ini ngomong-ngomong, Dodo ngapain ini? Dodo ngapain, Do?
3: Ah, Dodo ngantuk.
2: Akan kajian, Do.
3: Oh iya ya, nggak boleh ngantuk.
2: Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya adik-adik. Di zaman masyarakat jahiliyah, mereka sering bertengkar satu sama lain. Nah, ini yang keenam ya. Mereka sering bertengkar satu sama lain, adik-adik. Nah, mereka itu suka berantem. Gara-gara masalah sepele, mereka bisa berantem.
3: Berantem, Kak?
2: Iya.
3: Berantem kayak gini. Iya.
2: Nggak boleh. Nggak boleh mukul-mukul loh, Dok.
3: Nggak boleh.
2: Iya, nanti nyontohinnya nggak baik sama adik-adik di rumah.
3: Oh iya, maaf.
2: Adik-adik, nggak boleh ya berantem-berantem, apalagi sama saudara. Kadang suka pukul-pukulan, jambak-jambakan, dorong-dorongan, ini nggak boleh. Ini perbuatan-perbuatan di zaman jahiliyah. Ya, mereka itu di kalangan bangsa Arab, bisa terjadi pertengkaran dan keributan satu sama lain berupa peperangan antar suku. Karena mudah emosi, mudah marah, mudah tersinggung, adik-adik.
3: Ih, mereka nyebelin ya, Kak Yoki.
2: Bener, ya. Gak boleh nih mudah marah, mudah tersinggung, ya. Gara-gara masalah sepele. Misalnya cuma gara-gara saling ejek, ya. Mereka jadi berantem, perang, antar suku. Nah, ini gak boleh, adik-adik, ya. Nah, semisal mereka bertengkar atau berperang karena masalah hewan tunggangan. Atau masalah pemilikan sumur. Ini sumur siapa nih? Saling mengaku, oh ini sumurku.
4: Tidak, ini sumurku.
2: Oh ini sumurku.
4: Tidak, ini sumurku.
2: Akhirnya mereka berantem dan bertengkar satu dengan yang lainnya sampai melibatkan suku-sukunya. Perang besar. Nah ini yang sering terjadi nih, adik-adik ya. Nah bahkan terjadinya pertengkaran itu sampai bertahun-tahun lamanya. Semisal perang Fijar ya, sebagaimana nanti akan kita bahas. Nanti ada perang Fijar ya. Nah maka adik-adik, di zaman jahiliyah mereka itu gara-gara masalah sepele suka berantem. Nah ini juga sering terjadi nih di kalangan adik dan kakaknya.
3: Adik, kejauh Kak.
2: Nah siapa suruh deket-deket? Kayaknya lagi gini.
3: Ya udah aku kesini aja.
2: Ya gitu ya. Nah adik-adik, gara-gara rebutan mainan berantem, gara-gara rebutan makanan berantem, gara-gara rebutan baju berantem. Ini kita mirip nih orang-orang masyarakat jahiliyah nih, dikit-dikit berantem. Maka adik-adik di rumah jangan suka berantem ya. Betul nggak, Do?
3: Iya, adik-adik di rumah jangan suka berantem ya. Kayak Dodo nih, baik banget.
2: Emang iya? Bukannya kamu suka gigit?
3: Enggak.
2: Suka gigit?
3: Enggak.
2: Suka gigit?
3: Enggak.
2: Do, jangan berantem, Do.
3: Oh iya, Kak Yogi, nggak boleh berantem.
2: Oh iya, sana. Dodo ini gimana sih?
3: Enggak kok, itu tadi cuma tercanda, adik-adik.
2: Oke ya. Nah, adik-adik, zaman dahulu, masyarakat jahiliyah suka sekali berantem. Nah, sudah 6 ya, sifat-sifat perilaku masyarakat jahiliyah. Coba kita ulangi. Yang pertama apa tadi, adik-adik?
3: Apa ya, Kak Yogi? Apa ya?
2: Apa, ayo. Yang pertama adalah suka
3: minum jus.
2: Bukan jus, minum khamar dan berjudi. Yang kedua, masyarakat jahiliyah suka mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena malu, karena aib. Yang ketiga, masyarakat jahiliyah suka membunuh anak-anaknya karena takut miskin, adik-adik ya. Karena takut miskin, mereka suka membunuh anak-anaknya. Takut kelaparan. Yang keempat, masyarakat jahiliyah itu dulu wanitanya suka mengumbar aurat, nggak menutup aurat, ya. Nah ini nggak boleh ini ya. Nah yang kelima, masyarakat jahiliyah itu suka melakukan hubungan terlarang laki-laki dan perempuan, suka jalan bareng, ya, pegangan tangan, peluk-pelukan, ya, cium. Padahal mereka itu bukan pasangan suami istri ya, nggak boleh adik-adik. Nah, berikutnya yang keenam, masyarakat jahiliyah itu suka bertengkar satu dengan yang lainnya gara-gara masalah yang ringan, yang remeh, temeh ya. Nggak boleh. Dodo juga nggak boleh ya.
3: Iya, Kak Yogi. Dodo mau jadi anak yang baik.
2: Bagus ya. Teman-teman juga jadi anak yang baik?
3: Iya, Kak Yogi. Aku mau jadi anak yang baik.
2: Bagus. Betul, Dok?
3: Betul.
2: Nah, lanjut.
5: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Assalamualaikum,
7: Komandan. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Buka main, bergaya tadi.
6: Eh, apa kita bikin?
8: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
7: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
8: Eh, baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
8: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
6: Masya Allah.
7: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
8: Yang di mana itu?
7: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
8: Oh, saya tahu. Eh, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
9: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
6: Assalamualaikum, kaifa halu, Deng? Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
10: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
6: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak.
10: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
6: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
11: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
9: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
12: Di DJ Sport, baru di situ, bagus-bagus barangnya.
9: Oh iya, betul.
12: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
13: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
14: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
13: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
14: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
13: Betul sekali Mito Hai.
15: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau gak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa kau tidak membaca firman Allah Jalla Jalalu, wailun lil musalli, orang yang sholat aja celaka. Alladzina hum an sholatihim sahu, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat, sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
8: Radio Mu'adz bin Jabal.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Marilah kita beristirahat terlebih dahulu, kita tenangkan pikiran kita sejenak dan mengistirahatkan badan kita dari penatnya kehidupan dunia. Dan langsung saja kita menuju ke masjid terdekat guna melaksanakan sholat wajib ya. Kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik, sahabat Muaz sekalian, tetap bersama di Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Karena tentu saja setelah sholat maghrib kita akan masih kembali menyapa sahabat Muaz sekalian dengan berbagai macam program-program yang insya Allah bermanfaat untuk kita dengarkan bersama. Selamat menunaikan sholat maghrib.
0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

يترقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Pendengar Radio Muad, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Fatwa ulama.
6: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
5: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata,

0: maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur." Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, "Demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi." Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan." Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, "Perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini." Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
2: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
5: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
6: Zulfikar.
5: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
6: Datang tepat waktu.
5: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
7: Masya Allah, benar.
5: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
6: Sofia.
5: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
8: Hafsah binti Umar.
5: Hafsah binti Umar, yakin?
8: Iya.
5: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
4: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lagi.

0: lain. Untuk info lebih lengkap tentang les privat lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les privat lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
1: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
2: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
3: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
2: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
3: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
2: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
3: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
2: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muaz TV dan Facebook Muaz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muaz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuaz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
4: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: قدوات نبوية.
6: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي
7: dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan. Rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu hakadha.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
8: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
7: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: FM Radio Muadz bin Jabal.
9: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Muadz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Muadz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Muadz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Muadz. Beralamat di lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Muadz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Muadz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Muadz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Muadz.
10: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
11: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
10: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
11: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
10: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala harusnya impas, selesai. nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
14: 94,3 FM.
15: Ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
16: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
15: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
16: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim salat, antum harus tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita.
15: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
14: 94,3 FM.
17: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari.

Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan kajian kitab Al-Qawaidul Hisan Litafsiril Quran bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari.

Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan kajian kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari.

Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan kajian kitab Al-Qawaidul Hisan Litafsiril Quran bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Al-Qawaidul Hisan litafsiril Quran bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Biasa bersyukur dan memuji Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga pada detik ini. Begitupun kita senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh umat beliau yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga yaumul akhir. Dan alhamdulillah kembali Allah mudahkan untuk kita di malam ini duduk dalam majelis ilmu bersama dengan guru kita Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan litafsiril Quran, kaidah-kaidah indah dalam menafsirkan Al-Quran, yang merupakan karya dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan seperti biasa apabila kita masih memiliki cukup waktu, maka kita akan membuka sesi tanya jawab di akhir kesempatan. Dan untuk pemirsa serta pendengar Mu'adz TV dan Radio Mu'adz yang ingin mengirimkan pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya di 0852 555 0943. Dan mari bersama kita menyimak kajian yang akan dibawakan oleh guru kita. Dan kepada guru kita kami persilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian di malam hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pembahasan dari kaidah-kaidah yang sangat indah di dalam menafsirkan Al-Qur'an yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran. Dan pada malam hari yang berbahagia ini biidznillah taala kita akan membahas kaidah yang ke-38. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan al-qaidatus saminatu wasalasun, kaidah yang ke-38. Ya, qaddalat ayatun katsiratun ala jabri khatiril munkasir qalbuhu. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an telah banyak menunjukkan untuk menghibur hati orang yang sedang dalam keadaan sedih. Wa man tasawwaqat nafsuhu li amrin minal umur, dan orang yang menginginkan suatu perkara dari berbagai macam urusan ijaban wastihbaban, baik dalam bentuk wajib atau anjuran. Ya. Ini kaidah perlu penjelasan yang cukup detail. Kaidah ini menunjukkan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu kaidah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tasliyah atau selalu menghibur hati yang terluka, selalu menghilangkan kesedihan dan berusaha untuk menguatkan jiwa yang lemah serta memberikan jalan keluar bagi orang yang berharap kepadanya. Ya, kaidah ini, dalam kaidah ini Allah dalam kaidah ini Syekh Abdurrahman As-Sadi mengatakan qaddalat ayatun katsirah. Telah ditunjukkan oleh banyak ayat ala jabri khatiril munkasir qalbuhu, bahwa Allah memberikan perhatian terhadap orang yang patah hatinya. Wa man tashawwaqat nafsuhu, dan menghibur orang yang hatinya merindukan suatu perkara ijaban wastihbaban, baik dalam bentuk kewajiban atau anjuran. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada kaidah yang dinamakan dengan kaidah ya jabrul, ya dalam kaidah jabrul khatir. Ya, kaidah menghibur atau memulihkan hati. Kaidah menghibur atau memulihkan hati. Kata-kata jabr dalam bahasa Arab artinya menambal atau memperbaiki sesuatu yang retak atau patah. Katakan botol ini bocor. Ya. Lalu kemudian kita ambil lem atau semisalnya untuk menempel atau menutup lubang yang bocor ini. Ini dalam bahasa Arab dinamakan apa? Jabr. Ya. Jabarallahu, jabarallahu kasrahu, artinya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati seorang hamba yang lagi bersedih. Jabarallahu qalbahu, misalnya Allah menghibur, menenangkan, memulihkan hati yang luka. Karena terkadang manusia dia mengalami patah hati. Walaupun patah hati ini seringkali konotasinya pada hilangnya sesuatu yang dicintai dari seorang hamba. Ya, terkadang hati seorang hamba itu patah. Dinamakan dengan bahasa Indonesia-nya patah hati. Imma karena kehilangan orang yang dicintai, atau dia tidak dapat meraih sesuatu yang dia harapkan, atau ketika dia mengalami kezaliman, atau dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu, atau dia sakit dan mendapatkan musibah, atau dia merasa cemas dan khawatir akan masa depan yang dialaminya, atau dia sedang merasa keterasingan karena dia jauh dari kampung halaman, tertundanya sesuatu yang dia harapkan. Ini yang membuat seseorang terkadang bersedih. Ini yang membuat seseorang kemudian patah hatinya. Ya, maka Al-Quran datang kepada manusia, salah satu fungsinya adalah untuk menghibur atau menenangkan, memberikan kabar gembira, memberikan janji bagi seorang hamba, menanamkan optimisme dari apa yang dialaminya tersebut. Inilah yang dinamakan dengan jabr. Ya, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya, Allah Subhanahu wa taala selalu menghibur hamba-hambanya yang tersakiti, yang terzalimi, yang sedang kehilangan kekasihnya, yang sedang mengalami masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala yajburu qalbahu. Allah Subhanahu wa taala yakni menghibur ya hati hamba tersebut. Di dalam Al-Qur'an ada dua bentuk jabr yang disebutkan oleh penulis di sini. Beliau mengatakan ada ijaban wastihbaban. Ya. Ada yang dinamakan dengan jabrul ijab, ya. Dan ada jabr al-istihbab. Ya. Ada yang dinamakan dengan jabr al-ijab, hiburan dalam bentuk wajib, ya. Atau yang kedua ada jabr, ya, menghibur atau memulihkan hati seorang hamba dalam bentuk amalan sunnah. Jadi ada bentuk pemulihan dalam bentuk kewajiban atau ada dalam bentuk apa? Yang sunnah. Ya. Yang pertama adalah jabr yang bersifat wajib, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk memberikan perhatian atau bantuan dan perlindungan kepada orang-orang yang hatinya lemah atau membutuhkan pertolongan. Contohnya misalnya, ya, memperhatikan atau merawat anak yatim, memberikan makanan pada orang miskin, membantu orang yang membutuhkan, menghibur orang yang tertimpa musibah, menjaga hak-hak orang yang lemah. Ini namanya jabr ijab, wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim. Yang kedua, ada jabr yang bersifat sunnah atau dianjurkan, yang dinamakan dengan jabrul istihbab, yaitu berbagai bentuk kewajiban, yang berbagai macam bentuk kebaikan yang dianjurkan dalam syariat. Seperti kita memaafkan atau berbuat baik, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan dukungan, mengucapkan kata-kata yang baik, memenuhi keinginan yang mubah apabila tidak menimbulkan kemadharatan misalnya. Ini adalah jabrul istihbab. Dan contohnya di dalam Al-Quran, bentuk jabr atau pemulihan atau penghiburan atau refreshing, tasliyah bagi manusia banyak dicontohkan di dalam Al-Quranul Karim. Contoh terbesar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu contoh yang paling agung bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa beliau berdakwah, hati beliau banyak terluka karena beliau banyak menghadapi kendala dan tantangan serta rintangan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluarga terdekat beliau mendustakan beliau, mereka mengejek beliau, mereka menyakiti beliau, wafatnya istri beliau, demikian juga wafatnya paman beliau Abu Thalib. Kemudian banyak orang-orang yang dekat dengan, yang semula dekat dengan beliau, tiba-tiba mereka berpaling dari dakwah yang beliau sampaikan. Peristiwa penolakan dan pengusiran beliau dari Taif, ini semua kesedihan demi kesedihan dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu tahun yang dinamakan dengan Amul Huzn, tahun kesedihan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun ke-9 atau 10 dari kenabian beliau Ali Shallallahu Wasallam. Ya, di tahun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibaikot ekonominya. Beliau bersama dengan Bani Hashim dikumpulkan di Syam Ali. Ya, kemudian istri beliau wafat, Khadijah. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga wafat pada tahun itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terusir dari Taif. Ini kesedihan di atas kesedihan, sehingga tahun itu dinamakan oleh para ulama dengan Amul Huzn. Maka datanglah Al-Quran turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghibur, meneguhkan Nabi SAW dan menenangkan hati beliau. Ya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah mengabaikanmu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membencimu. Maka ini namanya bentuk apa? Jabr. Hiburan dari Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat yang mulia ini betul-betul memberikan dukungan moral kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali optimis di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkanmu dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak membencimu wahai Muhammad. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana bentuk jabar atau hiburan dari Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang ditimpa oleh kesedihan. Bahkan apabila kita baca dalam surat Ad-Duha, surat Ad-Duha itu isinya adalah hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Antum lihat di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan duha, demi malam apabila telah sunyi, Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia dan kelak Rabbmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridha. Ini ya bentuk jabr, penghibur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala saat itu mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masa lalunya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu dan dia mendapatimu dalam keadaan belum mengetahui jalan syariat lalu dia memberimu petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dan Allah mendapatimu dalam keadaan kekurangan lalu dia memberikan kecukupan kepadamu. Ini adalah merupakan bentuk jabr, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang bersedih. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji dan optimisme kepada Nabi SAW sehingga Allah berfirman wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Rabbmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau puas. Ya, ini adalah metode yang sangat indah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperbaiki atau menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang dalam keadaan sedih. Ya, demikian pula manakala kita lihat di dalam kisah lain bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang Nabi Ya'qub alaihi salam ketika beliau kehilangan putranya Nabi Yusuf dan beliau ditimpa oleh kesedihan yang sangat luar biasa. Perpisahan antara ayah dengan anaknya tercinta dalam waktu yang cukup lama. Kemudian setelah itu beliau pun kehilangan Benyamin, saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam. Namun Nabi Yusuf mengatakan fasabrun jamil. Ya, maka kesabaran yang baiklah yang aku lakukan. Beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana semestinya kita sekalian menghadapi kesedihan. Beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Ya'qub alaihi salam setelah beberapa tahun lamanya. Ya, kurang lebih setelah 35 tahun baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, falamma anja'ahul bashir alqahu ala wajhi fartadda basira. Maka ketika pembawa berita gembira itu datang, lalu ia melemparkan baju Nabi Yusuf ke wajahnya, maka seketika itu pula Nabi Ya'qub alaihissalam bisa melihat kembali. Ya, ini bentuk jabar, hiburan. Dan dari sini juga kita dapat mengambil pelajaran, terkadang seorang hamba dia mengalami kesedihan, musibah yang sangat berkepanjangan. Anda jangan terburu-buru untuk mendapatkan kabar gembira atau solusi yang Allah berikan. Anda lihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam, bapaknya para nabi, ya, seluruh bani nabi dari Bani Israel adalah dari keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Tapi berapa tahun Nabi Ya'qub alaihissalam baru mendapatkan jabr, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, jawaban atas kesabaran yang ia ucapkan setelah 30 tahun lebih. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, itu usianya masih sangat belia. Nanti Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi menteri keuangan, ya, baru kemudian setelah itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu datang, sehingga kemudian pada akhirnya Nabi Ya'qub alaihissalam didatangkan ke Mesir dan ditempatkan di singgasana Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaih, maka ketika Nabi Yusuf atau ketika mereka menemui Nabi Yusuf, dia merangkul kedua orang tuanya. Kesedihan yang begitu panjang, tetapi jabar atau penghiburan dari Allah ternyata lebih besar daripada kesedihannya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu jangan tergesa-gesa, ya, menganggap bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan datang. Karena bisa jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang terlambat menurut perhitungan kita, tetapi ketika dia datang, dia akan membuat kita takjub. Perlu diketahui bahwasanya kebaikan itu adalah kebaikan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian. Kita lihat bagaimana jabar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam sangat khawatir akan anaknya yang dikandungnya sampai ketika beliau melahirkan, ya, bertambah lagi ketika beliau melahirkan, ya, dan melahirkan seorang anak lelaki, kekhawatirannya kemudian bertambah. Ya, saat itu Allah Subhanahu wa taala menghibur hati ibunda Nabi Musa alaihissalam. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan hati ibu Nabi Musa menjadi kosong. Hampir saja dia mengungkapkan tentang Nabi Musa. Jadi saking sedihnya, saking bingungnya ibunda Nabi Musa alaihissalam, sehingga ketika kemudian Fir'aun dan istrinya membuat sayembara, siapa yang bisa menyusui, ya, yang bisa menyusui Musa alaihissalam yang saat itu baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui istri Fir'aun. Istri Nabi Musa saking bahagianya, hampir-hampir dia menampakkan apa yang ada dalam dirinya. Disebutkan di sini, ya, ingkadat latubdi bihi, hampir-hampir ia mengucapkan, emang ini anakku, gitu. Laula arrabatna ala qalbiha, kalau bukan karena Allah meneguhkan hatinya. Antum perhatikan ayat yang mulia ini, laula arrabatna ala qalbiha. Allah tidak mengatakan laula anrabatna ala badaniha, tapi ala qalbiha. Ini adalah merupakan bentuk jabr, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hati Nabi Musa atau ibunda Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah berfirman faradadnahu ila ummihi kai taqarra aynu aynuha wala tahzan, maka kami mengembalikan Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih. Jadi hati yang sedih itu selalu mendapatkan jabar atau penghiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwah, di dalam hukum syariat, terkadang menghibur hati itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Sebagai contoh misalnya di dalam kasus haji, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melaksanakan haji wada, saat itu kebanyakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji apa? Tamattu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan haji qiran karena beliau membawa hewan ternak. Aisyah radhiyallahu taala anha saat itu hanya melakukan haji ifrad. Ya, hanya melakukan haji ifrad. Sehingga ketika mereka hendak pulang ke Madinah, baik Rasulullah atau sahabat yang lain, mereka membawa dua pahala, yaitu pahala ibadah haji dan pahala umroh. Kecuali siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau hanya pulang membawa satu pahala haji, tidak membawa pahala apa? Umroh. Akhirnya ia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, orang akan pulang ke Madinah dengan membawa dua pahala, kecuali aku. Kalau kata orang Kendari, aku kasihan. Harus ada kata-kata kasihannya. Ya, kecuali saya mi kasihan, saya hanya akan membawa satu pahala saja. Maka tolong izinkanlah saya untuk menunaikan umroh dari mana? Dari Tan'im. Akhirnya kemudian setelah para sahabat melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan haji tamattu dan qiran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melakukan umroh setelah haji. Diperintahkanlah Abdurrahman, saudara beliau untuk menemani Ummul Mukminin ke Tan'im oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Aisyah untuk melakukan umrah dalam satu perjalanan yang sama? Para ulama mengatakan apa? Jabran li khatiriha, untuk menghibur perasaannya. Ya. Oleh sebab itu di dalam masalah ini seringkali ya dalam travel-travel haji umroh biasanya ustadz-ustadz sunnah mengatakan tidak boleh untuk apa? Untuk mengulang umroh dalam satu perjalanan, karena katanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak melakukan hal itu. Hadis yang dipakai juga adalah hadis siapa? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, namun biasa kalau saya ditanya, masalahnya masalah khilafiyah dalam masalah ini. Kalau saya ditanya, ustaz boleh enggak mengulang kembali umroh? Kalau saya katakan Anda punya kesempatan, silahkan ulang kembali umroh Anda. Ustaz-ustaz yang lain mengatakan tidak boleh. Iya, saya katakan ini masalahnya masalah khilafiyah. Tetapi dengan alasan jabron lil khawatir, untuk menghibur hati yang merindukan Baitullah. Orang dari Indonesia datang ke Mekah terkadang harus mengumpulkan uang dan menabung bertahun-tahun untuk bisa umroh. Ya kan? Lalu kemudian setelah dia datang ke sana, dia mau mengulang umroh untuk ibunya yang sudah wafat, untuk ayahnya yang sudah wafat. Kemudian datang, Ustaz boleh enggak saya mau mengumrohkan orang tua saya yang sudah meninggal? Kalau seandainya kita katakan tidak boleh, ya, karena ini misalnya tidak dilakukan oleh Nabi SAW, iya memang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tapi Ummul Mukminin Aisyah melakukan hal itu. Dan alasan kenapa Aisyah diizinkan oleh Nabi SAW adalah jabron li khatiriha, kata para ulama, untuk menghibur perasaannya. Tapi sekarang kalau seandainya antum tinggal di Saudi Arabia misalkan, antum bisa pergi untuk umroh dengan harga yang sangat murah, kapanpun bisa antum melakukan. Ya antum dari Madinah misalnya bisa pulang pergi naik bis dengan hanya 50 real. Pulang pergi. Sudah bisa umroh itu. Tapi kalau dari Indonesia, antum mau mengulang umroh 40 juta lagi itu kalau sekarang. Ya kan? Maka untuk alasan al-jabr lil khawatir, sebagaimana alasan itu juga ada pada kasus Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, maka ini dapat menjadikan pertimbangan. Apalagi masalahnya masalah khilafiyah. Ya, biasa saya habis sholat Jumat misalkan tiba-tiba ada jamaah yang meminta untuk menyolatkan goib orang tuanya yang baru saja meninggal. Taib. Masalah-masalah khilafiyah kan, menyolatkan goib. Di dalam madhab Imam Syafi'i, mayit yang meninggal dunia itu boleh disolatkan goib, baik dia itu orang terpandang yang memiliki jasad besar terhadap Islam atau tidak, baik dia sudah disolatkan atau tidak, semuanya boleh disolat goibkan. Kalau di dalam madhab Imam Ahmad, ya, yang disolatkan goib itu adalah orang yang memiliki jasa besar terhadap Islam, yang lain tidak boleh. Dalam madhab Imam Malik, beliau menyebutkan boleh disolatkan jikalau dia belum disolatkan. Kalau sudah disolatkan, tidak perlu lagi disolatkan goib. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, semuanya tidak boleh disolatkan solat goib, karena hadis tentang Najasyi adalah khusus bagi Najasyi saja. Di dalam madzhab Imam Syafi'i diperbolehkan semuanya. Baik, saya misalnya merojihkan pendapat dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang dikuatkan oleh para ulama bahwa tidak disolatkan goib kecuali orang yang memiliki jasa yang sangat besar dalam Islam. Ya, karena Rasulullah SAW tidak menyolatkan selain Najasyi dan seterusnya. Tapi sekarang kalau ada orang, ini masalah saya katakan masalah apa? Khilafiyah. Tiba-tiba ada orang minta maju, Ustaz kalau bisa tolong orang tua saya disolatkan goib oleh jamaah ICM misalnya gitu. Apakah bagian dari hikmah saya mengatakan, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ini tidak misalnya dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Apakah itu bagian dari hikmah? Apabila itu dilakukan, mungkin besoknya dia tidak datang lagi ke ICM untuk kajian. Ya, maka ini yang dijadikan acuan apa pertimbangannya tadi, li jabri al munkasir, untuk menghibur orang yang dalam keadaan sedih. Walaupun kaidah ini kaidah penting, tidak berarti memperbolehkan setiap amalan yang ingin dilakukan oleh manusia, tetap dalam batasan-batasan apa syariat. Jikalau koridornya adalah masalah khilafiyah, maka alasan ini bisa dijadikan sebagai acuan. Tidak berarti kemudian kita memperbolehkan untuk tahlilan dan lain sebagainya dengan alasan untuk menghibur. Ini kita katakan sudah di luar masalah khilafiyah yang mu'tabar. Ya. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibur Maryam alaihissalam ketika beliau melahirkan seorang anak tanpa suami yang tentunya akan mendapatkan berbagai macam apa? Cemoohan, berbagai macam tuduhan, sehingga ia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasya mansia. Beliau mengatakan, seandainya aku mati sebelum peristiwa ini dan menjadi sesuatu yang tidak berarti dan dilupakan. Ini saking beratnya beliau menghadapi keadaan sesuatu. Andaikan aku mati sebelum peristiwa ini dan aku menjadi manusia yang dilupakan. Karena beratnya situasi dan kondisi yang beliau alami saat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghibur Maryam alaihissalam dengan mengatakan, "Ala tahzani. Janganlah engkau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya." Sungguh Rabbmu telah menjadikan sebuah sungai kecil ya di bawahmu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutuban janiya. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya ia akan menggugurkan buah kurma yang masak dari kepalamu, dari atas kepalamu. Fakuli washrobi waqri aina, maka makanlah, minumlah dan bersenang hatilah. Di sini dihibur oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala kemudian menampakkan berbagai macam mukjizat saat itu di hadapan Maryam alaihi salam. Ya, ini juga merupakan bentuk jabr khawatir. Bentuk penghibur bagi kesedihan yang dialami oleh Maryam alaihi salam. Demikian juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi peristiwa hadisul ifk, tuduhan perselingkuhan yang diarahkan kepada Ummul Mukminin oleh orang-orang munafik, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur yang membela kehormatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh." Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menghibur para anak yatim, orang-orang miskin. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata menghibur orang lain itu bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga harus dengan perbuatan nyata. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku semenang-menang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita sekalian tentang sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan makanan dan kebaikan terhadap orang-orang miskin. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya, mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makanan ini kepada kalian hanyalah karena mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih dari kalian. Oleh sebab itu ketika kita memberi, bukan hanya kita memberi, apalagi kalau memberi sambil menyakiti, tapi memberi sambil menghibur. Dan ini adalah yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Ya, oleh sebab itu juga kita lihat dalam masalah yang lain, bagaimana misalnya Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita sekalian untuk menghibur seorang wanita yang dicerai oleh suaminya. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muhsini 'alal

Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu banyak dalil dalam Al-Qur'an bagaimana kita sekalian dianjurkan untuk menghibur orang-orang yang sedang dalam keadaan kesedihan, menghibur orang-orang yang dalam menghadapi musibah, dan demikian pula menghibur orang yang sangat menginginkan sesuatu. Di sini disebutkan di baris yang kedua dari kaidah, wa man tasawwaqat nafsuhu li amrin minal umur. Demikian juga Al-Qur'an selalu memberikan hiburan atau menghibur orang yang sangat menginginkan sesuatu. Ya, orang yang sangat menginginkan sesuatu, karena terkadang manusia sangat menginginkan sesuatu yang mubah atau yang dianjurkan, lalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkannya. Ya, oleh sebab itu misalnya sebagai contoh siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria menginginkan seorang anak, ingin mendapatkan keturunan. Dia berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Ya, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau sangat, atau sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Berharap, beliau sangat merindukan anak keturunan. Datang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Lalu para malaikat datang memanggilnya ketika ia sedang melaksanakan salat di mihrab, sesungguhnya Allah telah memberi kabar gembira kepadamu dengan Yahya. Ya, demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah puluhan tahun beliau menunggu kehadiran buah hati. Ya, beliau mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk golongan orang-orang yang saleh. Allah Azza wa Jalla berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang sangat penyabar. Lalu setelah itu Allah pun memberikan anaknya yang lain, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Dan kami pun memberikan kabar gembira kepadanya dengan Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Ya, jadi Al-Qur'an mengajarkan kepada kita sekalian untuk apa? Menghibur. Menghibur orang yang sedang dalam keadaan sedih. Ya, untuk senantiasa memberikan support kepada orang yang mendapatkan apa? Musibah. Dan ini petunjuk yang sangat agung dari Al-Qur'an, sebagaimana tadi telah banyak kita sebutkan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang telah kita bahas tadi. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menghibur para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengalami kekalahan pada waktu perang Uhud. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah, jangan pula merasa bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan optimisme kepada kita sekalian. Semua kita memiliki humum, semua kita memiliki masalah, memiliki berbagai macam problematika hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan optimisme kepada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah Azza wa Jalla berfirman,

0: Sungguhnya bersama, inna ma'al usri yusra. Allah tidak berfirman inna ba'dal usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Oleh sebab itu di dalam peribahasa Indonesia, peribahasanya tidak tepat. Karena dalam peribahasa kita, kita mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ini salah. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Tetapi yang benar adalah inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hanya saja kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh mencari solusi, mencari kemudahan dari kesulitan yang kita hadapi itu. Karena sesungguhnya bersama kesulitan, dalam waktu yang bersamaan juga di sana ada kemudahan. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam hari yang berbahagia ini, satu kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam Al-Qawaidul Ihsan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, barakallahu fi ustaz atas ilmu yang telah disampaikan, dan selanjutnya kami persilakan kepada para jamaah yang memiliki pertanyaan. Jika tidak ada, maka kami akan mengangkat satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apa yang dimaksud dalam hadis mencintai dan membenci sewajarnya? Apakah berarti cinta kita kepada orang tua, pasangan dan anak adalah sewajarnya dan tidak berlebihan? Dan apakah dibolehkan seorang suami yang membulatkan tekadnya untuk tidak menikah lagi setelah kehilangan istrinya, ini termasuk berlebihan?
0: Hadisnya apa tadi yang disebutkan? Cintailah apa?
1: Mencintai dan membenci sewajarnya.
0: Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya Habib, Habibaka yaumamma asa antakuna baghidaka yaumamma. Ya, cintailah kekasihmu dengan sewajarnya, karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang engkau benci pada suatu hari nanti. Dan bencilah seseorang itu sewajarnya, karena bisa jadi dia akan menjadi kekasihmu pada suatu kelak nanti. Ya, betapa banyak orang yang dahulu kita cintai, tiba-tiba sejalan dengan perjalanan waktu dia misalnya melakukan pengkhianatan kepada kita, sehingga dia menjadi orang yang paling kita benci, atau juga sebaliknya. Ya. Dan apakah karena hadis ini lantas kemudian seorang suami ketika dia melarang istrinya untuk menikah kembali setelah dia meninggal, apakah ini sesuatu yang berlebihan? Ya, wallahu ta'ala alam, dia adalah sesuatu yang berlebihan. Karena menikah setelah suami sang istri tadi meninggal dunia adalah merupakan sesuatu yang mubah. Adapun kita bersama dia dengan tidak bersama dia di akhirat kelak, maka adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang wanita di akhirat kelak akan bersama dengan suaminya yang terakhir di dunia. Sehingga Ummu Darda radhiyallahu taala anha, setelah ditinggalkan wafat oleh suaminya, beliau dilamar oleh Muawiyah. Lamaran itu kemudian ditolak. Padahal kita ketahui Muawiyah adalah salah seorang khalifah. Namun lamarannya ditolak oleh Ummu Darda. Beliau mengatakan, karena saya mengetahui bahwa Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan suaminya terakhir di akhirat kelak. Dan karena aku memandang bahwa Abu Darda lebih baik daripada Anda, wahai Muawiyah, maka beliau tidak menerima lamaran dari Muawiyah. Maka jika kita tetap ingin bersama dengan istri kita di akhirat kelak, maka jadilah lelaki yang soleh. Semoga setelah kita meninggal, istri kita tidak menikah lagi dengan laki-laki yang lain, karena dia berharap bahwa kita lebih baik daripada laki-laki yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaannya Ustaz, apakah bentuk jabar juga Ustaz ketika terjadi sesuatu yang buruk terhadap musuh kita, orang yang kita tidak sukai, terus kemudian memang dia zolim, terus kemudian ketika terjadi sesuatu yang buruk sama orang yang zolim tersebut, kita kayak bahagia. Apakah bahagia kita itu salah atau bagaimana Ustaz Syukron?
0: Nah, jika dia adalah benar-benar orang yang zalim, ya apalagi orang kafir atau tokoh kesesatan, maka kita disyariatkan untuk bahagia. Ya, wa yashfi sudurul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kematian ya orang-orang kafir itu adalah dapat memberikan yakni hiburan bagi orang-orang yang beriman. Oleh itu beberapa hari ini saya lihat di medsos gitu, terhibur ketika melihat ya orang-orang Syiah Houthi di Yaman saat ini mulai dipukul mundur oleh pasukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka saat ini dalam keadaan benar-benar terdesak, dan insya Allah juga Syiah sebentar lagi yang ada di Irak, yang ada di Lebanon, yang ada di akan ya dihabisi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini adalah yashfi sudurul mu'minin, dan kebahagiaan di situ ada pada tempatnya. Ya. Oleh sebab itu juga ketika misalnya bangsa Persia dikalahkan oleh bangsa Romawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman saat itu apa? Berbahagia. Ya, jikalau dia itu adalah benar-benar orang yang zalim, maka ya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, sebagian orang yang di saat dia meninggal ya mustarohun minhu, orang-orang yang beriman merasa senang dan merasa tenang dengan kematian orang tersebut. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, selanjutnya juga mungkin ada jamaah yang masih mau mengajukan pertanyaan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terkait dengan penamaan tahun kesedihan Ustaz. Tahun kesedihan. Apakah kita salah ketika menganggap bahwa penamaan tahun kesedihan itu apa namanya? Bagian dari larangan. Kan kita dilarang Ustaz untuk mengatakan waktu itu mencela waktu.
0: Nah,
3: bagaimana meluluskan persepsi ini? Kemudian pertanyaan kedua Sat, ada biasanya kita melihat bahwa ustad-ustad itu mengajak kita kepada untuk hidup sederhana. Apakah kita salah ketika atau kita yang sebagai manusia yang melihat ustadz itu persepsinya salah, karena kita mereka mengajak kaum muslimin untuk hidup sederhana sementara mereka sendiri tampil dengan kemewahan.
0: Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Penamaan Amul Huzn pada tahun ke-10 dari kenabian, yakni 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan penamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanyasanya para muarrikhun, para ahli sejarah yang menulis sirah nabawiyah, mereka menamakan tahun itu dengan tahun kesedihan. Dan di situ bukan bentuk celaan terhadap masa sebagaimana dilarang oleh Nabi SAW, ya, ketika Nabi SAW bersabda la tasubuddar, janganlah kalian mencela masa, ya, karena di situ adalah perlu dibedakan antara celaan terhadap masa dengan informasi tentang masa. Kalau kita mencela masa, ya misalnya kita mencela bulan Agustus ini misalnya, dasar bulan Agustus ini bulan kesialan dan lain sebagainya, ini celaan. Tapi ketika kita mengatakan bulan Agustus ini gersang, tidak hujan, kita mengalami kesulitan, ini bukan celaan, tetapi ini ikhbar namanya. Maka ketika para ulama menamakan Amul Huzan bagi tahun ke-10 dari kenabian, ini bukan bentuk celaan, tetapi informasi akan kesedihan yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun itu, karena Rasulullah kehilangan dua sosok pendukung dakwah atau penyokong dakwah utama, dua sosok utama penyokong dakwah, yaitu Abu Talib dan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, plus penderitaan Nabi SAW di Syi'ab Amir, plus penderitaan Nabi SAW ketika hijrah ke Taif. Oleh sebab itu lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi SAW dengan dianugerahkannya apa? Isra Mi'raj, perjalanan, rihlah, wisata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga bagian daripada bentuk jabr dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesederhanaan itu relatif. Ya, kesederhanaan itu relatif. Bagi seseorang, bagi si fulan, mungkin dia adalah sesuatu yang biasa. Tetapi bagi si Alan, dia itu bukan kesederhanaan, tapi itu sebuah kemewahan. Ya, jadi sangat bergantung kepada kondisi orang yang bersangkutan. Yang perlu dipahami bahwa kesederhanaan itu tidak berarti kita hidup di bawah garis kemiskinan atau berada di garis kemiskinan. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyura asara ni'matahu ni'matihi ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah mencintai dari seorang hamba manakala Allah, manakala dia memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah mencintai seorang hamba manakala hamba tersebut memperlihatkan, ya, nikmat Allah kepadanya. Ya, jadi Allah mencintai hal itu. Jikalau misalnya kita mampu membangun rumah yang bagus dengan tanpa menzalimi orang lain, setelah kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita dari zakat dan lain sebagainya, bangunlah rumah yang bagus. Anda bisa membeli kendaraan yang mewah setelah Anda menunaikan kewajiban-kewajiban harta Anda. Belilah kendaraan yang bagus karena Allah senang manakala Allah melihat pengaruh nikmatnya pada hamba tersebut. Tidak lantas kemudian dituntut semua orang harus hidup sama rata. Kalau itu komunisme nanti. Sama-sama miskin misalnya. Ya, sebagian ustaz misalnya dia mampu membeli kendaraan-kendaraan mewah. Ya, tidak menjadi masalah. Ya, apabila itu diniatkan juga untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bisa bagian daripada dakwah. Sekarang bagaimana kita ingin misalnya memotivasi anak-anak kita, ya, kalau seandainya kehidupan para ustadz itu semuanya di bawah garis kemiskinan, itu bisa jadi tidak akan ada orang yang apa tertarik untuk menjadi ustadz. Ih, kau jangan jadi santri, nanti kau seperti ustadz sana itu. Jadi kan tidak enak. Semua berhak untuk menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senang apabila melihat pengaruh nikmat Allah pada diri seorang hamba. Kita mampu membeli pakaian yang mahal, belilah pakaian yang mahal itu. Ya, atau kita diberi oleh seseorang pakaian yang bagus, maka pakailah. Tidak menjadi masalah. Ya, sampai saya punya teman dikasih jam, ya, jam tangan mewah. Ya, harganya kurang lebih ya 1.500 dolar. 1.500 dolar berarti berapa tuh? Ya, puluhan juta lah ya. Ya, puluhan juta dia pakai. Tapi penampilannya, karena ustadz gitu ya, penampilannya kurang meyakinkan. Dia pakai pas naik pesawat di Garuda, di sampingnya ada orang kaya. Jamnya sama, mereknya sama. Dia lihat-lihat, kayaknya ini tampangnya gak cocok pakai jam 1.500 dolar ya. Hanya dia terus, katanya dia lihat terus jam saya. Karena saya juga tidak, saya tidak mau juga beli jam semahal itu. Tetapi kan namanya pemberian, harus juga kita manfaatkan. Ya, akhirnya si penumpang yang di sampingnya ini dia bertanya, katanya, "Pak, itu asli ya?" Dia bilang, "Wah, karena saya tambangnya tambang orang miskin, dia tidak percaya kalau seandainya jam saya ini juga katanya asli gitu." Ya, padahal beliau dikasih sama salah seorang salah seorang pejabat di BUMN gitu kan, dikasih doang. Saya bilang, "Oh, ya mungkin palsu ya jam tangan saya," kan. Padahal betul-betul asli. Tapi demikian, sebagian orang kadang menilai seseorang itu dari apa? Dari penampilannya. Tetapi ala kulli hal, bahwa hidup sederhana itu disesuaikan. Ya, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Jika kita hidup tidak mampu, lantas kita ingin hidup dengan lifestyle di atas kita, maka itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita mampu, maka tidak menjadi masalah, asalkan kita telah memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Baik, demikian kajian kita di kesempatan malam hari ini, dan tak lupa kita ucapkan kepada guru kita syukran jazakallahu khair wa barakallahu fik atas ilmu yang telah disampaikan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
6: Bolehkah mengucapkan niat?
5: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah, dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
7: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya, tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya salat di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
11: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
10: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
11: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
12: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
13: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
12: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
14: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
15: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
14: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
15: Bah, adakah rezeki yang gurih?
14: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
16: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
17: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
12: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini. Qala la taghdab. Faraddada mirara qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari.
20: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: Al-amru bi ihsan al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala, إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
20: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: قدوات قدوات نبوية نبوية
2: نبوية. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
20: Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman, Mu'az bin Jabal, radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
18: قدوات نبوية نبوية.
2: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
20: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
3: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
20: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو بن أمير الأنصاري البدري رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
21: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
22: Simak dan dengarkan Din Podcast.
23: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
24: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
22: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
24: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit
23: ya,
24: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
23: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
24: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
23: Nah, itu dia.
24: Ya, ujian.
22: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muadz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
25: Gimana rasa nasi kebulinya?
26: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
25: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
26: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
27: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
28: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
27: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
29: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu dia dalam tali 48.
30: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
29: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
31: A few moments later.
30: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
29: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang traktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eco-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
4: Ustadz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
10: Bagaimana hukum jika pergi lulur atau pijat di salon khusus wanita? Sama, Ibu. Asal hukumnya aurat wanita muslimah. Di hadapan wanita muslimah, secara pakaian adalah lehernya yang biasa terlihat, rambutnya, kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya. Adapun secara apa yang terlihat dari tubuhnya, maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan yang aurat yang paling besar saja, yaitu kubul dan dubur. Adapun selainnya, maka tidak mengapa. Dalam artian begini, Bu. Kalau seandainya ada perempuan luluran, dia pakai penutup secukupnya, misalkan kain ya yang menutupi dari dadanya sampai lututnya. Nanti kalau diperlukan untuk dibuka, dia buka belakangnya. Diperlukan untuk dibuka dari perut ke atas, dia buka secukupnya, seperti itu. Wallahu a'lam.
11: Bagaimana cara menghilangkan rasa riya, ujub, dengki, hasad dan yang semisalnya yang ada dalam hati padahal kita telah berusaha untuk menghilangkannya? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan secara detail tentang bagaimana menghilangkan penyakit riya. Riya ini musuh keikhlasan. Dan seseorang itu dia berani riya, dia berani ujub, dia berani hasad karena dia tidak kenal baik akan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun amal yang dia perbuat terlihat manusia, tidak terlihat oleh siapapun, Allah Maha tahu. Allah yang memberikan imbalan kepadanya. Allah yang membalasnya. Baik diakui oleh orang ataupun tidak diakui oleh manusia. Dan kalau dia menyadari bahwa segala kebaikan kita tercatat di sisi Allah, baik diakui dan tidak diakui, diketahui, tidak diketahui oleh manusia, kenapa dia harus meriakannya, menunjukkannya kepada orang? Kenapa dia harus ujub? Karena dia sadar bahwa amal yang dia lakukan, kalau tidak bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia mengamalkannya. Kenapa dia harus kagum dengan amalnya? Kenapa dia harus kagum dengan ilmunya? Sedangkan dia tidak pernah tahu bahwa amal dan ilmunya akan menyelamatkan dirinya atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Kalau dia mengenal bahwa tambahan ilmu, tambahan amal saleh adalah tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya dia harus bertambah bersyukur kepada Allah. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ibadah, manusia yang paling saleh, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, namun tidak membuat beliau ujub dan riya. Tapi membuat ibadahnya semakin giat di sisi Allah. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kamu sampai seperti ini ibadahmu, sedangkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Silakan melihat di antara kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Di antaranya adalah kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, Beliau menyebutkan di antara kitab beliau bab tentang al-mubiqat yang membinasakan seseorang, ya, tentang penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan juga tentang obat-obatnya. Tidak bisa disampaikan secara mendetail pada kesempatan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum waalaikumsalam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan. Suami bekerja sebagai supir online. Rizki nafkahnya untuk anak istri, halal atau tidak? Pernah ada fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan. Ya tentu saja dilihat banyak orang ya. Ini termasuk berkhulwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhulwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah, ini baru berkhulwat. Banyak orang ini tidak berkhulwat. Cuman yang jadi masalah ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khulwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khulwat.
3: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir ya. Jujur dan dusta. Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Tetapi memilih jujur atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia. Ikhtiarnya manusia itu kan. Ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah. Curhat, minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bisa terjadi. Tapi bukan berarti doa mengubah takdir lauhil mahfud, tidak. Enggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas. Hampir sama dengan kalau kita haus, kita minum air gitu kan. Doa juga begitu. Kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari sang pencipta Allah, kita mohon kepadanya. Seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya. Ikhtiarkah? Ikhtiarnya. Kalau mutlak, mustahil. Kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali. Enggak mungkin terjadi. Itu mutlak, enggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri. Lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu. Nah itu Allah kabulkan. Allah kasih kepada dia. Memang berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat, semua ikhtiar dia, gitu kan?
12: Izin bertanya Ustaz, saya belum bisa rutin sholat tahajud. Apakah karena masih banyak dosa? Ya bisa jadi. Bisa jadi karena banyak dosa. Bisa juga ya karena tidurnya selalu telat. Ya karena tidak sholat malam itu banyak sebabnya. Ada yang karena sebab yang zahir ya. Jadi dia banyak kerjaan, akhirnya tidurnya selalu telat. Jam 12 baru tidur. Kalau jam 12 baru tidur, untuk bangun jam 3 juga berat ya. Susah. Ada juga yang memang karena banyak dosa. Sudah tidur jam 9. Itu pun bangunnya masih subuh. Ya. Ada yang karena dosa-dosanya ya. Tapi lebih baik kita su'udzon daripada husnudzon sehingga kita tidak merasa bersalah. Lebih baik kita su'udzon kepada diri kita sehingga kita punya usaha untuk memperbaiki daripada kita husnudzon tapi akhirnya kita tenang-tenang dan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Salahkan diri kita. Ya, kita misalnya susah untuk sholat malam, anggap saja diri kita banyak dosa. Anggap saja diri kita banyak dosa sehingga kita punya dorongan untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
14: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LC MPD, Hafizallahu Ta'ala.

0: secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
1: Dukung media dakwah Islamic Center Muaz bin Jabal. Televisi, radio, sosial media, website, dan pengembangan aplikasi dakwah Android dan iOS. Transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 403.2588 atas nama PT Radio Muaz bin Jabal dengan kode bank 451. Tambahkan angka 100 di akhir nominal transfer Anda. Sedekah untuk media, sedekah untuk amal jariah.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
1: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: bersiap umroh atau haji. Jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
1: Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, sholat,
2: Allahu Akbar,
1: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib, bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Masih bersama kami di Radio Muadz Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:36. Semoga seluruh pendengar setia Radio Muadz Jabal Kendari di malam hari ini kabarnya sehat-sehat. Mungkin yang kabarnya kurang sehat agar selalu diberikan kesembuhan dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam menjalani kehidupan kita membutuhkan pasangan, dan untuk menghalalkan pasangan kita hendaknya kita melakukan pernikahan. Dan pernikahan yang baik adalah pernikahan yang kita lakukan dengan konsep syar'i. Wih, Masya Allah. Mungkin bagi sahabat Muat yang masih bingung, ingin mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i di mana, bisa pastikan pilihan kita semua sahabat Muat untuk memilih Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di sana tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta per paket. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta per paketnya. Dan paket Kamelia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah per paket. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah saja. Dan tentu saja tidak hanya wedding syar'i sahabat Muat, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga kita. Dan untuk mungkin kebutuhan bisnis atau kebutuhan perusahaan, tentu saja Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room and banquet facility yang representatif. Kita juga bisa menikmati fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah. Dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah, lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, silakan menghubungi nomor 0811 45 11 17 atau di nomor 0811 43 93 8 38. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat luar biasa tentunya, yaitu program Iqra Store Hafalan khusus akhwat bersama guru kita Al-Ustaz Septian Muharram SKMI Hafizahullahu taala. Akan tetapi di malam hari ini akan kami perdengarkan secara rerun atau secara siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dilimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, insyaallah di malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan program kita untuk program Iqra khusus untuk penyetoran hafalan Al-Quran. Dan untuk malam ini spesial untuk akhwat. Nah, bagi para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung menyetorkan hafalannya, maka bisa masuk ke link Zoom yang sudah disediakan. Baik, kita mungkin langsung akan mulai penyetoran pertama dari Ukti Reti. Dari Ukti Reti. Nampaknya Ukti Reti belum bergabung. Ya, kita panggil peserta kedua yaitu Ummu Nurul. Fadhil, silakan Ummu Nurul.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan Ummu Nurul.
1: Nah, Ustaz.
0: Silakan dimulai.

0: Ulangi.
1: Bala inna rabbahu bala inna rabbaka kana
0: Robbahu, bukan robbaka, robbahu.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala inna
0: Fala.
1: rabbahu Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Fala uqsimu.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Pakai syak, bisyafaq.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Nah, seperti itu ya. Itu dua catatan tadi, robbahu dengan syafaq. Itu saja yang perlu diperhatikan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya bisa di surat Al-Buruj. Baik, barakallahu fikum. Baik, salam. Untuk selanjutnya Ibu Yani, silakan Ibu Yani.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yani.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilahi Quraisy. Ila bihim rislatas sitai was toib. Fal ya'budu rabbahal bait. Allati at'amahum min jua

0: Kok.
1: Baik, Ibu Yani, di sini
0: Ya.
1: ada beberapa catatan ya. Yang pertama, Quraisy ya. Li'ilafi Quraisy, Quraisy ya, ke I ya. Hadzal bait. Ya, terus ayat yang keempat perlu diperhatikan. Alladzi at'amahum, ditahan dulu, at'amahum min ju', berhenti saja di situ. Kemudian wa amanahum min khauf. Coba diulangi
0: Ulang
1: alladzi.
0: Ustaz. Ulang
1: Ya.
0: dari pertama Ustaz.
1: Boleh dari pertama ya, silakan.
0: Li'ilafi Quraisy ilafihim rislatas sita'i was soif fal ya budu rabbal

0: Hukumnya ditahan dulu. Wa amanahum.
1: Wa amanahum minko.
0: Oke, ya itu sudah bagus bacanya. Jadi dipertahankan itu bacanya dan bisa nanti lanjut di surat berikutnya. Baik. Selanjutnya Ibu Juwaria. Ya, Ibu Juwaria. Silakan Ibu Juwaria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Juwaria.
2: Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: Oke, sudah bagus ya. Di ayat yang keempat itu kurang seimbang gunnahnya. At'amahum min ju' ya. Coba ulangi sekali lagi. Alladzi
0: Alladzi at'amahum min ju'.
1: Yang keduanya at'amahum min. Jadi samakan dengan gunnah yang sebelumnya. Coba sekali lagi.
0: Allati at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
1: Ya. Diberhentikan saja Ibu Juwaria ya. Jadi allazi at'amahum min ju'. Berhenti. Kemudian wa'a, a-nya jangan berubah ke ain, bukan wa'a, tapi wa'a manahum. Coba sekali lagi.
0: Walladzi.
1: Alladzi, bukan walladzi.
0: Astagfirullahaladzim. Alladzi at'amahum min ju' wa'a manahum min khawf.
1: Wa amanahum min khawf.
0: Wa amanahum min khawf.
1: Oke, ini jadi di ayat yang keempat ini masih sedikit kurang ya untuk Ibu Juwaria, perlu dilatih lagi. Didengarkan ya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini perlu dilatih kembali ya, masih kurang sedikit ya. Baik,
0: diulang Ustaz.
1: Di untuk pertemuan berikutnya dua surat ya, Al-Fil dengan Quraisy ya. Jangan sampai Quraisy-nya ini di ayat keempat masih belum selesai ya. Baik, itu saja untuk Ibu Juwaria.
0: Ya.
1: Baik, selanjutnya kita panggil peserta berikutnya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Ibu Jumriah, silakan Ibu Jumriah.
2: Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qul huwallahu ahad.
1: Qalqalahkan ahad.
2: Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
1: So. Allahus samad.
2: Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad.
1: Yulad. Kolkolahkan. Terakhirnya semua dikolkolahkan.
2: Baik. Walam yulad walam yakum lahu kufuwan ahad.
1: Coba sekali lagi dari awal, ulangi. Perhatikan kol-kolahnya, huruf sodnya perhatikan.
2: Tadi Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakum lahu kufuwan ahad.
1: Oke, ya. Sudah bagus untuk al-ikhlasnya. Ya, hati-hati huruf qalqalah ya, jangan sampai dilewatkan. Bisa di pertemuan berikutnya dilanjut. Kemudian selanjutnya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ukhti Reti, silakan Ukhti Reti. Baik, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sekali lagi bismillahnya diulangi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Masih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk alif lam syamsiahnya. Sekali lagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Lanjut, bagus.
3: Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
1: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Sekali lagi,
3: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
1: ikhfanya tidak ada. Wa ma unzila min qablik.
3: Wa ma unzila min qablik.
1: Min-nya ikhfanya tidak ada. Min qablik ya, ditambahkan ikhfanya.
3: Wa ma unzila min qablik.
1: Bagus.
3: Wabil akhirati hum yuqinun.
1: Sekali lagi jangan terlalu panjang.
3: Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim.

0: أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة
1: Gisha,
0: ولهم
1: sya-nya panjang bukan gisau, gisawatu.
0: وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Jangan diikhfakan azabun azim, walahum azabun.
0: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Jangan ditahan azabun azim.
0: Azabun azim.
1: Oke, cukup dulu sampai sini ya. Ukhti Reti, di sini banyak catatan ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama hukum ro, ya hukum ro ketika berharokat fathah dibaca tebal. Misalnya ro rozako, bukan ra tapi ro rozako dengan wabil wabil akhiro. Bukan akhira, ya, bukan akhira, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan hukum dengung, ikhfa-nya, idgomnya, ya, ikhlabnya, itu perlu diperhatikan semua. Nah, misalnya tadi wama uzila itu benar. Tapi pas mil kobliknya tidak ada ikhfanya. Kemudian hudam yang tidak ada, hudam mirrob itu kurang pas. Hudam mirrob bihim, ya, jadi ditahan dulu ya. Kemudian in ditahan dulu ya. Kemudian aal ditahan dulu. Jadi gunahnya kurang seimbang, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ini kesalahan fatal. Jangan sampai gisyawatu, itu enggak boleh. Gisyawah, jadi bukan masuk ke waw. Jadi dipanjangkan sya-nya dua harokat. Gisyawah. Kemudian
0: gisyawah.
1: Nah, begitu. Kemudian yang terakhir hukum izhar, baik itu izhar hakiki ataupun izhar syafawi ya. Misalnya azabun, azabun azim. Kalau izhar itu hukumnya jangan ditahan, dia jelas. Am lam. Nah, di sini semuanya izhar, izhar syafawi. Jangan, ya. Ini beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

0: Ikan ya, terutama yang gisyawah ini kesalahan fatal yang perlu diperbaiki. Oke,
1: Bishawah.
0: barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Baik. Assalamualaikum. Selanjutnya Ummu Ainun. Silakan Ummu Ainun. Ummu Ainun nampaknya belum bergabung. Ummu Ainun, Ukhti Janna, silakan Ukhti Janna.
2: Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Oke. Tayo untijana surat Al-Qadarnya sudah bagus ya. Bisa di pertemuan selanjutnya di surat Al-Alaq. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair.
0: Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selanjutnya Umu Devi. Silakan Umu Devi. Silakan.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Devi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nas kal-farashil mabthus, wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir rodia.
1: I-nya panjang, fahuwa fi isyatir.
2: Fahuwa fi isyatir rodia. Wa amma man qaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah.
1: Baik. Untuk Umu Devi bacaannya sudah bagus Al-Qari'ah. Ada dua catatan ya. Yang pertama di ayat yang keempat kal faroshil mabathus mabathus. Coba yauma yakunun nas diulangi.
2: Yauma
1: yakunun nasu.
2: Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus.
1: Ya, ini sa-nya kurang. Kal farashil mabthus. Mabthus. Coba.
2: Kal farashil mabthus.
1: Oke, yang kedua fahuwa fi isyatir. I-nya panjang ya. Coba sekali lagi.
2: Fahuwa fi isyatir radiyah.
1: Oke, itu yang perlu diperbaiki di surat Al-Qari'ah. Yang lainnya sudah bagus. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair.
2: Wa fiikum barakallahu ustaz.
1: Baik. Selanjutnya Ibu Ratu, silakan Ibu Ratu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ratu.
3: Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam jahannam fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
1: Ulaika, ulangi. Ulaika
3: hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dhalika liman khasyiya rabbah.
1: Baik, untuk Ibu Ratu bacaannya sudah bagus. Ada catatan di sini di ayat yang ke-6 ya. Di ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru, ru'nya matobi'i, cukup dua harokat jangan terlalu panjang. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, di sini kalau berhenti dipanjangkan, kalau dilanjut wal musyrikina fina, jangan terlalu dipanjangkan. Ya, kemudian ulaika hum syarrul bariyah. Coba diulangi innalladzina kafaru.
3: Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah.
1: Syarrul, coba syarrul, ulaika
3: syarrul, ulaika hum syarrul bariyah.
1: Oke, bagus, sudah bagus bacanya ya. Bisa lanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik wa jazakillah khair Ibu Ratu. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ummu Syafana, Ummu Syafana, silakan Ummu Syafana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Um.
4: Surat Al-Qurais atau Al-Fil, Ustaz, yang pekan lalu itu. Lanjut Al-Fil kali ini.

0: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: Sekarang Alfil, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: طيب untuk Ummu Safana bacanya sudah bagus ya, cuman sedikit diperhatikan huruf istilahnya. Jadi huruf istilah dibaca naik. Misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi aus aus, jadi naik ya, bukan bi as tapi bi aus ya. Kemudian alam yaj'al kaidahum fi taub, ya bukan tad tapi taub, taub naik ya.
0: Taub.
1: Kemudian yang terakhir faja'alahum ka'as, ya as ya naik. Itu semua huruf-huruf isti'la, jadi diperhatikan bukan as tapi aus, bukan tad tapi tau, bukan ka'as tapi ka'aus ya. Jadi semuanya itu naik. Itu saja yang perlu diperhatikan. Yang lainnya sudah bagus. Barakallahu fiik.
0: Pasti barakallahu ustaz.
1: Baik, selanjutnya Ukhti Salma. Pak ada? Nampaknya belum bergabung ya. Ummu Ainun. Ummu Ainun juga belum bergabung. Selanjutnya Ummu Anisa. Ya, silakan Ummu Anisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Anisa.
2: Ustaz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min bil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wama tafarraqal ladzina
1: utuh. Wama tafarraq. Ulangi, wama tafarroko.
2: Wama tafarroko alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wama umir illa li'budu wa hamus usayna lahut

0: Aden jannatu adni, ulangi, jazaa'uhum.
1: Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasiya rabbah.
0: Dzalika
1: liman khasiya rabbah.
0: Sya-nya kurang, khasiya, khasiya.
1: Dzalika liman khasiya rabbah.
0: Okey. Untuk Ummu Anisa, bacaannya sudah bagus. Ada catatan, yang pertama tadi adeninya ketinggalan. Jannatu adeni, jadi kelewat. Jadi dibacanya tadi jannatu tajri, itu adeninya lewat ya. Kemudian yang kedua, huruf sya, khosya, khosya ya. Jangan khosya tapi khosya ya. Ini perlu diperhatikan.
1: Kurang tafasinya ya, Ustaz?
0: Ya, kurang tafasinya. Jadi ditambahkan tafasinya. Khosya, bukan khosya. Ya,
1: diulang
0: ya. Sok, silakan.
1: Dari mana, Ustaz?
0: Jazaa'uhum.
1: Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Di Pak Ustaz?
0: Iya. Nanti berhentinya di tahtihal anhar. Jangan dipaksakan.
1: Oh, yang dari kalimat khasiyah
0: rabbah. Ulangi jazaa'uhum. Jazaa'uhum.
1: Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu
0: adni, bukan jannatu tajri. Jannatu adni.
1: Jaza,
0: bukan jaza, jazaa'uhum 'inda rabbihim.
1: Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu
0: adni.
1: Kalau anu begini lagi susah lagi, lupa lagi begini.
0: Jazaa'uhum 'inda rabbihim
1: jannatu.
0: Salah Ummu Nisa. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri.
1: Jazaa'uhum 'inda rabbihim
0: jannatu adnin Ummu Anisa diulang malah tambah kacau ini. Ya, jadi
1: ya, Ustaz, saya begitu karena saya diulang lupa.
0: jadi bagus yang pertama tadi ya. Jadi di sini ya, malah ya, banyak kesalahannya. Inda rabbihim ya, lewat
1: ada nih. Biasa kalau saya diulang sambal lupa lagi. Ulang Pak Ustaz. Satu kali Ustaz.
0: Ya, sekali lagi.
1: Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatun.
0: Bukan jannatun tajri. Ummu Anisa, bukan jannatun tajri. Jannatu adni tajri.
1: Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatun 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Tajri min tahtiha. hal anhar musallidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah.
0: Nah, ini sudah bagus ya. Baik, jazakillah khair, barakallahu fik ya. Baik, ini peserta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini peserta terakhir. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan hafalannya, dan insyaallah kita akan lanjut di pekan berikutnya. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
1: Sesaat setelah pembina membakar satu presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
0: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: 3FM.
1: إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
3: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
2: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka ya Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat 5 waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
0: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
0: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
10: Hadirat sada, yurja intibah.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
12: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Radio Muadz bin Jabal.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
4: Assalamualaikum, Kawan.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: apa kita bikin?
6: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
6: Baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
3: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Afi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muats Binjabal.
1: Masih bersama kami di Radio Muats Binjabal Kendari 94,3 FM bersama meneti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muat dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muat Binjabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muat Binjabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muat Binjabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muat Binjabal Kendari 94,3 FM bersama meneti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Jadi zaman ini, para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi, cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
4: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

apa saran itu para pendengar sekalian di antara apa yang mereka lakukan, yaitu mungkin itu yang bukan mahram yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS kan, atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini para pendengar sekalian. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama menuti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di

kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan, itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah coba, masuk dari pintu hasad, itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka, mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam...

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak jaringan harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya. Walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan.

Kebenaran dan kebaikan, bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut, dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك بقاء.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kesempatan ini akan kami hadirkan sebuah kisah yang semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Namun sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saat ini akan kami hadirkan sebuah kisah yang cukup menarik untuk kita simak. Kisahnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tahu apakah ini kesialanku atau keberuntunganku. Satu hal yang ku tahu, inilah jalan yang diberikan Allah untuk bertemu jodohku. Meski awalnya aku merasa sial karena kecelakaan itu dan aku harus mengganti rugi tidak sedikit, toh akhirnya justru kesialanku itu membawaku ketemu jodoh. Ceritanya begini. Secara tak sengaja aku menabrak seorang polisi sepulang kuliah. Tak kusangka motor bututku bisa merusak total motornya yang bernilai puluhan juta. Perasaan mataku sudah fokus ke jalan, tidak jelalatan kemana-mana. Doa juga sudah kubaca saat menyalakan mesin motor di parkiran satu kampus. Memang sudah apes dan inilah yang dinamakan takdir. Gak diminta dan meski sudah hati-hati, nabrak juga. Polisi lagi. Aku dan motorku sempat juga jungkir balik. Alhamdulillah lukaku tak separah dengan apa yang dialami oleh motor polisi tersebut. Meski jidatku sempat berdarah-darah dan tanganku terkilir, serta luka lecet hampir di seluruh tubuh. Meski tak sampai membuatku pingsan, aku harus merasakan mondok 3 hari di rumah sakit. Sementara polisi yang kutabrak tak separah aku, tapi justru motornya yang parah. Sempat aku ciut nyali saat teman-teman polisi dan orang mengerumuniku. Di TKP teman-teman polisi justru marah-marah dan bersikap agak keras padaku. Tapi mas polisi itu justru meminta teman-temannya bersikap baik dan sabar padaku. Sudah, gak apa-apa, namanya juga gak sengaja. Memang ada orang yang mau nabrak atau ditabrak. Jangan kasarlah, aku baik saja kok. Kayaknya motor yang kena. Nanti kan bisa diselesaikan baik-baik. Aku dibuat kagum, bahkan polisi yang kutabrak itu berbaik hati mengantarku ke rumah sakit dan mengabari keluarga di rumah. Selama 3 hari itu, dia juga menyempatkan diri menjengukku di rumah sakit. Kami jadi akrab karenanya. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, aku mulai disibukkan urusan ganti rugi onderdil motor senilai puluhan juta itu. Ganti rantai saja nilainya jutaan rupiah. Itu pun belum spare part lainnya. Makanya hampir seluruh tabungan hasil kerja sampinganku ludes semua. Tapi aku memang harus bertanggung jawab, bukan? Aku tak mau menyusahkan orang tua soal ganti rugi. Hingga aku bilang ke mas polisi cuma bisa mencicil sedikit demi sedikit. Seperti biasa, kali ini aku ke rumah mas polisi untuk mencicil ganti rugi. Ini 4 kalinya aku kesana. Sambil tersenyum dan mengucapkan terima kasih, dia menerima setoranku. Dan seperti biasa pula, kami mengobrol sejenak. Tak kusangka dia tiba-tiba bertanya, "Sudah ada gambaran nikah belum?" tanyanya padaku sambil mesem-mesem. "Ya, kadang pingin juga mas, kerja kecil-kecilan, insya Allah sudah ada. Pengennya enggak nunda-nunda, tapi jodohnya belum ada," jawabku sambil cengar-cengir. "Mau sama adikku, serius nih. Orangnya pakai jilbab, jilbab gede, kamu carinya kan yang kayak gitu." Mas polisi bilang gitu mungkin karena celanaku yang kayak orang kebanjiran seperti teman-teman kampus yang suka meledekku. "Bener kok, serius," ujarnya menegaskan. Sore itu aku pulang dan berjanji memikirkan tawarannya. Setelah berkonsultasi dengan orang tua, 2 pekan kemudian kuberikan jawaban ya. Tentu saja, akhwat dan keluarganya sudah tahu keadaanku yang perbedaannya ibarat langit dan bumi dengan mereka yang dari keluarga berada. Meski awalnya minder, sikap Bapak Akhwat yang begitu baik membuatku percaya diri. Pesannya padaku singkat. Laki-laki yang bisa menjadi imam dan tanggung jawab. Satu lagi, jaga anak perempuan saya. Dia sepenuhnya saya titipkan ke kamu. Meski diberi tanggung jawab yang tak ringan, hatiku serasa diguyur es. Sejuk rasanya. Aku segera pulang ke awan-awan sepulang nazar. Mas Har, si mas polisi yang kutabrak itu mencegatku. Ia menyerahkan amplop tebal padaku. Ini uang yang kamu titipkan padaku. Ini hadiahku, tapi benar ya, cepat jemput bidadarimu. Ia memukul pundaku dengan ringan dan pergi tanpa memberiku kesempatan bertanya lagi. Masya Allah. Di rumah, begitu kubuka amplop, ternyata isinya uang sesuai ganti rugi motor yang kuberikan kepada Mas Har. Segera kuhubungi Mas Har lewat telepon, tapi ia tertawa ringan. Aku sudah bilang, itu untuk calon adikku. Berkaca-kaca saat kututup telepon sambil tak henti-hentinya bersyukur. Sudah nabrak, dikasih adiknya. Dipercaya orang tuanya, uang ganti ruginya masih dikembalikan padaku. Semalam aku tak bisa tidur, entah karena senang atau bingung. Uang senilai hampir 10 juta itu kuberikan sebagai mahar saat akad nikah buat istri. Tepat sebulan sebelum Ramadan. Kini kami sudah punya 2 momongan. Insya Allah beberapa bulan lagi akan bertambah seorang lagi. Mas Har menikah 2 tahun kemudian. Ia baru punya 1 momongan. Alhamdulillah. Kami semua hidup bahagia. Mas Har dan istrinya juga mulai tertarik manhaj mulia ini dan itu menambah kebahagiaan kami. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga kisah ini dapat membuka pintu hati kita untuk lebih bersyukur dan membuka pintu hati kita yang telah lama terkunci. Salam santun dan keep istiqomah. Jika terjadi kesalahan dan kekurangan di sana sini dalam catatan ini, itu hanyalah dari kami dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampunan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Bersihkan hati menuju ridha Allah. Subhanallah walhamdulillah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian ikhwatal iman, kisah menabrak polisi malah mendapatkan jodoh diambil dari sumber majalah Nikah volume 9 nomor 6 dengan sedikit perbaikan redaksi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
3: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubtihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
4: Sesaat setelah pembina membakar satu presiden, pendemo juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amr minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, farudduhu ila Allahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya bersering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Beribadah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri.

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin sekalian, teman-teman semua, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, 15 abad yang lalu ada seorang anak muda, hadirin. Ia bercerita tentang dirinya. Cerita ini awalnya beliau sampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas meriwayatkan lagi sampai pada akhirnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Pemuda ini bukan orang Arab. Ia sampaikan sendiri bahwa dia dari Asbahan. Ya, dari Asbahan. Lebih tepat, dari daerah yang bernama Jai. Jim Ya Tashdid, Jai. Ia bukan seorang pemuda biasa, teman-teman. Di Jai Asbahan tersebut, ayahnya adalah tokoh besar, pemuka, sosok yang sangat karismatik, dihormati masyarakatnya. Dan anak muda ini adalah anak kesayangannya. Sang ayah mendidik si anak muda agar berpegang teguh dengan agamanya. Mereka pada saat itu penyembah matahari, hadirin. Penyembah matahari. Sang anak dididik dengan akidah seperti itu. dan sang ayah sangat protek kepada sang anak. Untuk ukuran anak laki-laki, dia tidak bisa sebebas anak laki-laki seusianya. Bahkan cenderung dikurung di dalam rumah. Sang ayah khawatir si anak terkontaminasi nilai pemikiran yang tidak sesuai dengan akidah mereka, para penyembah matahari. Sang ayah sangat posesif. Anak muda ini gak bisa keluar-keluar rumah dengan gampang. Waktunya mayoritas dihabisi di rumah. Dan betul, dengan didikan seperti itu, si anak muda ini menjadi anak muda yang sangat taat terhadap agamanya. Bahkan dia sampai pada makom khadimun nar, yaitu penjaga api, yang menyalakan api dan dijaga terus jangan sampai api itu padam. Hadirin yang Allah muliakan, itulah hari-hari yang dihabisi atau yang dihabiskan oleh si anak muda. Ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Menyembah api, dan terus menyembah api. Dan si anak muda tidak diberikan kesempatan untuk melihat dunia lain. Sampai satu hari, hadirin. Sampai suatu hari. Sang ayah, sekilas info buat antum semua, itu memiliki kebun yang dia handle sendiri. Dia gak pernah libatin anaknya untuk menghandle kebunnya tersebut. Kenapa? Karena tadi kita katakan, sang ayah sangat posesif. Ini anak gak boleh ngeliat dunia luar. Nanti terkontaminasi akidahnya. Nanti terkontaminasi imannya. Tapi hari itu berbeda, jamaah. Hari itu berbeda. Sang ayah sibuk. Ada urusan penting. Dan di waktu yang sama, sang ayah membutuhkan beberapa hal dari kebunnya itu. Maka dia hari itu, dia minta tolong si anak. Nak, tolong pergi ke kebun kita dan ambil beberapa item berikut ini. Disebutin tuh, kebun gitu ya. Mungkin kalau kita ada, mungkin bawang atau cabai dan seterusnya. Dan seakan-akan ayahnya lupa bagaimana selama ini dia menjaga si anak dari dunia luar. Maka berangkatlah si anak itu keluar dari rumah. Kata dia, tawajjahtu ila dai'ah, tujuanku adalah ke kebun ayahku itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,

Ketika sang anak berjalan dan terus berjalan dan berjalan, ia sampai ke sebuah tempat yang lokasinya di tengah-tengah perjalanan menuju kebun si ayah. Tempat itu tidak lain tidak bukan adalah gereja. Ya, gereja Nasrani. Full dengan jamaahnya yang sedang beribadah di gereja tersebut. Maka aktivitas dalam gereja itu menarik perhatian si anak muda. Ia seolah lupa terhadap amanat yang diberikan oleh ayahnya. Kakinya ia belokkan ke gereja itu, lalu dia melangkah, lalu dia perhatikan dengan seksama apa yang mereka sedang perbuat. Si anak muda tertegun, dia kagum, dia terpesona dengan ibadah yang dilakukan oleh mereka di gereja itu. Saking terpesonanya, ia lupa waktu, teman-teman. Tanpa terasa, ia telah asik menikmati pemandangan tersebut berjam-jam lamanya. Dan dia gak sadar bahwa pada saat itu matahari telah terbenam. Lama sekali dia saksikan. Dan dia belum sempat ke kebun si ayah. Dia belum sempat pergi ke kebun si ayah. Dia lupa semuanya. Dan waktu sudah malam. Dan di rumah, teman-teman, ayahnya panik. Kemana nih anak gua nih? Kok belum pulang juga? Maka sang ayah dengan jiwa posesifnya mengirim stafnya untuk mencari si anak itu. Akhirnya si anak muda ini pulang ke rumah. Lalu ditanya oleh ayahnya, kemana saja engkau, wahai anakku? Ya bunai, apakah engkau mendapatkan permintaanku? Maka sang anak menjawab, anak ini baik, teman-teman. Anak muda ini dilatih dan dididik bertahun-tahun untuk meyakini sebuah konsep kejujuran. Dia apa adanya. Beda dengan kita waktu kita cabut waktu SMA dulu, kita bilang kita belajar matematik lah, lalu kita bilang kimia kita hari ini susah lah, padahal kita nongkrong di musola atau kita pergi ke tempat lain. Anak muda ini tidak demikian. Dia jujur, dia katakan, mohon maaf ya, aku gak jadi ke kebun. Aku lupa waktu. Aku menikmati pemandangan yang begitu luar biasa. Ternyata ada orang, jamaah, itu beribadah di gereja. Dan ibadah mereka sangat menarik, wahai ayah. Hadirin yang Allah muliakan, ayahnya langsung panik. Ini yang ditakutkan selama ini. Ini yang dikhawatirkan selama ini. Anaknya terkontaminasi pemikiran luar yang bertentangan dengan akidah yang selama ini mereka yakini. Lalu segera sang ayah berusaha mengcounter, dinuka wa dinu abaika khairun min dinihim. Nah, ingat baik-baik, agamamu dan agama orang tua serta nenek moyangmu itu lebih baik daripada agama mereka. Tapi fitrah gak bisa dibohongi, hadirin. Dan sang anak ini dididik untuk jujur. Dengan lembut anak itu menjawab, ya, aku rasa enggak deh. Agama mereka jauh lebih baik daripada agama kita. Hadirin, yang ditakutkan sang anak.

kaki anak muda itu dirantai, jamaah. Dirantai. Dirantai. Sehingga dia gak bisa kemana-mana. Tapi sang anak sangat yakin dengan apa yang dia lihat. Mereka lebih baik, lebih lurus daripada keyakinan kita. Maka tanpa sepengetahuan sang ayah, si anak muda itu berusaha membangun komunikasi dengan salah satu jamaah gereja itu. Lalu bertanya, di mana saya bisa belajar agama kalian? Kata salah satu dari mereka, di Syam. Ya, kita tahu Syam adalah pusat dari Nasrani. Nabi-nabi mereka turun di sana. Lalu kata anak muda itu, boleh nitip pesan enggak? Kalau ada rombongan dari Syam datang ke kota kita ini, tolong kasih tahu saya. Tolong kasih tahu saya. Dan ini teman-teman sekalian dan jamaah, dilakukan tanpa sepengetahuan sang ayah. Jadi orang tua lebih gaptek daripada anak, ternyata bukan lagu baru jamaah sekalian. Dari dulu gitu loh. Anak-anak lebih jauh selangkah dari orang tuanya. Gitu. Dan ini warning bagi kita semua para orang tua. Jadi si anak muda juga ngalamin, walaupun udah diborgol tuh kaki, masih bisa bangun komunikasi. Suatu hari tibalah rombongan dari Syam. Datang ke Jai, Asbahan. Dan sesuai kesepakatan, si anak dengan kondisi penjara rumah dan kaki diborgol, mendapatkan info bahwa ada rombongan dari Syam datang ke kotanya. Oh, emang jago anak-anak muda tuh jamaah. Makanya saya suka ngomong sama ibu-ibu. Ibu-ibu, anak-anak ibu-ibu yang SMA atau kuliah punya pacar apa enggak? Enggak. Enggak punya apa enggak tahu ibu-ibu? Kan gitu hadirin. Wah, ya hadirin, siapa di antara antum punya pacar waktu SMA cerita sama orang tuanya? Mayoritas enggak. Kalaupun cerita punya 9, paling cerita 1 atau 2 saja jamaah. Anak muda hadirin, anak muda. Lalu anak muda ini memberikan pesan. Tolong sampaikan ke mereka, saya tahu mereka datang ke sini bukan untuk saya. Siapa saya? Saya nggak dikenal oleh mereka. Mereka ke sini untuk melakukan atau mengerjakan atau memenuhi kebutuhan dan urusan mereka. Tolong sampaikan kepada mereka, jika mereka sudah selesai dari urusan-urusan mereka dan mereka rencana balik ke Syam, tolong kabari saya. Saya mau ikut mereka. Saya mau ikut mereka. Saya ingin belajar agama ini. Ini agama lebih bagus daripada agama saya. Maka beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian, setelah rombongan Syam itu selesai dengan segala urusannya, lagi-lagi si anak muda dapat bocoran. Dan tanpa sepengetahuan orang tua, apa yang dilakukan? Dia buka borgol kakinya hadirin. Jadi anak muda jago hadirin. Kenapa gak dari kemarin aja Pak Ustadz? Jangan tanya saya hanya menceritakan kepada antum. Tapi setidaknya kita lihat bagaimana birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kalau tidak ada alasan, buat apa saya buka? Wong ini perintah ayah saya. Tapi sekarang ini saatnya saya buka. Karena saya ingin cari kebenaran. Hadirin, cari kebenaran. Maka dia buka borgolnya. Dia kabur dari rumah.

ahlul kitab tersebut menuju Syam. Dia tinggalkan kota Jai, hadirin. Dia tinggalkan tanah airnya. Dia tinggalkan zona aman. Zona aman, hadirin. Zona aman. Ini kan yang takutkan orang-orang yang berhijrah pada hari ini. Ini yang membuat orang hijrah setengah-setengah, setengah-setengah, setengah-setengah. Zona aman. Ditinggalkan semuanya. Ditinggalkan ayah yang begitu mencintainya dan siap mensupportnya apapun yang dia minta selama dia masih menjadi penyembah matahari atau penyembah api, mohon maaf. Ditinggalkan itu semua, hadirin. Ditinggalkan kenyamanan. Ditinggalkan kesuksesan. Ditinggalkan harta demi mencari kebenaran. Dan dia pergi ke Syam. Apa yang ditawarkan di Syam? Gak ada, hadirin. Belum ada Traveloka dulu. Dia belum booking kamar di sana. Tapi dia yakin dengan sebuah konsep. Kalau saya jujur dengan Rob saya akan tolong saya. Sampailah dia di Syam. Buta, sebuta-butanya. Dia tidak tahu gambaran Syam seperti apa. Dia belum lihat Syam dari Google, hadirin. Dia belum lihat YouTube. Blank, blank, blank. Lalu dia tanya, siapa orang yang paling baik yang ada di sini? Siapa orang yang paling baik? Saya mau tahu. Saya mau samperin tuh orang. Akhirnya dia dikasih tahu. Seorang tokoh agama. Disamperin jamaah. Ini baru anak muda, hadirin. Gak malu. Gak takut. Kalau berkaitan dengan kebenaran. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Mujahid. La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Gak akan bisa belajar agama. Orang yang malu atau minder dan orang yang sombong. Riwayat dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari. Dalam kitab sahihnya. Pede, hadirin. Datang. Nol besar. Anak muda ini gak ngerti apa-apa. Tapi dia mau belajar. Dan dia jujur sama Allah. Dia tinggalkan semua kemewahan di kota Jai. Maka kata tokoh agamanya, silahkan tinggal bersamaku. Karena ini anak muda bilang, izinkan saya tinggal bersamamu. Saya siap melayanimu. Saya siap berkhidmat kepadamu. Itu mental anak muda, hadirin. Berkhidmat kepada ilmu. Berkhidmat kepada ahli ilmu. Dan dia gak mikir berapa salary saya. Berapa saya dapat per bulan. Gak ada hitung-hitungan begitu. Tujuan saya bagaimana mendapatkan kebenaran. Karena kebenaran lebih berarti daripada harta dunia. Kalau cuma cari duit, ngapain saya keluar dari Asbahan? Oh, saya kaya di sana. Bukan itu yang saya cari. Hadirin, tinggallah si anak muda dengan tokoh agama tersebut. Hari berganti hari. Dia habiskan untuk melayani, melihat, menyimak dan mempelajari gerak-gerik si tokoh agama. Dan tahu, hadirin, dia kecewa. Ternyata tokoh ini musang berbulu domba. Dia hanya seorang pendosa dengan packaging agama. Tidak ada ibadah yang dia lakukan di kesendiriannya. Dia hanya bermanis bibir saja. Dia hanya bisa mengajak orang berinfak, bersedekah dan beribadah. Sedangkan dia tidak beribadah. Dan uang manusia dia ambil buat pribadinya. Dan itu disaksikan langsung dengan kedua mata anak muda. Orang lain gak tahu. Orang lain berpikir ini tokoh malaikat berwujud manusia. Tapi di benaknya ini orang jahatnya minta ampun. Dia makan uang orang atas nama Tuhannya.
Ini jahat. Dan uang itu dia sembunyikan. Kalau bahasanya di sebuah bunker begitu. Dan yang tahu hanya si anak muda. Sampai pada hari kematian tokoh tersebut, seluruh warga berduka karena meyakini ini orang baik. Kita kehilangan tokoh besar kita, kita kehilangan teladan kita. Pada saat mereka ingin memproses jenazahnya, si anak muda ini gak tahan, hadirin, untuk tidak bicara. Namanya juga anak muda, vokal. Ya, anak muda vokal. Maka dia berpikir, ini tanggung jawab moral saya. Saya harus sampaikan siapa dia sebenarnya. Lalu dibukalah aibnya atau kedoknya pada hari kematian tokoh agama. Kalian salah menilai orang ini. Orang ini gak takut sama Allah. Orang ini makan uang umat atas nama agama. Terkejutlah para warga. Tapi mereka tentu saja tidak langsung percaya. Mereka katakan, mana buktinya? Si anak muda bilang, saya punya bukti, tunjukkan kami apa yang Anda omongkan. Mana bunkernya itu mana? Akhirnya diperlihatkanlah, diajak semuanya. Ayo kita lihat, saya tahu di mana dia sembunyikan uang. Begitu mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka percaya. Apa yang terjadi jemaah? Tokoh agama itu alih-alih dikuburkan, justru dia disalib dan dilamparkan dengan batu. Bayangkan, udah mati nih, disalib dan dirajam dengan batu. Hadirin, si anak muda ini bingung. Saya ini udah bakar kapal. Saya udah korbankan semua yang saya punya di Jai. Lalu selanjutnya kemana saya harus mencari kebenaran? Tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita, jamaah. Lalu dia mendapatkan sosok. Sosok yang menggantikan tokoh yang meninggal tadi tersebut. Tapi namanya juga orang, kondisinya gak seperti ketika berangkat dari Jai. Ada trauma dalam diri dia. Jangan-jangan sama lagi nih kayak kemarin. Maka dia perhatikan, dia lihat, dia dalami kehidupan orang ini. Hadirin, ternyata tokoh inilah yang dia cari selama ini. Kata anak muda itu, saya gak pernah melihat ada orang yang ibadah sehebat dia. Saya tidak pernah melihat ada orang yang sholat seperti dia. Dan saya tidak pernah melihat ada orang lebih zuhud daripada orang tersebut. Akhirnya dia hidup bersama tokoh itu dan belajar kebenaran dari tokoh tersebut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai tiba waktu wafatnya tokoh ini. Beliau sedang dalam kondisi sakratul maut. Ya, sakratul maut. Dan si anak muda ini galau. Dia berpikir ke depan. Kalau guru saya meninggal, insya Allah masuk surga. Tapi gimana dengan saya? Saya baru sedikit menimba ilmu dari dia. Akhirnya, di saat gurunya masih bisa diajak komunikasi, anak muda ini meminta nasihat dan wasiat. Wahai guruku, engkau tahu bagaimana kondisiku. Saya mau minta wasiat dari engkau. Kalau engkau meninggal, kemana saya harus belajar? Kemana saya harus belajar? Lalu kata gurunya, wahai anakku, saya gak tahu ada orang yang komitmennya seperti kita, kecuali seorang tokoh
di daerah yang bernama Al-Mausil. Coba engkau pergi ke sana. Lalu setelah pesan itu, wafatlah sang guru. Maka si anak muda itu pergi ke Al-Mausil demi mencari kebenaran. Begitu sampai di Al-Mausil, bertemulah dia dengan tokoh yang direkomendasi oleh gurunya sebelumnya. Maka dia sampaikan dan diterima sebagai seorang guru. Mohon maaf, diterima sebagai seorang murid. Tinggallah dia bersama gurunya. Lihat hadirin. Metode terbaik itu berguru. Dan berguru itu bukan hanya datang ke kajian. Kita tempel tuh ahli ilmu, belajar dari kehidupannya. Tapi ustadznya sibuk, Pak Ustadz. Antum sudah pergi ke Syam, hadirin. Lalu dari Syam ke Mausil. Apa effort yang sudah kita perjuangkan untuk bisa berguru? Anak muda ini diterima di Mausil. Maka dia belajar, dia seneng banget. Dan ternyata gurunya di Mausil kualitasnya seperti gurunya sebelumnya di Syam. Tapi di tengah-tengah kegembiraannya, gurunya kondisinya menurun. Lalu mengalami sakratul maut. Dan dia sedihnya minta ampun. Maka mumpung guru saya masih bisa berkomunikasi, beliau bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, aku datang ke engkau itu karena direkomendasi oleh guruku yang sebelumnya. Kan aku pengen belajar, aku pengen berubah, aku pengen hijrah, aku pengen jadi lebih baik, aku ingin masuk surga. Dan aku diarahkan ke engkau. Sekarang engkau akan wafat. Kemana aku harus berguru?" Lalu kata gurunya, "Wahai anakku, saya gak tahu ada orang yang istiqomah seperti perjuangan kita, kecuali seseorang yang ada di daerah yang bernama Nisibin. Coba engkau pergi ke sana." Lalu setelah itu gurunya meninggal. Setelah gurunya meninggal, si anak muda berangkat ke Nisibin. Allahu Akbar. Asbahan. Ke Syam. Dari Syam. Al-Mausil. Lalu Mausil. Nisibin. Begitu sampai di Nisibin, dia bertemu dengan tokoh yang direkomendasi oleh gurunya sebelumnya. Lalu dia ajukan diri. Dia ceritakan ceritanya. Dan diterima dengan tangan terbuka oleh gurunya di Nisibin. Maka dia berguru dengan tokoh yang ada di Nisibin. Dan dia menikmati pembelajaran sehari-hari. Karena kualitasnya seperti gurunya yang sebelumnya dan yang pertama. Tapi kegembiraannya tidak berlangsung lama. Gurunya kembali mengalami sakratul maut. Lalu kembali dia galau, hadirin. Lalu dia sampaikan, "Saya datang ke engkau karena saya direkomendasikan guru saya yang sebelumnya yang ada di Mausil. Lalu sekarang engkau, dan saya sangat menikmati belajar dengan engkau. Saya banyak dapat ilmu, saya dapat iman, seakidah saya tambah mantap, dan saya semakin yakin kepada Allah. Tapi sekarang engkau akan meninggal dunia. Siapa yang engkau rekomendasikan setelah engkau wafat?" Lalu apa kata gurunya tersebut? "Wahai anakku, saya tidak tahu ada sosok yang bisa dijadikan panutan dan guru kecuali seseorang yang berada di Amuria. Coba Anda pergi ke sana, belajar sama beliau." Begitu gurunya wafat, maka si anak muda pergi ke Amuria. Itu hadirin. Syam, Mausil, Nisibin, dan sekarang Amuria. Antum udah capek belum dengernya, hadirin? Antum denger aja capek. Antum bayangin break gimana kalau beliau ini udah mulai ngantuk, udah mulai mau baca bismika Allahumma amutu wa ahya. Hadirin,
Antum berpikir mental seperti itu bisa membuat antum sukses? Enggak. Surga mahal jamaah. Ala inna sil'atallahiyal ghaliya. Ala inna sil'atallahiyal jannah. Yang Allah tawarkan itu mahal. Yang Allah tawarkan surga. Makanya anak muda pergi ke Amuria. Pergi ke Amuria. Sesuai dengan nasihat dan wasiat gurunya. Begitu sampai di Amuria, dia menemukan sosok yang direkomendasi oleh gurunya tersebut. Dan benar, kualitas sama. Alim, rajin ibadah. Maka dia berguru dengan sosok tersebut. Dan dia senang banget. Dia bahagia dengan hari-harinya. Sebagaimana guru-gurunya sebelumnya. Tapi akhirnya, setiap kebersamaan pasti ada akhir. Gurunya kembali menurun kondisinya dan akan meninggal dunia. Maka sebagaimana kebiasaannya, dan antum sudah bisa tebak pertanyaannya, wahai guruku, gimana mana saya harus belajar? Dan hadirin, apa jawab gurunya? Ah, paling sama Pak Ustadz seperti yang sebelumnya. Aku udah rencana mau pulang nih Pak Ustadz. Ini monoton sekali ceritanya. Hadirin, jangan pulang dulu. Karena guru dari Amuria itu menjawab dengan jawaban yang berbeda. Kata gurunya, saya tidak tahu ada orang yang sekualitas dengan kita saat ini. Tuh kan sama. Sabar, sabar. Tapi saya kasih tahu engkau info penting. Akan ada nabi. Akan ada nabi yang diutus oleh Allah. Nabi terakhir. Dan dia akan datang bi ardil Arab, ke tanahnya orang Arab. Orang ini dari Asbahan. Lalu pergi ke Syam. Kita tahu Syam Bani Israel. Lalu gurunya ini mengatakan akan datang seorang nabi. Dan nabi ini akan stay di tanah Arab. Dia akan tinggal di sebuah wilayah Baina Harratain. Wilayah itu ada batu-batu hitam dan ada pohon kurma. Batu-batu hitam dan ada pohon kurma. Kalau engkau bisa, engkau pergi ke sana. Ya Allah hadiri, gimana perasaan antum? Kalau antum ada di anak muda tersebut. Lihat, Allah enggak bohong hadiri. Inna wa'dallahi haqqa. Ini anak muda udah bakar kapal, udah korbankan semuanya. Dia tinggalkan kemewahan, dia tinggalkan status sosial, dia tinggalkan seluruh yang dia punya di kota J. Tujuannya hanya ingin bertemu dengan guru. Dia gak muluk-muluk. Dia hanya ingin belajar, belajar, belajar, belajar. Lalu lihat perjalanannya, arahkan ke guru, ke guru, ke guru. Dan sekarang gurunya mengatakan akan ada nabi. Itu senengnya minta ampun. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu selama di Amuria, ini anak muda punya usaha, teman-teman. Sehingga dia punya sedikit harta. Dia punya sapi, dan dia punya kambing. Dia punya sapi, dia punya kambing. Suatu ketika ada sekelompok pedagang yang datang ke Amuria. Pedagang yang datang ke Amuria. Lalu dia datengin tuh pedagang.
kelompok rombongan pedagang. Lalu disampaikan

anak muda. Tapi sebelumnya, hadirin sekalian, kalau antum punya beberapa sapi dan kambing, kira-kira buat apa, hadirin? Buat apa? Nah, buat apa? Selain kawin, selain kawin, selain, selain. Aduh, apa nggak ada isu yang lain di benak antum selain kawin, hadirin? Ya Allah. Biaya sewa gedung, Pak Ustadz. Sama aja itu mau kawin. Dia datangi rombongan itu. Dia katakan, bisa nggak saya ikut sama kamu? Kalian mau kemana sih? Udah ceritain, kita mau kesini, kesini, kesini, kesini nih. Bisa nggak? Kalian antarkan aku ke tanah Arab. Ya, hanya itu infonya. Tidak ada penyebutan lokasi detail. Antum enak sekarang ada share location, teman-teman sekalian. Dia nggak ada share location dari gurunya. Gurunya cuma bilang tanah Arab titik. Di situ ada batu hitam, di situ ada pohon korma. Selesai cluenya. Maka dia modal nekat aja, bisa nggak nganterin saya ke tanah Arab? Sebagai kompensasi, ini sapi dan kambing semua saya buat kalian. Subhanallah. Dan dia belum kawin, hadirin. Catat baik-baik. Ya, catat baik-baik. Dia belum kawin. Cari kebenaran, hadirin. Cari kebenaran. Kebenaran di atas segalanya. Kata ketua rombongan, oke. Kita terima. Serahkan sapi dan kambing kamu. Kamu boleh ikut kita, nanti kita akan antar. Itu senangnya minta ampun, hadirin. Dan gak mikir panjang tuh, nanti gimana di sana, aku makan apa, terus cewek Arab mau gak sama aku, dan seterusnya. Gak ada, gak mikir begitu, hadirin. Dan ini juga belum jelas, belum jelas. Lokasinya belum jelas. Yang penting semakin mendekati, saya ikut, udah. Yang penting tanah Arab kan, udah gitulah. Senang deh gitu. Hadirin yang Allah muliakan. Maka berangkatlah dengan hati yang bahagia. Dan hari-hari perjalanan dia lewati dengan sebuah optimisme yang besar. Tapi ekspektasi hanyalah ekspektasi, hadirin. Di tengah perjalanan rombongan berkhianat kepada dia. Ya, berkhianat. Kesepakatan dicampakkan. Alih-alih diantarkan ke tanah Arab, dia dijual sebagai budak. Allahu Akbar. Dijual sebagai budak, hadir. Jadi budak. Jadi budak. Ketika ada seorang Yahudi bertemu dengan rombongan tersebut di tengah jalan, dijual. Subhanallah. Lalu dia dibawa oleh majikannya yang baru. Majikan. Sebagai seorang budak. Ini anak bangsawan, anak orang kaya, anak yang terbiasa dengan fasilitas. Lalu sekarang jadi budak. Sekarang dia harus menerima kenyataan jadi budak. Dibawa sama tuh Yahudi ke tempat dan ke daerah dia, ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, dia lihat ternyata daerah tuh Yahudi dipenuhi oleh pohon korma, pohon korma, pohon korma, pohon korma. Lalu apa kata dia? Dia bilang, inilah arju. Begitu saya lihat pohon korma, saya sangat berharap semoga di sini Nabi itu datang. Hadirin, ya Allah, jadi budak. Dan dia gak peduli jadi budak. Jadi budak, jemaah. Jadi budak, budak. Bukan jadi pembantu, jadi budak. Tapi gak ada kekecewaan. Gak ada sedih. Nggak ada kegalauan. Begitu dia lihat pohon korma, di sini nih.
Kalau Anda hijrah ngeluh hadirin. Lalu Anda cuma di PHK aja down. Ini anak muda senang, senang. Demi Allah senang. Padahal dia juga gak tahu apakah di situ benar atau enggak. Yang penting ada pohon korma. Yang penting ada pohon korma. Subhanallah. Anda mau bicara follower sejati. Ini follower sejati. Dia gak tahu apakah benar apa enggak. Yang penting ada pohon korma. Senang dia. Dan ternyata bukan jamaah. Bukan. Itu bukan kota Madinah. Kita bayangin kita jadi kita yang semua yang selama ini hidup enak tiba-tiba jadi budak, alih-alih caci maki orang, senang, senang. Itu pencari iman, jamaah. Itu muhajir. Itu orang yang berhijrah. Bukan hanya sebatas wardrobe atau penampilan, tapi mental-mental jahiliyah. Spirit-spirit jahiliyah. Mana ada keyakinan seperti itu, hadirin? Lalu tidak ada amarah dalam hatinya. Dia hanya berharap semoga Nabi itu kesini. Tapi daerah itu bukan yang dimaksud oleh gurunya. Hadirin. Ternyata majikannya si Yahudi itu punya sepupu. Ya, punya sepupu. Sepupunya datang ke rumah dia. Lalu berbicara. Lalu melihat tuh anak muda. Lalu sepupunya menawar. Kayaknya boleh juga tuh budak lo tuh. Berapa kira-kira harganya? Ya Allah. Gimana perasaan antum kalau dengar antum diperjualbelikan, teman-teman sekalian? Padahal dulu antum punya semuanya. Akhirnya deal. Dia dijual untuk kedua kali. Dijual untuk kedua kali. Antum tahu siapa yang beli? Yahudi. Yahudi dari Bani Quraidah. Allahu Akbar. Dan antum tahu Bani Quraidah tinggal di mana? Di Madinah, jamaah. Di Madinah. Allahu Akbar. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian nolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Tapi kan Allah enggak cerita gimana cara Allah tolong. Pertanyaan Anda, percaya apa enggak? Ternyata jadi budak itulah yang membawa beliau ke kota Madinah. Begitu sampai kota Madinah, jamaah sekalian, dia lihat pohon korma lebih banyak lagi. Ya Allah, dia senang hadir. Ya Allah, ini mungkin, ini daerah kali. Ini daerah yang dimaksud oleh guru saya. Gak ada pikir status, gak ada pikir gengsi. Kita hijrah mikir status, mikir gengsi, gimana kata orang, enggak. Semoga ini daerah yang disebutkan oleh guru saya. Hadirin. Lalu dia bercerita dalam hadis yang panjang itu. Dia katakan, pada saat saya berada di Madinah pada saat itu, faba'athallahu rasulah. Itu bertepatan saat Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Di kota Mekah, hadirin. Tapi saya tidak mendengar sama sekali tentang info tersebut. Karena saya sibuk menjadi budak. Menjadi apa, hadirin? Budak. Saya harus kerja, kerja, kerja, kerja, kerja. Itu hari-hari yang saya harus habisi pada saat itu. Jamaah. Tapi dia gak pernah lupa harapannya. Dia gak pernah lupa pesan gurunya. Dia berdoa, dia minta.
Dia berharap. Dia enggak down, dia enggak mundur. Dia enggak kabur, hadirin. Coba saya ajak antum kembali ke episode atau scene pertama-tama kisah ini. Dia bisa kabur saat di penjara rumah dengan borgol di kaki. Dia bisa kabur. Ketika dia jadi budak, tidak ada borgol, hadirin. Kenapa dia enggak kabur? Karena dia berharap Nabi itu datang ke kota itu. Dia enggak peduli mau jadi budak kek, mau disuruh-suruh kek, mau dibego-begoin orang kek. Bukan. Bukan itu poinnya. Itu bukan poinnya, jamaah. Poinnya adalah bagaimana saya bisa berguru dengan sang Nabi. Dia enggak kabur, dia bisa kabur. Sama bapaknya dia bisa kabur. Dia bisa kabur dan dia pulang lagi ke Jai. Dia punya semuanya di sana. Dia ditunggu oleh bapaknya. Dia enggak kabur. Enggak kabur. Dia jadi budak. Intasdukillaha yasdukka. Jika Anda jujur sama Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Hari itu datang, jamaah. Hari itu datang. Dia bercerita tentang hari itu secara detail. Pada saat itu dia sedang berada di atas pohon kurma. Sedang bekerja sebagai apa? Budak. Dan di bawah pohon itu, majikannya lagi standby dan melihat, mengontrol aktivitas budak-budaknya. Tiba-tiba, majikannya kedatangan tamu, yang notabene adalah sepupu si majikan itu. Lalu si sepupu bawa sebuah informasi penting. Kata sepupunya, qatalahullah, semoga Allah menghancurkan Aus dan Khazraj itu, orang Arab yang tinggal di kota Madinah. Hari ini informasinya, hari ini mereka sedang berkumpul di Quba. Di Quba. Di kabilah Amr bin Auf. Mereka sedang berkumpul di sana menyambut seseorang, yaz'umuna annahu nabi. Mereka meyakini tamu yang datang ke mereka hari ini adalah nabi. Kalimat itu terdengar sampai ke atas pohon korma. Dan disitulah posisi tuh anak muda pada detik itu. Dia katakan, begitu saya dengar info itu, saya langsung terserang panas dingin. Saya goncang dan saya mau jatuh. Hampir-hampir saya jatuh dan menimpa majikan saya. Wah, hadirin tuh bayangin gak sih, ini yang ditunggu, hadirin. Ini yang dicari selama ini. Ini yang membuat dari Syam ke Mausil, Mausil Nisibin, Nisibin Amuria, Amuria jadi budak. Tiba-tiba dia dengar itu. Saya panas dingin, saya blank, dan saya mau jatuh. Dan kalau saya jatuh pada saat itu, saya menimpa majikan saya sendiri. Pada saat itu saya lupa status saya. Saya lupa status saya. Bahwa saya hanya budak. Saya turun, lalu saya nimbrung. Lalu saya tanya sama tu sepupu, "Madza taqul? Madza taqul?" Tolong diulang, kamu ngomong apa tadi? Tolong diulang. Kepo hadirin, kepo. Kayak antum, kayak hadirin. Tapi beda objek, beda konten. Kita kepoin hidup orang. Kita kepoin barang orang, bahkan yang lebih aib lagi kita kepoin aib orang. Apa manfaatnya buat kita? Tambah bertakwa dengan cara demikian. Dia kepo. Tolong diulang. Dia lupa dia budak, hadirin. Dia lupa dia hanya seorang budak. Budak gak punya hak untuk minta
siaran ulang. Begitu dia meminta, majikannya marah besar. Dan majikannya mengatakan, celaka Anda. Dalam riwayat, dipukul hadirin, bahasa digampar. Lukmatan syadida, dengan pukulan yang keras pada saya. Ya Allah. Anak bangsawan jamaah, anak bangsawan. Gak ada yang berani sama dia dulu. Demi cari kebenaran, digampar. Terus ditanya, kenapa kepoin begini? Oh enggak, maksudnya tadi biar jelas aja, biar clear. Apa clear? Urus-urusan lo sana. Lo kan budak, gak ada urusannya sama ini. Kenapa langsung turun dari langit? Iya kan hadirin. Anda bisa bayangkan gak sih perasaan, gimana kalau kita berada di posisi pemuda tersebut? Bertahun-tahun kita tunggu momen tersebut. Ini momen kita hadirin, ini momen kita. Tapi akses itu gak dibuka. Akhirnya dia kembali bekerja. Hadirin, kita balik ke scene sebelumnya. Pada saat gurunya yang ada di Amuriyah memberikan wasiat. Saat gurunya memberikan wasiat, gurunya memberikan tanda dan ciri Nabi tersebut. Tiga tanda, tiga ciri jamaah. Tanda yang pertama atau ciri yang pertama, Nabi itu, atau gurunya nih, Nabi itu tidak akan menerima sedekah. Tidak akan menerima sedekah. Tanda yang kedua atau ciri yang kedua, Nabi itu menerima hadiah. Nabi gak terima sedekah dan Nabi terima hadiah. Tanda ketiga, ada cap kenabian di antara dua bahu Nabi tersebut. Di antara dua bahu ada tanda kenabian. Maka begitu dia mendengar informasi tersebut, siang itu dia sibuk sendiri. Sibuk hadirin. Dia kumpulkan makanan yang dia punya. Makanan yang dia punya. Sebagai seorang budak. Sore harinya dia dapat waktu kosong, dia pergi ke Kuba. Lalu untuk pertama kalinya dia melihat sosok yang diyakini oleh sahabat-sahabat sosok itu sebagai Nabi. Dia datang, dia ucapkan salam, lalu dia katakan, saya melihat engkau orang soleh dan engkau punya sahabat yang asing dan membutuhkan. Ini ada makanan sedekah untuk engkau dan sahabat-sahabatmu. Ini ada sedekah. Sedekah. Setelah dikasih, lalu dia menjauh hadirin. Dia menjauh. Lalu dia mengamati. Dimakan apa enggak? Dimakan apa enggak? Dia amati apa yang akan dilakukan oleh Nabi SAW. Kata gurunya, Nabi itu makan sedekah apa enggak? Enggak. Maka Nabi SAW menerima, lalu dibagi-bagikan ke para sahabat, dan beliau tidak ambil dan makan buat dirinya sendiri. Ya Allah hadirin,
itu dia dalam kesendiriannya bilang gini, hadhihi wahidah, ya Allah, tanda pertama berhasil. Itu bayangin gak sih kalau kita sama beliau, pengorbanan saya tanda pertama berhasil. Hadhihi wahidah, ini ciri yang pertama. Ini ciri yang pertama. Dia gak terima sedekah. Berarti kan pengorbanan gue gak sia-sia selama ini. Masih ada harapan. Masih ada harapan, hadirin. Walaupun belum tuntas. Masih ada dua ciri lagi. Tapi paling enggak, langkah pertama sudah berhasil. Lalu beliau pulang dengan bahagia. Senangnya minta ampun, jamaah. Senangnya luar biasa. Lalu dia kumpulkan makanan lagi. Lalu dapat kabar, beberapa hari kemudian, sebagian riwayat Nabi di Quba 14 malam, hadirin. Dia dapat kabar, Nabi sudah sampai Madinah. Lalu dia datangin Nabi SAW. Dia bawa makanan, jemaah. Dia bawa makanan. Lalu dia sampaikan ke Nabi SAW, ya Rasul, atau ya Nabi, ini hadiah buat engkau dan para sahabatmu. Ini test the water yang kedua, jamaah. Hadiah. Dia kasih, dia melipir, hadirin. Dia menjauh. Dan dia perhatikan apa yang akan dilakukan oleh sang Nabi. Lalu dia lihat Nabi makan makanannya tersebut. Allahu Akbar. Kata dia dalam dirinya, hatani senatan, ya Allah. Ini ciri yang kedua. Satu lagi. Dan seluruh pengorbanan saya kebayar. Aku bayangin jadi budak, jemaah, jadi budak. Pemuda ini cerdas. Dia nggak main langsung gitu ya. Dia cek dulu, dia tes dulu. Dan ternyata benar. Maka dia kembali pulang ke rumahnya. Dia kembali pulang ke rumahnya. Karena ciri yang ketiga gak mudah. Apa ciri yang ketiga, jemaah? Ada tanda kenabian di punggung. Sedekah mudah mungkin. Hadiah mungkin mudah. Tapi gimana cara tahu tanda kenabian di antara dua bahu? Sedangkan dia bukan tukang bekam, hadirin. Bukan tukang pijit. Bukan tukang akupuntur. Kalau tukang bekam kan gampang, jamaah. Gue bekam dia loh. Ya Allah. Dia cari celah, hadirin. Ini momen gue. Ini momen gue nih. Dia dapat kabar Nabi sedang ada di Baqi. Ada di Baqi. Baqiul Gharqad. Mengantarkan seorang sahabatnya yang meninggal dunia. Kondisi outdoor. Mungkin bisa tersingkap karena akan ada prosesi pemakaman, mungkin ada baju yang akan tersingkap. Ini momentum saya pergi ke Baqi. Begitu saya pergi, saya ucapkan salam, saya bertemu dengan Nabi SAW. Saya ucapkan salam. Habis ucapkan salam, saya langsung memutar ke arah belakang Nabi. Lalu berusaha melihat. Tapi gak bisa kelihatan. Coba lagi, lihat lagi. Gak kelihatan, jamaah. Dan Nabi mulai curiga. Coba kalau antum di posisi Nabi, ada orang salaman langsung ke belakang. Teman-teman bingung, kenapa? Bingung kita, hadirin. Nabi tahu Salman
menginginkan sesuatu. Ya, pemuda itu Salman, hadirin. Pemuda itu Salman. Dan yang dia incar adalah tanda kenabian beliau. Lalu apa yang terjadi, hadirin? Nabi buka pakaian atas beliau. Dan tanda itu terlihat. Lalu Salman langsung datang ke Nabi. Beliau peluk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau cium. Beliau nangis. Dipeluk, teman-teman. Dipeluk. Dipeluk. Lalu semua air mata itu tumpah. Lalu kulit bersih Nabi kita dicium oleh Salman. Dicium, hadirin. Itu follower sejati, teman-teman. Yang ada di benaknya dalam seluruh perjuangannya. Gimana dia dipenjara oleh bapaknya. Dia kabur ke Syam. Lalu dari Syam, dia dapat orang yang salah. Akhirnya dia pergi ke Mausil setelah dapat orang benar. Dari Mausil ke Nisibin. Dari Nisibin ke Amuria. Dan dari Amuria dia jadi budak. Tapi semua gak sia-sia, jamaah. Semua gak sia-sia. Detik ini beliau berada persis di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia peluk itu tubuh, lalu dia beliau cium, dan beliau nangis, senangis-nangisnya.

Itu followers, teman-teman. Gak ada teori lagi dalam kisah ini. Gak ada retorika. Semuanya perjuangan, perjuangan, perjuangan. Wa khitamuhu misk. Dan endingnya seperti kasturi memeluk tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi katakan, tahawwal, tolong ke depan. Kenapa kamu begini? Lalu beliau cerita semuanya, hadirin. Beliau adalah Salman Al-Farisi. Asbahan, orang Persia yang membuang semua kenikmatan dunia untuk menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, Salmanu minna Ali bait. Salman itu bagian dari kita, ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia buang semuanya, semuanya, hadirin, untuk jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah kita korbankan? Kita dengar cerita ini, nangis kita, teman-teman. Gimana kalau kita benar-benar di posisi Salman bisa memeluk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu kita tumpahkan air mata kita di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kesempatan seperti itu ada. Ada. Dan ini bukan hal mustahil. Di hari kiamat, di telaga Haud, itu kesempatan kita berdekatan dengan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi akan menyuguhkan segelas air kepada kita. Allahu Akbar, segelas air yang apabila diminum tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Kenapa kita tidak perjuangkan hal itu, jamaah? Kenapa kita gak perjuangkan? Itu kesempatan mungkin satu-satunya kita bisa berdekatan dengan Nabi sebelum di surga. Perjuangkan. Jadilah pengikut Nabi yang setia. Karena gak semua bisa dilayani oleh sang Nabi. Bayangkan antum dilayani oleh sang Nabi, pendosa seperti kita. Pendosa seperti kita yang bertahun-tahun pernah gak sholat. Yang bertahun-tahun gak puasa Ramadan. Yang bertahun-tahun kita buka aurat kita dan gak tahu berapa ribu atau jutaan laki-laki melihat aurat kita tersebut. Dan nanti pada hari kiamat mereka berpeluang menyerang kita di hadapan Allah. Hadirin, gak semuanya dilayani oleh Nabi. Hanya pengikut setianya. Karena nanti ada yang tercegah. Dan ketika Nabi berusaha membelanya, maka beliau akan mendapat jawaban, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'duk. Anda tuh enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat, wahai Rasul. Mereka tidak menjalankan sunnahmu. Hadirin, pengikut sejati itu bukan lisan yang bermain. Pengikut sejati itu pengorbanan. Apa yang berani kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah enggak pernah menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Salman sudah menjadi bukti nyata bagi kita. Itu anak muda, teman-teman. Itu loyalis. Itu pengikut. Dan dibayar manis. Memeluk tubuh Nabi SAW dan menumpahkan air matanya. Lalu Nabi mengatakan, Katib ya Salman, tolong bebaskan diri Anda. Lalu Nabi meminta para sahabatnya yang punya uang untuk membantu Salman memerdekakan dirinya. Dan Salman pun merdeka. Hadirin, cuma sebentar kok perjuangan. Gak lama. Allah hanya ingin uji kita. Loyal gak kita kepada Allah? Setia enggak kita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita rasakan, dirasakan oleh anak-anak muda yang jauh sebelum kita
Dan yang kita rasakan dan kita korban, gak ada apa-apanya dibanding mereka. Kalau sekarang saja sudah ngeluh, sudah gak berani keluar dari zona aman, bagaimana kita menjadi pengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kita butuh Salman pada hari ini. Anak-anak muda yang berani. Yang berani bakar kapal, hadirin. Berani korbankan semuanya untuk mencari kebenaran. Lalu mengejar ilmu. Mereka berguru. Mereka hidup dengan guru mereka. Bukan hanya sekedar datang ke kajian. Mental Salman bukan itu. Mereka, beliau tahu bagaimana cara jadi berubah. Kita harus hidup dengan ilmu. Kita harus punya hubungan dekat dengan ahli-ahli ilmu. Dan jangan menyalahkan siapapun. Apa effort kita? Kenapa Salman bisa dengan mudah dalam tanda kutip berguru ke sana, berguru ke sini? Karena beliau korbankan semuanya. Semuanya. Sedangkan kita komitmen ke kajian seminggu sekali saja tidak bisa. Komitmen ke kajian pekanan saja, afwan akhi, afwan ukhti, gue gak bisa datang, gue lagi sibuk. Gimana Anda bisa menjadi follower sejati? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mendeklar keimanan dan loyalitas mereka kepada Rasul, sedangkan mereka gak diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala? Allah pasti akan uji mereka. Dan Allah telah uji umat-umat sebelum mereka. Fala ya'laman Allahu alladhina sadaku wala ya'laman al-kadhibin. Sehingga terbukti mana yang jujur ketika mengklaim sebagai pengikut Rasul dan mana yang KW dan berbohong pada saat dia mengklaim. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: نَصِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.
1: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

0: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.
0: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.
1: ولا تقف ما ليس لك به علم.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.
1: Dhalika mimma awha ilayka rabbuka min

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya, bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.

Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu, Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
1: Qul kunu hijaratan aw hadida.
0: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja, kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Rabbukum.

Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

0: Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.
1: Sunnat man qad arsalna qablaka min rusulina, wa la tajidu li sunnatina tahwila.
0: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Walaqad sar

0: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
0: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

0: rasula.
1: Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?

Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

0: لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا.
1: Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka, yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

Dan dia Musa menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata."

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

0: Dan mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami, sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi.
1: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا.
0: Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk.

Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا.
1: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.
0: Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kalima.
1: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: في أسفا.
1: Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran?
0: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus.
0: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
1: Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?
0: إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى

0: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.

0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
1: Nahnu

0: surga.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.
0: Okay.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

0: abada.
1: Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً.
1: Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."

0: أحدا.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3, orang yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.
0: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh abshir bihi wa asmi'.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. What?

0: ba'da.
1: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
0: واصبر نفسك

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah disediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

0: amalan.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Ula.

0: engkau.
1: Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua pohon kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu.

Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: لأجدن خيرا منها منقلبا.
1: Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.
0: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka

0: kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.
1: Walaula

Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya kembali.
0: وأحيط

0: أنتمي لم أشرك بربي أحدا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."

0: تَصِيرًا.
1: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
0: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
1: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.
0: What?

0: مُقْتَدِرًا.
1: Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
1: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

0: Ada.
1: Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.
0: Wow.

0: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.
1: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

0: يظلم ربك أحدا.
1: Dan diletakkannya kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.
0: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا

0: badala.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: مُسَبِّقًا.
1: Dan ingatlah akan hari yang ketika itu Dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka.

0: أخذوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
1: Dan orang-orang yang berdosa melihat mereka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
0: Walaqad

0: jadala.
1: Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.
0: وما

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukuman Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: الباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya, kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, dan kendatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.
0: Warabbukal ghafurur rahman law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala.

0: muda.
1: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
0: Wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huqba.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun.

Maka, tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu.

Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan itu. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: Muridnya menjawab, "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
0: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
1: Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepada ilmu dari sisi kami.

0: rusda.
1: Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku.
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra?"
1: Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?
0: Qala

Musa berkata, "Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun."

0: dzikra.
1: Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu.

0: خلق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra.
1: Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: ukhra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar."
0: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?"

0: Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya, kamu sudah cukup memberi maaf kepadaku."
1: فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ

0: لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya menemukan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."
0: Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alayhi sabra.
1: Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya."
0: Amma as-safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an

0: ghasba.
1: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.
0: Wa

0: kufra.
1: Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti anak mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya.

0: Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan untuk mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada umur dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan aku melakukan itu bukanlah menurut kemauanku sendiri. Demikianlah maksud perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Mereka akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu ceritanya tentangnya.

0: sababa.
1: Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
0: Hatta idza balagha maghribasy syams.

0: Husna.
1: Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka."
0: Qala

Berkata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang amat sangat.

0: Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami.
1: Thumma atba'a sababa.
0: Kemudian dia menempuh jalan yang lain.
1: Hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra.
0: Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang dapat melindunginya dari teriknya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubara.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya.
1: Thumma atba'a sababa.
0: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.
1: Hatta

0: Hingga apabila dia telah sampai di antara dua bukit, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu satu kaum yang hampir tiada mengerti pembicaraan.
1: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل

Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan upeti kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"

Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka."

0: حَقًّا.
1: Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka, apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikan hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar.
0: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
1: Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi, sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya.
0: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
1: Dan kami perlihatkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas.

0: نزلا.
1: Maka, apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
0: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا.
1: Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi dalam perbuatannya?

0: yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya.
1: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.
0: Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhannya dan kafir terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amal-amal mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat.

0: Demikian balasannya mereka, yaitu neraka jahanam, disebabkan kekafirannya dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala.
0: Mereka kekal dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya.
1: Qul

0: مَدَدًا.
1: Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sesungguhnya habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu lagi.
0: قل

0: كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kafa walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar sekalian, marilah kembali kita lanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Muyassar di pagi ini. Dan bi'idnillahi ta'ala, sebagaimana tadi telah disampaikan, pembahasan kita memasuki ayat yang ke-5 dari surat Hud. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang membaca ayat pertama sampai ayat yang 5.

0: قال الله تبارك وتعالى ألا إنهم يثنون صدورهم. Ingatlah sesungguhnya orang-orang munafik itu memalingkan dada mereka, liyastakhfu min, agar mereka menyembunyikan diri dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hina yastaghsuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ingatlah di waktu mereka menyelimuti diri mereka dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Innahu alimum bidhatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati manusia. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita lihat korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang isi kandungan Al-Qur'an yang telah disusun dengan rapi ayat-ayatnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian apa yang telah Allah globalkan di dalam ayat yang pertama. Lalu kemudian di dalam ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang keadaan golongan orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang seyogianya mereka lalui, yaitu mentauhidkan Allah dan senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Namun sebagian orang mereka memilih untuk menempuh jalan kemunafikan, sehingga kemudian karena perangai mereka yang buruk itulah dan dugaan mereka yang memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat yang kelima ini, ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min. Ketahuilah bahwa orang-orang munafik mereka menyembunyikan dada-dada mereka agar mereka tidak terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hina yastaghsuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ketahuilah bahwa tatkala mereka menutup diri mereka dengan pakaian mereka, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Innahu alimum bidhatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam kandungan dada manusia. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala, inna haula'il musyrikin yadmuruna fi sudurihimul kufra dhannan minhum annahu yakhfa 'ala Allahi ma tadmuruhu nufusuhum. Ala ya'lamuna hina yaghuttuna ajsadahum bithiyabihim anna Allah la yakhfa 'alayhi sirruhum wa 'alaniyyatuhum innahu 'alimun bikulli ma tukinnuhu suduruhum minan niyyati wadh-dhamairi was-sarair.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, inna ha'ula'il musyrikin yadhmuruna fi sudurihimul kufr. Sesungguhnya orang-orang musyrik mereka menyembunyikan kekufuran di dalam dada-dada mereka. Dhannan minhum annahu yakhfa 'alallahi ma tadmuruhu nufusuhum. Mereka menduga bahwa hal itu tersembunyi atas Allah apa yang mereka sembunyikan di dalam jiwa-jiwa mereka tersebut. Ala ya'lamuna hina yaghuttuna ajsadahum bithiyabihim annallaha la yakhfa 'alayhi sirruhum wa 'alaniyatuhum. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa tatkala mereka menutup tubuh mereka dengan pakaian mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah tersembunyi atasnya, tidaklah tersembunyi baginya sesuatu yang mereka sembunyikan dan mereka tampakkan. Innahu alimun bikulli ma tukinnuhu suduruhum. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap apa yang disembunyikan oleh dada-dada mereka, minan niyati wadh-dhamair was-sarair, baik itu dari niat, perasaan atau berbagai rahasia. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini memiliki beberapa asbabun nuzul yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan beberapa orang kafir yang masuk ke dalam rumahnya, lalu kemudian setelah itu mereka menutup diri mereka dengan tirai yang ada di rumah mereka, lalu kemudian mereka membungkukan punggungnya dan mereka kemudian menutupi diri mereka dengan selendang yang mereka pakai. Kemudian setelah itu mereka mengatakan, hal ya'lamullahu ma fi qalbi, setelah aku terbalut begini dengan tirai yang ada dalam rumah, dengan pakaian dan bersembunyi juga di tempat yang tersembunyi di rumahnya. Kemudian dia mengatakan, apakah saat ini Allah mengetahui apa yang ada dalam kandungan hatiku? Maka kemudian turunlah ayat yang mulia ini. Sebagian ahli tafsir yang lain menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perilaku beberapa orang munafik. Salah seorang dari mereka apabila mereka berpapasan dengan Nabi SAW, maka kemudian ia memalingkan dadanya, membungkukkan tubuhnya dan memalingkan dadanya, lalu kemudian ia menutup tubuhnya dengan pakaiannya agar tidak dilihat oleh Nabi SAW. Maka kemudian turunlah ayat yang mulia ini. Kemudian sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa ayat yang mulia ini turun pada Al-Akhnas ibn Syariq, salah seorang dari kalangan kuffar, yang dari kalangan munafikin yang sangat pintar bersilat lidah. Kemudian dia juga adalah salah seorang orator yang menampakkan kecintaannya kepada Nabi SAW, namun ia menyembunyikan sesuatu yang bertentangan di dalam hatinya. Tetapi asbabun nuzul yang manapun dari ketiga asbabun nuzul yang disebutkan oleh para mufassirun, ayat yang mulia ini sungguhnya adalah menjelaskan kepada kita sekalian tentang keadaan orang-orang yang menyimpang, yang menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala ya hanya mengetahui hal-hal yang sifatnya lahir dan tidak mengetahui perkara yang tersembunyi. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwasannya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, meliputi segala sesuatu. Ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita bahas di dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuhu illa hu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kunci-kunci rahasia yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan mengetahui apa yang ada di dalam lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu daun pun yang terjatuh kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la habatin fi dhulumatil ard. Dan tidak ada satu bebijian pun yang ada di dalam perut bumi. Wa la ratbi wa la yabis. Tidak ada sesuatu yang basah dan tidak ada sesuatu yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat dalam lauhil mahfuz. Ini adalah kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak diyakini dan diketahui oleh orang-orang musyrik atau oleh orang-orang munafik. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Hud ayat yang kelima ini agar kaum muslimin tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini mengawali firman-Nya dengan huruf tanbih ala, ingatlah, ketahuilah, untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu perlu perhatian dari kaum muslimin agar supaya kaum muslimin tidak seperti mereka, tidak berprasangka buruk kepada Allah, tidak menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui sesuatu yang tampak dan lahir, padahal Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengetahui sesuatu yang mereka sembunyikan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang ada di dalam dada manusia, innahu alimum bidatis sudur. Dan para ulama rahimahumullahu taala dengan ayat yang mulia ini juga mereka berdalil bahwa apabila kita sekalian hendak beribadah kepada Allah, maka kita tidak perlu untuk menjaharkan atau menampakkan niat kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terkandung di dalam dada-dada dan hati kita sekalian. Di dalam tafsir Al-Muyassar di sini disebutkan minan niyat wadh-dhamair was-sarair. Allah mengetahui setiap niat yang ada di dalam diri kita, mengetahui setiap perasaan kita, dan Allah mengetahui setiap rahasia yang kita simpan di dalam hati kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah kita yakini mengetahui itu semua, maka tidak diperlukan lagi dari kita untuk menampakkannya, menjaharkannya dalam lisan kita. Karena apabila kita tampakkan di lisan kita, seakan kita menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah taala mereka bersepakat bahwa an-niyat mahalluha al-qalb, niat itu tempatnya dalam hati dan dia adalah merupakan amalan hati, bukan amalan lisan. Oleh sebab itulah tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita sekalian tentang kaifiat tata cara mengucapkan niat. Ya, misalnya bagaimana pengucapan niat untuk sholat, niat untuk saum, ya, niat untuk zakat. Itu tidak ada redaksinya, tidak ada bacaannya. Yang ada di dalam sunnah adalah hanya sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Sementara bagaimana kita mengucapkan niat tidak disebutkan. Ketika tidak disebutkan maka berarti niat adalah amalan hati yang tidak perlu diucapkan dengan lisan. Ya, karena apabila kita ucapkan seakan-akan kita menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang ada dalam hati kita sehingga kemudian kita tampakkan dengan lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atu'allimunallaha bidinikum?" Katakanlah kepada mereka, apakah kalian mengajari Allah tentang urusan agama kalian? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit, mengetahui apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kita sekalian. Demikian uraian singkat dari surat Hud ayat yang kelima ini. Semoga dapat bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwatan iman, hadirin serta pendengar Radio Muad bin Jabal Azan, ya Allah wa iyakum. Selanjutnya kami persilahkan bagi jemaah yang ingin berinteraktif seputar pembahasan atau syariat Islam lainnya. Ya, kesempatan pertama dari hadirin kami persilahkan jika lo ada. Taib, jika lo belum ada, kami bacakan pertanyaan telah masuk di inbox Radio Muad. Datangnya dari 0856-5656 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan pertama Ustadz, bagaimana hukumnya menerima telepon atau membaca SMS di kamar mandi? Yang kedua, bagaimana hukum membunuh hewan yang mengganggu seperti semut, hama tanaman, anjing dan sebagainya. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ya, apa hukumnya menerima telepon atau membaca SMS di kamar mandi? Ya, seyogianya kamar mandi itu tempat mandi. Ya, bukan tempat menerima telepon atau menjawab SMS. Dan karena dikhawatirkan bahwa ketika kita menjawab telepon atau SMS di kamar mandi, maka kemudian akan keluar kalimat-kalimat thayyibah dari kita. Misalnya ketika kita menjawab salam, ya assalamualaikum, kita katakan waalaikumsalam warahmatullah. Nah, di situ kita akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak untuk kita ucapkan di kamar mandi. Demikian juga ketika kita menjawab SMS. Oleh sebab itu siogianya kita tunda. Ya, dan lebih buruk lagi apabila ringtone yang ada pada telepon kita itu adalah yang mengandung ayat-ayat suci Al-Qur'an. Oleh sebab itu para ulama tidak memperbolehkan ringtone yang ada pada telepon kita menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an atau azan dan semisalnya. Karena itu adalah dapat menghinakan atau menjadikan ayat-ayat suci Al-Quran atau kalimat-kalimat thayyibah itu terhinakan ketika kemudian diucapkan di kamar mandi. Ya. Adapun kemudian membunuh binatang yang mengganggu kita, maka hal itu diperbolehkan. Ya, hal tersebut diperbolehkan, namun kita harus membunuhnya dengan cara yang baik. Karena Nabi SAW beliau bersabda, "Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Apabila kalian menyembelih maka menyembelihlah dengan baik, dan apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan baik. Maka setiap hewan yang mengganggu kita maka boleh untuk kita bunuh. Bahkan sebagian dari binatang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita bunuh, baik di tanah haram, baik di tanah halal ataupun juga di tanah haram. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari 08124378 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, bagaimana hukum seorang istri yang nusyuz kepada suami dan tidak ada keinginan untuk meminta maaf atas kesalahannya? Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, hukum wanita yang melakukan nusuz atau penyimpangan, tidak mau taat kepada suaminya, maka tentu hal itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, tepatnya di ayat yang ke-34, ya. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ya, apabila dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusudnya, penyimpangannya, maka nasihatilah dia. Fa'idhuhunna, pertama langkahnya adalah harus kita nasihati. Apabila nasihat juga tidak mujarab, ya, nasihat sebenarnya mujarab. Mujarab itu artinya terbukti, ya, teruji. Tapi ternyata tidak bermanfaat nasihat bagi perempuan tersebut, maka kemudian lakukan langkah yang kedua, yaitu wahjuruhunna fil madaji, lakukan pemboikotan di atas tempat tidur. Tidak pada tempat yang lain, tidak meluber kemana-mana, hanya di tempat tidur. Sehingga pemboikotan tersebut tidak diketahui oleh anak-anak, tidak diketahui oleh keluarga besar, apalagi oleh tetangga. Wahjuruhunna fil madaji'i. Apabila kemudian yang kedua juga tidak efektif, kemudian dilakukan yang ketiga, wadribuhun. Maka pukullah dia dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak memumarkan. Fa'in ato'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jikalau kemudian dia taat kepadamu, maka alhamdulillah, maka jangan kemudian melampaui batas, berarti urusannya selesai. Tetapi kemudian apabila tiga langkah ini telah dilalui, semuanya tidak efektif, malah semakin menjadi-jadi. Kita nasihati dia dengan lima kalimat, dia mengeluarkan 50 kalimat. Ya, kita pukul dia dengan pukulan yang menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada dia. Dia kemudian membuka slop sepatunya lalu melemparkannya kepada kita. Ya, dia juga dibaikot di atas tempat tidur, malah dia pindah ke tengah rumah. Atau bahkan dia pulang ke rumah orang tuanya. Maka dalam kondisi seperti itu berarti perceraian adalah merupakan sebuah solusi. Ya, oleh sebab itu di ayat berikutnya, ya, di ayat yang ke-35 dari surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa in khiftum syiqaqa bainihima." Jikalau kalian khawatirkan perpecahan, pertikaian di antara keduanya, fab'atsu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Ini masih ada langkah yang keempat. Utuslah juru damai dulu. Juru damai dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Lakukan perundingan. Kalau seandainya mereka memiliki ketulusan tekad, maka pasti Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Iyurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, tapi kalau seandainya tidak memiliki titik temu, maka kemudian perceraian saat itu menjadi sebuah solusi yang terbaik, karena tidak diperbolehkan dalam kehidupan keluarga seorang muslim. Ya, kehidupan rumah tangga dipertahankan tetapi kemudian hancur dan hanya menjadi sebuah wadah untuk menambah dosa. Maka saat itu yang berlaku adalah at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan. Talak yang diperbolehkan untuk rujuk kembali itu dua kali. Ya. Maka dalam kurun waktu tersebut fa imsakun bima'ruf. Kalian pertahankan pernikahan dengan cara yang baik aw tasrihun biihsan, atau kemudian lepaskan istrimu dengan baik pula. Tidak dipertahankan namun kemudian babak belur. Karena itu hanya akan menambah dosa dan menjadikan rumah tangga bukan lagi baiti jannati tapi baiti nari. Ya, rumahku adalah nerakaku. Dan itu tidak diinginkan dalam Islam. Oleh sebab itu seorang wanita wajibnya adalah taat kepada suami. Ya. Dan ketaatan terhadap suami dari seorang istri lebih dikedepankan daripada taat kepada kedua orang tua. Ya, sebagaimana hal itu telah ditetapkan di dalam agama kita yang mulia. Ya, sehingga seorang wanita seyogianya senantiasa mentaati suaminya dalam setiap keadaan kecuali manakala ia memerintahkannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
2: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bisa bertanya, Pak?
0: Silakan, Bapak.
3: Anu, ini si A ini saudara dengan si B, lalu si B senyap-senyap dengan si B. Si B ini berbeda berkali-kali. Si B salah, berbeda lagi, salah.
0: Si B ini tadi apa dengan si C, Pak?
3: Berteman.
0: Berteman, ya.
3: Terus si B dengan si C ini berbeda salah. Akhirnya si B tidak mau bayar, kabur. Terus si C ini mencari si C dengan bertanya ke teman-teman si C yang lainnya. Akhirnya tidak bertemu. Si A ini mengetahui kalau saudaranya si B ini punya utang budi, kabur, tidak mau bayar. Terus si A ini mau membayarkan utangnya kepada si B ini. Apakah boleh atau bagaimana hukumnya atau nasihatnya bagaimana?
0: Nah, begitu saja, Pak.
3: Ya, terima kasih.
0: Nah,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, ada si A, dia punya saudara si B. Si B berteman dengan si C. Si B dengan si C ini kemudian main judi. Ya, kemudian kalah terus. Ya, si B ini kalah terus. Akhirnya dia kabur, dikejar-kejar. Ya, akhirnya kemudian karena diketahui saudaranya ini si A, maka kemudian si A ini yang dituntut. Apakah kemudian saat itu si A memiliki kewajiban untuk membayarkan utang si B? Ya, wallahu ta'ala alam. Saat itu si A tidak memiliki kewajiban sedikit pun juga untuk membayar utang, karena itu adalah bukan merupakan utang piutang yang sah. Karena itu adalah perjudian. Dan la taziru wa ziratu wizra ukhra. Dosa seseorang tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Ya. Sehingga kemudian si A tidak memiliki tanggung jawab untuk ya, untuk membayar hutang karena perjudian yang dilakukan oleh saudaranya si B tadi. Ya. Kecuali jikalau hal itu dapat mengakibatkan kemadharatan atau dapat mengancam keselamatan nyawa dari saudaranya si A, maka saat itu adalah sampai masuk ke dalam kategori hukum darurat dan daf'us sa'il, menolak bahaya yang akan mengancam saudaranya. Maka saat itu diperbolehkan, tetapi kita katakan adalah dia tidak berkewajiban untuk membayarnya dalam keadaan dan kondisi normal. Ya, karena utang piutang yang terjadi pada mereka juga adalah utang piutang yang dibangun di atas perjudian yang diharamkan. Ya, tetapi kemudian apabila dalam kondisi darurat dan itu dapat mengancam keselamatan saudaranya, maka kemudian dia membayarnya sebagai bentuk daf'us sa'il atau penolakan terhadap mara bahaya yang mengancam saudaranya tersebut. Namun seyogianya sebelum dia dibantu, maka ya, diambil sumpahnya terlebih dahulu agar ia tidak mengulangi kembali perbuatan judi yang dilakukannya. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita beralih ke pertanyaan SMS dari 0823 2030 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, saya memiliki pangkalan gas dan sekarang ada perubahan aturan pemesanan gas yang awalnya bayar langsung dirubah jadi lewat bank, yaitu transfer dan harus buka rekening. Bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih.
0: Tidak apa-apa, karena hukum transfer adalah mubah. Ya, hukum transfer hukumnya mubah. Ya. Tapi seyogianya akan lebih baiknya kalau seandainya transfer ini melalui perbankan syariah, sehingga lebih mendukung perkembangan perekonomian dan keuangan kaum muslimin. Ya, tetapi transfer kalau hanya sekedar transfer, ya walau itu dilakukan di bank konvensional, maka hukumnya adalah halal. Ya, hukumnya halal kalau hanya sekedar transfer karena dia jasa. Ya, tetapi alangkah lebih baiknya kalau seandainya transfer ini dilakukan, ya dilakukan di bank-bank Islam. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Dan kita ambil satu pertanyaan terakhir dari 0812 3691 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, saya mau bertanya, apabila kita ingin menyumbang ke masjid untuk pembangunan tetapi dengan uang haram, bagaimana hukum dari permasalahan tersebut? Syukran.
0: Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah yang berasal dari harta yang diharamkan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik. Sehingga harta yang kita sedekahkan, dia bukan sedekah sesungguhnya. Ya, mungkin lebih pas kita katakan harta yang kita berikan dari harta yang haram, dia tidak bernilai sedekah. Ya, dan Allah tidak menerima sedekah kita. Karena sedekah itu harus menunjukkan kepada ketulusan. Namanya juga sedekah, diambilkan dari kata-kata asidku. Maka dia tidak bernilai sedekah. Tetapi bisa saja apabila kita berikan sedekah dari harta yang haram atau kita memberikan sumbangan dari harta yang haram, kita akan mendapatkan pahala karena kita telah membebaskan diri kita dari sesuatu yang haram. Misalnya kita memiliki uang riba. Ya, kita memiliki uang bunga bank. Kemudian kita sumbangkan untuk kepentingan sosial. Untuk beli paving block, untuk kemudian pembuatan jalan masuk ke lorong misalnya. Untuk bikin WC umum, untuk bikin parit, untuk bikin gorong-gorong dan semisalnya. Maka kita keluarkan bunga bank tersebut, dia tidak bernilai sedekah. Karena dia bukan harta kita sesungguhnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala lain kepada kita sekalian, yaitu pahala wara dan takwa. Karena orang tersebut tidaklah mengeluarkan harta yang diharamkannya itu kecuali karena kewaraan dan ketakwaannya, dan itu akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia adalah bukan pahala sedekah, karena sedekah adalah mesti dari harta yang haram. Tetapi karena ketakwaan orang tersebut sehingga kemudian dia berusaha untuk membebaskan dirinya dari harta yang haram, ini tentu adalah merupakan sesuatu yang terpuji dan dinilai pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullah ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat gak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid gak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
6: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
7: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
5: Pertanyaan, apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab, menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibeli

0: diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya, kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
1: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan.

0: Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: قدواتنا نبوية.
3: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
4: داري أبو رقية Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: قدوات نبوية نبوية نبوية.
3: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
4: داري ابن عمر radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
4: داري أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، dia berkata: saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
4: داري أبو هريرة رضي الله عنه، dia berkata: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya: wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman: wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata: ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustadz menjawab.
6: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
7: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud Allah dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
11: Ustadz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
12: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, keberbadiannya, bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insyaallah kita akan semakin mendalami dan semakin akan tumbuh perasaan, yaitu cinta kepada seorang. Cinta itu tumbuh itu di atas dua kepentingan, di atas dua perkara. Satu, sempurnanya orang yang kita cintai. Sempurnanya orang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insyaallah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada sejajar dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah sallam. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan semua tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insyaallah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya di antaranya akan bersanding pada Nabi di jannah kelak, dia akan merasakan manisnya iman, dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala. Ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui, pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
13: Saya baru mengenal sunnah, apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, maka perbaiki bacaan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya, seperti doa iftitah misalnya. Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi, ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat. Kalau salat tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilm. Wallahu a'lam bishawab.
14: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang memiliki anak, kalau tidak Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya, tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah, gitu kan? Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperbutkan itu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan, berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran, bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini, yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya. Tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak, seperti itulah. Ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar, tidak bukan mustahil. Bukan cuma anda ya, Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam, itu menikah umur 30 tahun sama istrinya, tidak punya anak, istrinya mandul. Dan dia terus berdoa sama Allah, minta agar Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan keturunan, ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun. Dan punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama, menceritakan masalah itu.
15: Jika orang berhutang kepada kita dan sudah lama hutang tersebut belum dibayar, apakah dibolehkan jika kita punya zakat, hutangnya kita kurangi? Dan jika boleh, apakah kita harus mengatakan kepada dia? Jawabannya, jemaah sekalian rahimani rahmatullah, mayoritas ulama tidak boleh. Ya, mayoritas ulama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ingin ngasih zakat kepada dia, karena kita anggap dia sebagai gharim, kasihkan berupa uang. Ya, kasihkan berupa uang. Ya, sebagaimana kita berzakat kepada orang lain, zakat kepada dia, nggak ada masalah. Tapi jangan dengan cara mengurangi hutangnya. Tapi kalau kita ingin memberikan zakat kepada dia, kasihkan kepada dia uangnya. Kemudian kasih anjuran kepada dia untuk menutup hutangnya. Kasih anjuran, bukan paksaan, bukan perintah, tapi kasih anjuran. Sehingga dia kalaupun tidak menutup hutangnya, ya, maka tidak ada masalah. Kita tidak memaksa dia untuk menutup hutang. Kalau misalnya sudah dikasih, ternyata dia tidak menutup hutangnya, padahal sudah dikasih anjuran, kita berhak untuk mengalihkan zakat kita kepada orang lain. Maksudnya setelah itu sudah, kita tidak kasih dia zakat, kita kasih kepada orang lain. Berhak kita seperti itu, tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa tidak boleh? Sebagian ulama menyebutkan alasannya. Karena kalau pintu ini dibuka, maka dia akan menggunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya. Dia akan menggunakan zakatnya untuk apa? Menyelamatkan uangnya. Uangnya kan sebenarnya sudah susah untuk kembali. Dan zakatnya kan harus dia keluarkan. Kalau dia gunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya, ya berarti dia akhirnya seakan-akan memanfaatkan zakatnya. Bukan lillah, tapi untuk dia. Seakan-akan dia memanfaatkan uangnya untuk dia lagi. Padahal zakat itu harusnya dia keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya ya mayoritas ulama yang membolehkan sedikit banget. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dengan cara mengurangi piutangnya. Dengan cara mengurangi hutang orang lain kepada dia. Yang dibolehkan adalah kasihkan kepada dia uangnya. Kalau dia membayarkan uang itu kepada kita untuk menutup hutangnya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kewajiban untuk menyalurkan uang zakat yang dia terima untuk menutup hutangnya. Ya, solusinya hanya tadi. Kasihkan dia zakat berupa uang, kemudian berikan nasihat kepada dia dan anjuran agar dia segera menutup hutangnya. Kalau ternyata nasihat dan anjuran itu tidak dia indahkan, kemudian tahun depan kita tidak ngasih dia zakat lagi, maka tidak ada masalah. Karena yang berhak menerima zakat bukan hanya dia saja. Dan kita tidak ada kewajiban untuk memberikan dia zakat. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
16: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
17: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
18: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz. Mohon penjelasannya.
19: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat. Maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya. Kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah. Jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
20: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muaz dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari yang berbahagia ini, sahabat Muaz, di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Muaz sekalian di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan pagi ini bersama saya Ibrahim Jabar bi'idnillahi ta'ala, kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat Muaz dimanapun anda berada, kami ucapkan selamat pagi untuk sahabat Muaz dimanapun anda berada. Dan kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah di pagi ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membuka mata kita, untuk menghirup udara yang segar, dan menikmati satu lagi hari dalam kehidupan kita. Dan Sabtu pagi ini, sahabat Muaz, mari kita ingat satu hal sederhana, bahwasanya hidup kita itu sebenarnya begitu singkat. Allah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya, sedangkan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Karena waktu kita terbatas, maka jangan terlalu lama untuk menyimpan marah, jangan terlalu berat mengejar dunia, dan jangan menunda-nunda kebaikan. Nabi SAW juga mengingatkan kita untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, dan diantaranya adalah masa hidup sebelum datang kematian. Maka pagi ini sahabat Muaz, mari kita mulai dengan hati yang ringan, syukuri yang masih ada, maafkan yang bisa dimaafkan, perbanyak istighfar, dan lakukan satu kebaikan sekecil apapun itu. Semoga hari Sabtu ini menjadi hari yang penuh berkah bagi kita semua, rezeki yang baik, hati yang tenang, dan langkah yang semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat menikmati pagi ini sahabat Muaz. Jangan lupa hidup ini singkat, maka jadikan setiap harinya menjadi bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini sahabat Muaz, kami informasikan, mohon maaf qadarullah, di kesempatan pagi ini kajian tafsir al-muyassar diliburkan, yang sebagaimana biasa kita dengarkan di setiap paginya ba'da salat subuh. Jadi kita akan dengarkan siaran ulang dari kajian tafsir al-muyassar dari pertemuan yang telah berlalu, yaitu di pembahasan surah As-Sajdah di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-30, yang tentunya dibawakan oleh guru kita Ustaz Zezin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan kajian berikut ini. Sekali lagi, kajian ini adalah kajian siaran ulang dari pertemuan yang telah berlalu. Selamat mendengarkan.
3: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamlu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimat ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang terakhir dari surat As-Sajdah. Dan tentu pembahasan ayat terakhir dari setiap surat menarik perhatian khusus dari kalangan para mufassirun rahimahumullah, karena pembahasan terakhir atau ayat terakhir dari surat dari setiap surat Al-Quran dia merupakan kata penutup, ya, merupakan kata penutup dari Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surat tersebut, yang biasanya mengandung rangkuman dan intisari dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tersebut. Di dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala menutup surat yang mulia ini dengan ayat yang sangat singkat, tetapi dia mengandung pesan dakwah dan tarbiyah yang sangat mendalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka pun akan menunggu. Artinya setelah hujjah ditegakkan, seorang da'i dia harus bersabar, tidak larut dalam penolakan manusia dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kita lihat korelasinya antara ayat yang mulia ini dengan dua ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang tantangan orang-orang kafir yang mengatakan, mata hadal fathu in kuntum shodiqin. Mereka menantang dengan mengatakan, kapankah keputusan itu akan datang jika kalian memang benar. Lalu di ayat 29 Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, qul yaumal fathi la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum. Katakanlah pada hari putusan itu orang-orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka keimanan mereka. Lalu di ayat 30 dari surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid anhum wantazir. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah. Ayat yang ke-30 ini merupakan penutup yang sangat kuat terhadap rangkaian ancaman dan peringatan sebelumnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah mengatakan, fa'arid ayyuhar rasulu an haula'il musyrikin. Maka berpalinglah engkau wahai rasul dari orang-orang musyrik itu. Wala tubali bitakdzibihim, dan jangan engkau pedulikan kedustaan mereka atau pendustaan mereka. Wantazir mallahu sani'un bihim, dan tunggulah apa yang Allah akan perlakukan terhadap mereka. Innahum muntadhiruna wa mutarabbisuna bikum dawa'ir su. Sesungguhnya mereka menunggu dan menanti kesudahan yang buruk bagi kalian. Fasayudzihimullah wa yudhilluhum. Maka Allah akan menghinakan mereka dan menistakan mereka. Wa yansuruka 'alaihim, dan Allah akan menolong kamu atas mereka. Wa qad fa'ala wali falahul hamdu wal minnah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melakukan itu, segala puji dan karunia hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat dari awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berpaling. Namun kita harus pahami, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu diperintahkan untuk meninggalkan dakwah? Jawabannya tentu tidak. Ini bukan berarti perintah kepada Nabi untuk meninggalkan dakwah. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk berdakwah kembali kepada mereka. Tetapi maksud dari berpalinglah di sini, janganlah engkau larut dalam sikap keras kepala mereka dan penolakan mereka setelah hujah disampaikan. Artinya, hei Rasul, teruslah engkau berdakwah, nasihati terus mereka, dan sampaikanlah risalah ini kepada mereka. Tapi engkau jangan ya fokus pada penolakan mereka. Jangan engkau layani mereka. Jangan layani perdebatan mereka. Karena apa yang mereka inginkan itu tidak dapat mendatangkan hidayah. Ya. Oleh sebab itu Nabi SAW dalam ayat yang boleh ini tidak diperintahkan untuk meninggalkan dakwah. Tapi justru Nabi SAW tetap diperintahkan untuk beristiqomah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Nabi SAW diperintahkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini untuk berpaling dari sikap mereka. Karena kewajiban Nabi SAW sebagaimana dalam ayat yang lain, in alaika ilal balagh. Kewajibanmu itu hanyalah menyampaikan. Ya, oleh sebab itu di sini perintah Allah Azza wa Jal, fa'arid anhum. Al-i'rad di sini adalah a'rada an syai, artinya berpaling dari sesuatu dan tidak memberikan perhatian. Jangan kau perhatikan keberpalingan mereka itu, penolakan mereka. Jadi dalam konteks ini berpalinglah, yakni Rasulullah SAW diperintahkan untuk berpaling dari perdebatan yang sia-sia setelah mereka mendapatkan penjelasan tetapi mereka tetap tidak mau beriman. Ya, jangan layani mereka. Oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian, khususnya bagi para dai, untuk mengetahui kapan kita harus menjelaskan agama ini. Kapan kita harus berdiskusi? Kapan kita memberikan nasihat? Dan kapan kita menghentikan perdebatan? Jadi ada saatnya kita harus berdiskusi. Ada saatnya kita harus bertukar pendapat, tapi ada saatnya pula kita tidak meladeni diskusi. Kalau seandainya diskusi itu ternyata tidak ada kebaikannya, maka ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat fa'arid anhum. Oleh sebab itu terkadang kita berdiskusi dengan seseorang, pada awalnya diskusi kita diskusi yang sangat ilmiah. Tetapi setelah berjalan diskusi ilmiah ini menjadi debat kusir istilahnya gitu kan. Dia kita baca tidak menginginkan lagi kebaikan. Yang ada adalah bagaimana dia memaksakan pendapatnya agar kita mau menerima pendapat dia. Dalam kondisi seperti itu, seorang muslim hendaklah meninggalkan perdebatan itu. Fa'arid anhum. Oleh sebab itu, perintah dari Nabi SAW, dari Allah SWT kepada Nabi SAW, ini bukan berarti perintah untuk meninggalkan dakwah, tetapi perintah justru untuk terus berdakwah. Hanya saja fokus perhatian Nabi hendaknya tidak lagi pada penolakan mereka. Oleh sebab itu kita dapatkan Nabi SAW setelah turun ayat yang mulia ini, surat As-Sajdah, kita ketahui dia adalah surat Makkiyah. Dan setelah ayat ini turun, Nabi SAW juga tetap terus berdakwah. Beliau alaihi salatu wasalam terus menyampaikan Al-Quran, terus menyampaikan dakwah Tauhid, terus mengingatkan manusia akan hari akhir. Beliau terus bersabar di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata-kata i'rad di sini, fa'arid anhum, bukan perintah untuk meninggalkan tugas dakwah, tetapi perintah untuk berpaling dari perdebatan yang tidak menghasilkan hidayah dan tidak ya mendatangkan manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Wantazir, dan tunggulah. Apa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditunggu adalah keputusan dari Allah. Yang ditunggu adalah kemenangan, kebenaran. Ya. Oleh sebab itu, ayat yang mulia ini perintah bagi Nabi SAW untuk bersabar dan bertawakal. Fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Wantadir, dan tunggulah. Artinya bersabar. Bersabarlah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan di dalam dakwah itu tidak diukur ya dengan hasil yang instan, dengan banyaknya pengikut. Cukup keberhasilan dakwah itu manakala menjadikan seorang dai bagi dirinya dia istiqomah. Oleh sebab itu, salah seorang guru kami di Madinah, beliau mengatakan, ketika seseorang berdakwah lantas dia tidak memiliki pengikut, bukan berarti dia gagal dalam dakwahnya. Apabila seorang dai itu dia istiqomah, cukup dirinya sendiri istiqomah, walau dia tidak memiliki pengikut, sudah cukup berhasil saat itu dalam dia berdakwah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat kembali konsep atau syarat seseorang menjadi imam di dalam agama. Di ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kita sudah pernah sampaikan di pembahasan ayat 24, para ulama mengatakan, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka keimaman, kepemimpinan dalam agama itu akan diraih. Ya, syarat untuk mendapatkan kepemimpinan dalam agama adalah as-sabru wal yaqin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka apabila kita perhatikan korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat yang ke-24, akan kita dapatkan hubungan yang sangat erat. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sabar dan yakin di ayat 24 agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam beragama, maka di akhir ayat yang di akhir surat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla berfirman, wantazir, tunggulah. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini agar kembali mengajarkan kepada kita bahwa dengan sabar, dengan keyakinan, maka janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diwujudkan. Ya, innahum muntazirun, sesungguhnya mereka pun akan menunggu. Ini merupakan ancaman walaupun tampak halus. Sesungguhnya ayat yang mulia ini merupakan ancaman yang sangat kuat bagi orang-orang kafir, karena hakikatnya mereka pun saat ini menunggu. Apa yang mereka tunggu? Yang mereka tunggu kemenangan sebagaimana yang mereka duga. Ya, yang mereka tunggu adalah kehancuran dakwah, kekalahan dakwah. Ya, kebatilan menang di atas kebenaran. Ini yang mereka tunggu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita orang-orang yang beriman, yang kita tunggu adalah pertolongan Allah. Yang kita tunggu adalah kemenangan izul Islam dan muslimin. Yang kita tunggu adalah keputusan Allah. Kedua kelompok ini sama-sama menunggu, tetapi beda apa yang mereka tunggu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kata innahum muntazirun. Sesungguhnya mereka juga menunggu, seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan kalian tunggu, kami juga menunggu. Kalian akan melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ta'lamun. Ya, niscaya kalian akan mengetahui. Ya, sehingga dengan demikian kebenaran itu tidak selalu harus ya kita paksakan untuk diterima. Ya, terkadang ya kita berikan tangguhan waktu kepada mereka. Karena setelah kebenaran itu dijelaskan, kalau penolakan itu masih tetap terjadi, maka ya yang tersisa adalah ancaman. Oleh sebab itu ayat yang mulia ini sebagai penutup dari surat As-Sajdah, ayat yang mulia ini memberikan tiga prinsip besar bagi seorang dai. Yang pertama, ya, kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Seorang dai tidak boleh menyembunyikan al-haq karena takut untuk ditolak. Ya, yang kedua, dia harus bersabar ketika mendapatkan penolakan. Kemudian yang ketiga, menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu untuk memberikan petunjuk kepada mereka, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ayat terakhir dari surat As-Sajdah ini, ya, manakala kita lihat, selalu para ulama mengaitkan antara awal ayat dalam satu surat dengan akhir ayat di surat tersebut. Manakala kita perhatikan di awal surat, di ayat pertama dan kedua dari surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak pernah ragu dengan wahyu. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa kitab suci Al-Qur'an ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, manakala kita lihat di akhir ayat dari surat As-Sajdah, Allah berfirman, fa'arid anhum wantadir innahum muntadirun. Ya, maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka pun menunggu. Maka pesan dari surat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahyu itu benar, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun juga. Risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Ya, maka jangan pernah ragu di dalamnya. Maka tunduklah engkau dengan wahyu dan bersabarlah di atas ketaatan. Yakinlah dengan itu, maka engkau akan mendapatkan kemenangan dan janji dari Allah. Kembali kepada ayat 24, bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Ya, dengan kesabaran dan keyakinan, maka ya keimaman atau kepemimpinan di dalam beragama itu akan diraih, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berdalil dengan firman Allah, waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian orang-orang yang istiqamah, yang senantiasa bersabar dan yakin dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kita sekalian. Nas'alullah azza wa jal ayaj'alal Qur'anal azim hujjatan yaumal an nalqah, ya ayaj'alal Qur'an hujjatan lana yauman nalqah wa ayaj'alana min ahli al-Qur'an wa yarzuqana husna tadabburihi wal amala bihi wa da'wata ilaih wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
5: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
7: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
6: Oh iya betul.
8: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
10: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
9: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
10: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
9: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Mu'adz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomu'adz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
11: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
12: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
11: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
12: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
13: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih menemani sahabat Muadz di kesempatan pagi ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 6 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Demikianlah kita telah mendengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar, pembahasan surah As-Sajdah di ayat yang ke-30. Dan tentu ini adalah siaran ulang dari pertemuan yang telah berlalu karena qadarullah, karena satu dan lain hal kajian kita di pagi ini diliburkan. Dan ada satu pesan penting yang bisa kita ambil dari kajian tadi, sahabat Muadz, bahwasanya kita hendaknya selalu sabar dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita ketika melihat dalam perjalanan hidup ini, memang kadang kita sudah berusaha sebaik mungkin, kita sudah berdoa, kita sudah bersabar, tetapi hasilnya terkadang belum juga terlihat. Nah, di saat seperti ini yang paling kita butuhkan hanya kesabaran, ya. Bukan hanya kesabaran, tapi juga keyakinan bahwa janji Allah itu benar. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di surah Az-Zumar misalnya di ayat yang ke-10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Artinya sahabat Muadz, tidak ada kesabaran yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Air mata yang kita tahan, doa yang terus kita panjatkan, perjuangan yang tidak diketahui oleh orang lain, semuanya Allah tahu dan tentu Allah catat. Dan juga Allah berjanji dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang berat, maka jangan terburu-buru berpikir bahwa Allah tidak mendengar doa kita. Jangan. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih baik pada waktu yang paling tepat menurutnya. Dan sahabat Muadz, Nabi SAW juga mengajarkan bahwa urusan seorang mukmin itu menakjubkan. Ketika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Ketika mendapatkan kesusahan, dia bersabar dan itu pun baik baginya. Maka sabar bukan berarti berhenti untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sabar adalah tetap melangkah sambil percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur kehidupan kita. Kalau hari ini apa yang kita dapatkan belum sesuai dengan harapan kita, ya, tetaplah berbuat baik. Kalau doa kita belum terkabul, tetaplah berdoa. Kalau jalan terasa panjang, tetaplah berjalan. Karena kita mungkin tidak tahu kapan pertolongan Allah Subhanahu wa Taala datang. Tetapi kita yakin bahwa janji Allah pasti benar. Maka semoga Allah memberikan hati kita hati yang sabar, jiwa yang tenang, dan keyakinan yang kuat terhadap setiap janji Allah Subhanahu wa Taala. Ingat sahabat Muadz, tetap sabar, tetap ikhtiar, tetap berdoa, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Berikutnya sahabat Muadz, di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid hafizahullah taala.
14: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: دengar radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
3: nih? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuadz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
7: Nata bramaki. kita pale para Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil tak, Pak Rahman?
8: Begitu, Mideng. Alhamdulillah.
7: Di mana ke variasi mobil tak? Bagus, nak? Padahal dulu, dede, rantasak no kuliah.
8: Kami itu, Di sana kone, di bypass, di fun variasi.
9: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
10: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. tanduk depan belakang gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Nurun minal Quran.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di pagi ini dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Dan kali ini sahabat Muaz, pembahasan kita adalah dengan judul Orang Tua Juga Bisa Lelah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, pagi ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, tapi seringkali tidak dibicarakan, yaitu tentang orang tua. Kita sering melihat orang tua sebagai sosok yang harus kuat. Ayah harus bekerja, ibu harus mengurus rumah, harus memikirkan kebutuhan anak, memikirkan sekolah, keuangan, dan memikirkan masa depan keluarga. Iya kan? Dan ketika semuanya berjalan tidak sesuai rencana, seringkali orang tua tetap berkata, tidak apa-apa. Padahal mungkin dalam hatinya dia mengatakan, saya sebenarnya capek. Nah, jadi pagi ini sahabat Muaz, kita mau mengingatkan satu hal, bahwasanya orang tua juga manusia. Orang tua juga bisa lelah. Dan sahabat Muaz, merasa lelah bukan berarti seseorang gagal menjadi orang tua, tidak. UNICEF menjelaskan bahwa menjadi orang tua memang penuh dengan berbagai emosi dan tuntutan. Dan stres itu adalah reaksi manusia yang normal. Tetapi jika terlalu tinggi atau berlangsung terlalu lama, maka stres bisa membuat seseorang kelelahan, bahkan mengalami burnout. Jadi, kalau hari ini ada ayah ataupun ibu, abi ataupun umi yang sedang merasa, kok akhir-akhir ini saya gampang marah ya? Kenapa ya saya rasanya tidak punya energi? Kenapa ya hal kecil saja bisa bikin saya kesal? Nah, jikalau sahabat Muaz merasa hal seperti ini, mungkin bukan karena kita tidak sayang keluarga. Mungkin kita memang sedang kelelahan, itu saja. Tidak muluk-muluk sahabat Muaz, sesederhana itu sebenarnya. Mungkin kita memang sedang kelelahan. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, menjadi orang tua itu bukan hanya soal mengurus anak. Ada beban yang sering tidak kelihatan. Setuju? Saya yakin sahabat Muaz setuju. Misalnya, kita memikirkan uang sekolah, kita memikirkan cicilan, kita memikirkan makanan di rumah, kita memikirkan kesehatan anak, kita memikirkan pekerjaan. Begitu banyak sekali hal yang kita pikirkan di kepala kita. Bahkan ketika kita sedang duduk santai pun, ya, kepala kita orang tua kadang masih bekerja. Besok harus bangun jam berapa? Anak belum mengerjakan tugas. Bulan depan bayar apa saja? Kapan terakhir kali saya punya waktu untuk diri sendiri? Dan yang menarik sahabat Muaz, banyak orang tua merasa bersalah ketika dia ingin beristirahat. Terjadi? Fakta? Ya, ini fakta sahabat Muaz. Ketika anak membutuhkan sesuatu, kita langsung bangun. Ketika pasangan membutuhkan bantuan, kita langsung bergerak. Tetapi ketika diri kita sendiri membutuhkan istirahat, kita mengatakan nanti saja. Lama-lama sahabat Muaz, nanti itu akan menumpuk. Dan tubuh kita serta pikiran kita akhirnya mengatakan, wah, saya sudah tidak kuat seperti biasanya. Nah, UNICEF Indonesia menyebutkan bahwa rasa kewalahan, kecemasan yang meningkat, mudah tersinggung, dan kelelahan itu sebagai beberapa tanda stres yang perlu kita perhatikan sahabat Muaz. Dan tanda lainnya adalah dapat berupa sulit mengambil keputusan, ketegangan tubuh, sering sakit kepala atau sakit perut, gelisah, bahkan berkurangnya empati. Ya, bahkan berkurangnya empati. Jadi kalau orang tua tiba-tiba lebih mudah tersinggung, bukan berarti dia orang jahat, bukan. Bisa jadi kapasitasnya memang sedang penuh. Gitu loh sahabat Muaz. pendengar Radio Muad dimanapun Anda berada. Nah, ini bagian yang penting. Kadang orang tua berkata atau bertanya dalam hati, saya kok jadi gampang marah ya akhir-akhir ini? Kadang orang tua pulang kerja itu sudah lelah, sahabat Muad. Sampai rumah, anaknya berantem. Mainan berserakan di mana-mana. Anak belum mandi, belum makan. Lalu pasangan bertanya sesuatu dan tiba-tiba, boom, meledak. Setelah itu muncul rasa bersalah. Kenapa ya tadi saya marah-marah? Kasihan anak-anak saya. Orang tua macam apa saya ini? Pernah kan sahabat Muad merasakan hal seperti ini? Pernah kan? Kalau pernah mengalami hal seperti ini, maka sahabat Muad jangan langsung menghakimi diri sendiri. Jangan. Yang perlu dilakukan adalah mengenali kondisi sebelum emosi menjadi terlalu besar. Jadi UNICEF menjelaskan atau menyarankan bagi para orang tua untuk mengenali tanda-tanda ketika dirinya mulai membutuhkan jeda sebelum stresnya semakin menumpuk. Dan hal sederhana seperti berjalan sebentar, minum sesuatu, atau melakukan latihan pernapasan ini dapat membantu menenangkan diri. Jadi kita bisa membuat satu kebiasaan sederhana. Misalnya kita berhenti dulu sebelum kita betul-betul boom, meledak. Ketika mulai merasa emosi naik, maka tarik napas, diam sebentar. Kalau situasinya memungkinkan, ambil jarak beberapa menit. Bukan untuk meninggalkan anak-anak, bukan. Tetapi untuk memberi kesempatan kepada diri kita sendiri agar kita kembali tenang. Karena sahabat Muad, ada perbedaan besar antara merespon masalah dan bereaksi ketika sedang dikuasai oleh emosi. Dan ini bukan berarti orang tua harus selalu tenang ya, bukan. Tidak ada manusia yang selalu tenang, sahabat Muad, tidak ada. Tujuannya sebenarnya adalah belajar mengenali, oh, saya sedang penuh nih, saya sedang lelah nih, saya sedang capek nih. Gitu loh maksudnya, sahabat Muad. Pendengar Radio Muad dimanapun Anda berada. Ketika kita istirahat, itu bukan berarti kita egois, bukan, sahabat Muad. Kita tidak bisa pungkiri ada satu pemikiran yang sering muncul. Saya kan orang tua, saya harus mendahulukan anak nih. Iya benar juga sebenarnya. Anak memang membutuhkan perhatian kita, sahabat Muad. Tetapi kan orang tua juga punya kebutuhan fisik dan emosional. Ya enggak sih? Jadi UNICEF menekankan bahwa merawat diri itu bukan sesuatu yang mewah bagi orang tua. Ketika kebutuhan mental dan fisik kita lebih terjaga, maka sebenarnya hal tersebut juga dapat membantu kita orang tua untuk menjalankan pengasuhan dengan baik. Iya kan? Jadi self-care tidak harus berarti kita pergi liburan mahal. Tidak harus kita pergi ke tempat spa. Tidak harus kita punya waktu berjam-jam. Tidak sebenarnya. Kadang sederhana saja, sahabat Muad. Duduk tenang selama 10 menit. Minum kopi tanpa tergesa-gesa. Seruput dengan pelan-pelan, rasakan nikmatnya. Kemudian berjalan kaki, mendengarkan pembacaan Al-Quran, tidur lebih cukup ketika ada kesempatan, berbicara dengan teman, atau sekedar mengatakan kepada pasangan, saya sedang capek, bisa bantu sebentar tidak? Itu bukan kelemahan, sahabat Muad, itu komunikasi. Dan yang tidak kalah penting adalah, jangan menunggu sampai benar-benar hancur baru meminta bantuan. Sahabat Muad, sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
4: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Zakia, kerjakan dulu PR-nya sebelum Isa, Seng. Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
7: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
6: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
7: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini, sini, sini. Coba lihat ini.
8: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Sahabat Muad, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau kita sudah lelah, lalu kita harus bagaimana? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita ya pada orang tua. Sahabat Muad, kita lanjutkan obrolan kita tentang satu kalimat sederhana. Bahwa orang tua juga bisa lelah. Tadi kita sudah membahas bahwa lelah bukan berarti gagal menjadi orang tua. Lelah yang manusiawi, iya kan? Lelah itu kan manusiawi sekali. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau sudah merasa lelah, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya tidak harus selalu sesuatu yang besar sebenarnya, sahabat Muad. Justru seringkali, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten itu lebih realistis untuk kehidupan keluarga. WHO menjelaskan, self-care sebagai kemampuan seseorang, keluarga, dan komunitas untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan serta menghadapi kondisi kesehatan dengan atau tanpa dukungan tenaga kesehatan. Dan WHO juga memasukkan kebiasaan seperti tidur yang cukup, aktivitas fisik, pola makan sehat, dan terhubung dengan orang lain sebagai bagian dari praktik merawat diri atau self-care. Jadi, Merawat diri itu bukan berarti saya mau mementingkan diri saya sendiri, tidak. Tetapi self care itu adalah saya ingin menjaga kondisi saya supaya saya tetap mampu menjalankan kehidupan dan merawat orang-orang yang saya cintai. Gitu loh maksudnya sahabat muat. Jadi ketika kita merawat diri atau self care, bukan berarti kita egois, bukan. Ya, bukan kita egois. Sahabat muat dimanapun Anda berada, ada satu tips yang sangat bagus untuk kita pahami dan kita ketahui. Kenalilah baterai diri kita sendiri. Kalau handphone kan kita kenali baterainya ya. Misalnya, wah sudah lobet nih, ini sudah harus segera dicas nih, ya kan? Coba bayangkan tubuh kita dan pikiran kita seperti baterai handphone. Kalau baterainya tinggal 5%, kita pasti mulai panik kan? Aduh, ini harus segera dicas nih. Tapi anehnya sahabat muat, terhadap diri kita sendiri kita sering berbeda. Baterai mental kita tinggal 5% nih, tapi kita tetap paksa untuk berjalan. Sisa 3% nih, masih juga dipaksa. Sampai akhirnya mati total. Karena itu sahabat muat, mulai sekarang coba deh kenali tanda-tanda ketika baterai kita mulai habis. Misalnya, gampang tersinggung, sulit berkonsentrasi, merasa kewalahan, mudah menangis, tubuh terasa tegang, sulit menikmati hal-hal yang biasanya menyenangkan, atau mulai kehilangan kesabaran. Ini tanda-tanda ketika baterai kita sudah mulai habis, sahabat muat. Pendengar Radio Muat, UNICEF menyarankan untuk mengenali tanda-tanda stres tersebut dan mengambil langkah sebelum stres tersebut menjadi semakin berat. Jadi, jangan tunggu sampai meledak beneran. Coba deh. Ya, coba deh. Cas sebelum habis. Sahabat muat dimanapun Anda berada. Kemudian, tips berikutnya, cobalah terapkan teknik jeda 2-3 menit. Ini adalah salah satu hal sederhana yang bisa dicoba. Jadi UNICEF merekomendasikan latihan pernapasan dalam ya. Maksudnya kita bernapas dengan dalam selama sekitar 2-3 menit untuk membantu menenangkan diri ketika sedang stres atau cemas. Caranya sederhana. Kalau memungkinkan, duduklah dengan nyaman terlebih dahulu ya. Duduk dengan nyaman. Kemudian tarik napas perlahan. Kemudian keluarkan juga dengan perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Lakukan selama beberapa menit. Duduk dengan nyaman. Tarik napas perlahan. Kemudian keluarkan juga perlahan. Jangan buru-buru. Dan lakukan ini selama beberapa menit. Dan sambil bernapas, kita bisa mengatakan kepada diri kita sendiri, saya sedang lelah. Saya tidak harus menyelesaikan semuanya sekarang. Saya boleh kok berhenti sebentar. Ini bukan solusi untuk semua masalah, sahabat muat. Memang, ya. Memang ini bukan solusi untuk semua masalah. Karena tidak masuk akal ya. Ketika kita punya banyak masalah, semuanya dapat langsung diselesaikan dengan hanya duduk dengan tenang, duduk dengan nyaman, tarik napas perlahan, kemudian keluarkan, kemudian lakukan selama beberapa menit terus. Semua masalah kita terpecahkan, tidak. Tetapi sahabat muat, ini bisa menjadi jeda sebelum kita mengambil keputusan atau merespon sesuatu dalam keadaan emosi tinggi. Sahabat muat dimanapun Anda berada, ada kalimat yang sering menjadi jebakan bagi orang tua. Saya bisa sendiri. Ini adalah kalimat yang sering menjadi jebakan bagi orang tua. Padahal sebenarnya belum tentu dia harus sendiri. Jadi UNICEF menyarankan orang tua untuk mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kita ketika kita merasa stres kita mulai terasa berat. Dan dukungan itu bisa berasal dari pasangan kita, keluarga kita, teman kita, orang tua lain, atau tenaga profesional. Jadi sahabat muat, kalau seorang ibu atau ayah berkata, saya butuh bantuan untuk menjaga anak sebentar, itu bukan berarti dia ibu yang buruk, tidak. Kalau seorang ayah berkata, saya sedang banyak pikiran, saya butuh waktu sebentar, itu bukan berarti dia lemah. Kita semua kan punya batas, sahabat muat. Kita kan manusia biasa, kita punya batas. Dan mengetahui batas diri itu justru bagian dari kedewasaan. Jadi coba mulai untuk membangun budaya di rumah kita. Kalau capek, ngomong. Bukan kalau capek, tahan. Ya, kalau capek, ngomong. Sahabat muat dimanapun Anda berada, ada satu hal lagi yang penting. Jangan mengejar kesempurnaan. UNICEF secara eksplisit mengingatkan bahwa tidak ada orang tua yang sempurna dan menyarankan agar orang tua tidak terlalu keras kepada dirinya sendiri. Terkadang kan kita merasa gagal hanya karena hari ini anak kita makan makanan sederhana, iya kan? Kadang kita merasa bersalah karena kita tidak bisa menemani anak kita sepanjang hari. Kadang kita merasa menjadi orang tua yang buruk karena kita pernah kehilangan kesabaran. Padahal sahabat Mu'adz, menjadi orang tua bukan kompetisi untuk menjadi sempurna, tidak. Yang lebih penting adalah mau belajar, mau memperbaiki diri, dan mau hadir kembali setelah melakukan kesalahan. Kalau hari ini kita salah, besok kita coba lagi. Kalau tadi kita terlalu keras, kita bisa minta maaf. Kalau hari ini kita belum sempurna, maka tidak apa-apa. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, namun ada hal yang juga perlu untuk kita perhatikan. Kalau stres kita terasa sangat berat, berlangsung lama, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau kita merasa sudah tidak mampu mengatasinya sendiri, maka jangan ragu mencari bantuan profesional. UNICEF juga menganjurkan orang tua untuk mencari bantuan tenaga profesional ketika stres sudah berdampak terhadap kehidupan dan membutuhkan dukungan lebih lanjut. Jadi mencari bantuan bukan tanda kegagalan, sahabat muat. Sama seperti ketika kita tubuh kita sakit, kita mencari dokter. Itu sama saja sebenarnya. Ketika beban mental kita terasa terlalu berat, kita juga boleh untuk mencari bantuan yang tepat. Sahabat muat dimanapun Anda berada, hari ini kita belajar satu hal sederhana. Orang tua boleh lelah. Orang tua boleh mengatakan saya butuh istirahat. Orang tua boleh meminta bantuan. Orang tua boleh mengambil jeda. Dan orang tua boleh mengakui bahwa hari ini terasa begitu berat. Karena menjadi orang tua bukan tentang selalu melakukan semuanya dengan sempurna, tetapi tentang terus belajar hadir untuk keluarga sambil tidak melupakan diri sendiri. Dan untuk kita yang masih memiliki orang tua, mungkin hari ini kita bisa melakukan satu hal kecil. Coba tanyakan, ayah, ibu, hari ini capek tidak? Lalu jangan langsung memberikan nasihat. Dengarkan. Karena mungkin selama bertahun-tahun mereka selalu menjadi tempat kita pulang. Sekarang, sesekali, biarkan mereka tahu bahwa mereka juga punya tempat untuk bersandar. Sahabat mau dimanapun Anda berada, saya tutup pembahasan kita kali ini dengan kalimat, jangan hanya bertanya apakah keluarga kita baik-baik saja. Sesekali tanyakan juga, apakah orang-orang yang selama ini menjaga kita sedang baik-baik saja? Sahabat mau dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial keluarga di kesempatan pagi ini. Semoga menjadi pembahasan yang bermanfaat dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tetap di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari.
13: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
14: Aduh, enggak diangkat.
15: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
14: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
15: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
16: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
14: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
15: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
14: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
16: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
17: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
18: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
19: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
17: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
19: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
17: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
19: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
17: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
20: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قرآن فور حفيظ.
1: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallah Ta'ala.
2: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro
1: dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallah Ta'ala.
3: Dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
1: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
4: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kau nih bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Hafiz.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Bukan main. Bergaya tadi.
1: Eh, apa kita bikin?
4: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
4: Eh, baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
2: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
0: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia
6: Islam. Baiklah sahabat Muadz, manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
0: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuadz.com.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, aku gak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit, maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan.
3: Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban birika.
9: Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikr. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Bismillahirrahmanirrahim. 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, kita berjumpa lagi dalam program Quote Islam. Dan quote kita di pagi ini adalah syukur yang kadang terlupakan. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba sebentar saja kita berhenti dari kesibukan kita. Tarik napas dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Dan coba kita sadari. Hari ini, kita masih bisa membuka mata kita. Kita masih bisa mendengarkan suara lewat telinga kita. Kita masih bisa berjalan. Kita masih bisa makan. Kita masih bisa berbicara dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan mungkin yang paling sederhana, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri hari ini. Tapi saudaraku seiman, ada satu hal yang menarik. Seringkali kita baru menyadari betapa berharganya sesuatu setelah sesuatu itu hilang. Betul kan? Kita baru merasa kesehatan itu adalah nikmat ketika kita sakit. Kita baru merasa kehadiran seseorang begitu berarti ketika orang itu pergi. Kita baru sadar betapa berharganya waktu ketika kesempatan sudah tidak bisa diulang. Dan disitulah kadang kita menyadari, ternyata banyak sekali nikmat Allah yang selama ini kita jalani, kita nikmati, tetapi lupa untuk kita syukuri. Sahabat Muadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering menganggap bahwa syukur itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dapat rezeki, kita bilang alhamdulillah. Dapat pekerjaan, kita bilang alhamdulillah. Dapat kabar baik, kita katakan alhamdulillah. Dapat sesuatu yang sudah lama kita tunggu, kita bersyukur. Tetapi ketika kita mendapatkan apa yang kita tidak inginkan, atau afwan, kita rubah kata-katanya, bagaimana ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan? Apakah kita masih bisa mengatakan alhamdulillah atau tidak? Karena sebenarnya sahabat Muad, syukur itu bukan tentang mendapatkan apa yang kita mau. Syukur juga tentang menyadari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman di surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Coba perhatikan sahabat Muad. Allah tidak mengatakan bahwa kita harus memiliki semuanya terlebih dahulu untuk bisa bersyukur. Justru Allah mengajarkan kita untuk melihat nikmat yang sudah ada. Kadang kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita punya, sampai kita lupa menghitung apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sahabat Muadz yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Kita punya rumah, tapi kita melihat orang lain rumahnya lebih bagus. Kita punya kendaraan, tetapi kita melihat orang lain kendaraannya lebih mahal. Kita punya pekerjaan, tetapi kita melihat orang lain penghasilannya lebih besar. Kita punya keluarga, tetapi kita melihat keluarga orang lain sepertinya lebih bahagia. Akhirnya apa sahabat Muadz? Yang seharusnya menjadi nikmat berubah menjadi sesuatu yang kita anggap biasa. Dan sesuatu yang kita anggap biasa seringkali menjadi sesuatu yang lupa kita syukuri. Betul kan? Padahal mungkin ada orang lain yang sedang berdoa untuk memiliki apa yang hari ini kita anggap biasa. Ada orang yang ingin sekali bisa berjalan dengan nyaman. Ada orang yang ingin sekali bisa tidur dengan nyenyak. Ada orang yang ingin sekali bisa berkumpul dengan orang tuanya. Ada orang yang ingin mempunyai pekerjaan seperti yang kita miliki. Dan ada yang bahkan hanya ingin memiliki satu hari tanpa rasa sakit. Sementara kita, mungkin kita menjalani semua itu setiap hari tanpa pernah benar-benar berkata, "Ya Allah, ternyata nikmat-Mu banyak sekali." Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah yang sangat indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam begitu lama sampai kedua kaki beliau bengkak. Bengkak. Bengkaknya bukan karena apa, sahabat Mu'adz? Bukan karena mungkin tertusuk duri, bukan karena mungkin patah, bukan karena mungkin terluka. Tetapi kaki beliau bengkak karena beliau sholat malam terlalu lama. Kemudian Nabi ditanya, mengapa melakukan ibadah sedemikian rupanya, sedemikian beratnya, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau. Lantas bagaimana Nabi menjawab? Nabi memberikan jawaban yang sangat menyentuh. Nabi mengatakan, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, perhatikan. Nabi tidak mengatakan, aku melakukan ini karena takut kekurangan. Tidak. Nabi mengatakan, beliau melakukan ini, ya, karena beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Artinya, sahabat Mu'adz, syukur itu bukan sekedar ucapan. Syukur itu seharusnya terlihat dalam cara kita menjalani kehidupan kita. Kalau Allah memberikan kita kesehatan, maka gunakanlah kesehatan itu untuk kebaikan. Kalau Allah memberikan kita rezeki, maka gunakanlah rezeki itu dengan baik. Kalau Allah memberikan kita ilmu, maka manfaatkan ilmu itu. Kalau Allah memberikan kita waktu, maka jangan semuanya habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Itulah salah satu bentuk daripada syukur, ikhwatal iman. Sahabat Mu'adz, ada satu kesalahpahaman tentang syukur. Terkadang orang berpikir bahwa kalau kita bersyukur berarti kita tidak boleh sedih. Ya? Tidak begitu, sahabat Mu'adz. Kita tetap boleh saja bersedih, ya. Tetap boleh saja untuk bersedih. Kita tetap boleh untuk kecewa, menangis, merasa lelah. Tetapi di tengah semua itu kita belajar untuk tetap melihat bahwa masih ada nikmat Allah yang bisa kita rasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa keadaan seorang mukmin itu menakjubkan. Ketika mendapatkan kesenangan dia bersyukur dan itu baik baginya. Ketika mendapatkan kesulitan dia bersabar dan itu juga baik baginya. Jadi seorang mukmin itu bukan berarti hidupnya selalu mudah, tetapi dalam keadaan mudah maupun sulit selalu ada jalan untuk mendapatkan kebaikan. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, ketika senang kita bersyukur dan ketika sulit kita bersabar. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita menjalani aktivitas kita hari ini, coba lakukan satu hal sederhana. Jangan hitung berapa masalah yang kita punya. Jangan pikirkan dulu apa yang belum tercapai. Jangan pikirkan dulu siapa yang lebih maju daripada kita. Tapi pagi ini, hitunglah tiga nikmat yang masih kita miliki. Yang pertama, kesehatan. Mungkin tidak sempurna, tapi masih ada bagian dari tubuh kita yang bisa digunakan untuk beraktivitas. Yang kedua, orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Mungkin keluarga kita tidak sempurna. Mungkin hubungan kita juga tidak selalu baik. Tetapi masih ada orang yang bisa kita sayangi dan kita doakan. Dan yang ketiga adalah kesempatan. Hari ini kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Masih punya kesempatan meminta maaf. Kesempatan berbuat baik. Masih punya kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Dan mungkin kesempatan itulah nikmat terbesar yang sering kita lupakan. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, jangan sampai kita baru berkata, ternyata kesehatan itu mahal ya, setelah kita jatuh sakit. Jangan sampai kita baru berkata, ternyata orang tua itu begitu berharga ya, setelah mereka tidak lagi bersama kita. Jangan sampai kita baru menyadari, ternyata waktu begitu berharga ya, ketika kesempatan sudah berlalu. Karena itu, sahabat Mu'adz, mari belajar bersyukur sebelum kita kehilangan. Kalau masih punya orang tua, hubungi. Kalau masih punya keluarga, hargai. Kalau masih punya kesehatan, gunakan untuk kebaikan. Kalau masih punya rezeki, nikmati dengan sederhana dan jangan lupa untuk berbagi. Kalau masih punya kesempatan, jangan terlalu banyak menunda kebaikan. Saudaraku seiman, mungkin hari ini hidup kita belum sempurna. Mungkin masih ada masalah yang belum selesai. Masih ada doa yang belum terjawab. Masih ada keinginan yang belum tercapai. Tapi tidak apa-apa sahabat muat. Kita tidak harus memiliki kehidupan yang sempurna untuk bisa bersyukur. Kadang syukur itu justru dimulai ketika kita belajar melihat betapa banyak nikmat yang selama ini kita anggap biasa. Maka pagi ini sahabat muat, mari kita ucapkan alhamdulillah untuk nafas yang masih Allah titipkan. Alhamdulillah untuk kesehatan yang masih kita rasakan. Alhamdulillah untuk keluarga yang masih ada. Alhamdulillah untuk rezeki yang mungkin sederhana tetapi cukup. Dan alhamdulillah karena hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi lebih baik. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, bukan hanya ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga ketika kita belajar menerima apa yang Allah tetapkan. Karena terkadang yang kita cari jauh-jauh ternyata sudah ada di sekitar kita. Kita hanya perlu berhenti sejenak, melihat dan berkata, "Ya Allah, ternyata nikmat-Mu begitu banyak. Ampuni aku ya Allah karena sering lupa untuk mensyukurinya." Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat muat, inilah pembahasan kita dalam program Quote Islam di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya dan tetap di 94,3 FM. Jazakumullahu khairan.
11: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
12: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
13: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
12: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
13: Bah, adakah rezeki yang gurih?
12: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
14: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
15: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
16: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
14: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
17: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
14: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Eh, Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandang